0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103.6 Jati FM.

0: takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan lanjut informasi di pagi hari ini kita awali dari Satpol PP dan WH Banda Aceh yang telah melengkapi berkas perkara tersangka pelanggaran hukum jinayat berinisial FD berusia 58 tahun dan AM berusia 22 tahun untuk kembali diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Narkan jadi Kasatpol PP dan WH Banda Aceh Muhammad Rizal mengatakan bahwa berkas perkara kedua tersangka telah dikembalikan ke Kejari Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026 lalu. Dan selain itu, Rizal mengatakan masa penahanan terhadap FD yang merupakan pegawai pemerintah kota Banda Aceh dan AM yang berstatus sebagai mahasiswa juga telah diperpanjang untuk kepentingan proses hukum. Dan juga rekan jati, sebelumnya FD dan AM diamankan oleh petugas Satpol PP dan WH setelah menerima laporan pria tidak dikenal masuk ke kantor Inspektorat Banda Aceh setelah jam kerja berakhir. Dan rekan jati petugas kemudian pada sekitar 18.50 menit saat pemeriksaan di dalam ruangan kerja pimpinan kantor Inspektorat Banda Aceh, petugas menemukan FD bersama AM. Dan juga rekan jati, FD merupakan PNS pemerintah kota Banda Aceh, sedangkan AM merupakan mahasiswa salah satu universitas swasta di kota Banda Aceh. Dan keduanya kemudian dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan dalam proses penyidikan, kedua pria tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran kanun hukum jinayat dan menjalani penahanan untuk kepentingan proses hukum.

Ya, Rekan Jati, informasi kita selanjutnya ya, di mana setelah ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf kembali menunjuk T. Asnal Zahri sebagai Pelaksana Harian Inspektur Aceh. Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Harian atau SPPH Gubernur Aceh yang ditetapkan di Banda Aceh pada 6 Oktober 2026 lalu. Dalam surat tersebut disebutkan Rekan Jati, T. Asnal Zahri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan Aceh ditugaskan melaksanakan tugas di samping jabatannya sebagai Kepala Dinas Pertanahan Aceh. Ia juga ditunjuk sebagai PLH Inspektur Aceh sampai dengan paling lama 3 bulan terhitung sejak 6 Oktober 2026. Dan

Kunjungan ini rekan jati dilakukan oleh Gubernur Aceh yang sebelumnya menerbitkan keputusan tentang pembebasan sementara pegawai negeri sipil dari jabatan struktural atas nama Abdullah. Dan dalam surat perintah tersebut juga ditegaskan bahwa dengan berlakunya SPPH terbaru, surat perintah sebelumnya tertanggal 9 September 2026 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Rekan jati T. Aznal Zahri diminta melaksanakan tugas sebagai PLH Inspektur Aceh, di mana surat tersebut ditandatangani oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 6 Oktober 2026 dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua DPR Aceh serta Inspektur Aceh.

Dan beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Kementerian Kehutanan bersama Polda Aceh dan Polres Aceh Besar menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin atau peti di kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Janto Kabupaten Aceh Besar. Dalam operasi yang berlangsung pada 28 hingga 29 September 2026 tersebut, petugas mengamankan 14 orang terdiri dari 11 pekerja dan 3 operator alat berat, di mana selain itu 3 unit ekskavator juga diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peti yang turut diamankan. Dan seluruh pihak yang diamankan Rekan Jati masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman di Polda Aceh, di mana aparat penegak hukum juga terus mengembangkan penanganan perkara untuk menangkap kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan fakta dan juga alat bukti yang ditemukan di lapangan. Operasi gabungan tersebut melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Polda Aceh dan juga Polres Aceh Besar. Dari 3 ekskavator yang diamankan, 1 unit telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Polda Aceh, sementara 2 unit lainnya masih dalam proses pengamanan dan evakuasi secara bertahap karena mengalami kerusakan saat dikeluarkan dari lokasi. Dan dengan jadi penertiban ini merupakan tindak lanjut maklumat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Aceh yang diterbitkan pada 23 Juli 2026 sebagai respon terhadap maraknya aktivitas peti di sejumlah wilayah Aceh. Dengan jadi disampaikan, Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah, Polri dan pihak terkait menyatakan akan terus memperkuat perlindungan kawasan konservasi Janto melalui patroli, pengawasan, penegakan hukum, serta pemulihan kawasan yang terdampak. Dan juga Rekan Jati, langkah ini dilakukan untuk mencegah kembali masuknya aktivitas ilegal, menjaga habitat satwa liar yang telah dipulihkan, serta mempertahankan fungsi ekologis kawasan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.

Ya, selamat pagi rekan Jati dimanapun Anda berada. Masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Informasi kita selanjutnya datang dari Langsa, di mana Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Langsa yaitu Adi Tio Gunawan menegaskan penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi di Kota Langsa dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur. Ia memastikan tidak ada intervensi maupun intimidasi dalam penanganan perkara yang sedang berjalan. Dan hal ini disampaikan Adi Rekan Jati di hadapan peserta aksi yang meminta Kejaksaan Negeri Langsa tidak terprovokasi intimidasi maupun intervensi dalam penanganan perkara korupsi, menuntaskan kasus revitalisasi, mengambil alih penanganan perkara rumah sehat dari Polres Langsa, serta menindak setiap dugaan korupsi di Kota Langsa pada Rabu 7 Oktober kemarin. Rekan Jati Kejari menegaskan pihaknya secara profesional bekerja dan juga sesuai dengan prosedural dan selalu terbuka dalam menyampaikan perkembangan perkara dalam politik dan juga tentunya menyampaikan perkembangan secara transparan kepada publik sepanjang tidak menyangkut hal-hal teknis yang belum dapat dipublikasikan. Terkait tuntutan penuntasan kasus revitalisasi Rekan Jati, Kejaksaan telah melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak di mana menurutnya terdapat mekanisme internal yang harus dilalui sebelum perkara dinaikkan ke tahap berikutnya. Ia menjelaskan, untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan Kejari Langsa harus terlebih dahulu melakukan expose kepada Kejaksaan Tinggi Aceh. Dan Kajari juga menanggapi tuntutan agar Kejaksaan mengambil alih dugaan perkara rumah sehat yang dinilai masa mangkrak di Polres Langsa. Dirinya menilai penanganan perkara pidana korupsi dapat dilakukan oleh sejumlah institusi termasuk Polri, Kejaksaan, dan juga KPK. Dan Rekan Jati, Adi juga menyampaikan ketika suatu laporan telah ditindaklanjuti oleh salah satu instansi, Kejari tidak serta-merta dapat mengambil alih perkara karena terdapat MOU. Dan di mana Rekan Jati yang bisa mengambil alih yaitu KPK ketika memang sudah dilakukan supervisi dan ada perkara yang mandek. Dan ia meminta masyarakat menunggu perkembangan penanganan perkara rumah sehat yang saat ini masih berada di Polres Langsa. Terlebih peserta aksi telah memberikan batas waktu kepada kepolisian untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Dan sementara itu Rekan Jati, Kejari Langsa menindak setiap dugaan korupsi di mana Adi memastikan pihaknya telah menangani sejumlah perkara yang masuk. Dan ia menjelaskan dalam penanganan perkara tertentu, Kejari membutuhkan tenaga ahli terutama ketika perkara berkaitan dengan pemeriksaan fisik, keterbatasan anggaran untuk mendatangkan ahli sebelumnya yang menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian perkara. Dan disampaikan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Unsam Langsa dan mereka membantu dan sedang dalam proses.

0: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103,6 JTFM.

Ya, Rekan Jati, Ketua KPK Setio Budianto menyoroti alasan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, yaitu Nusron Wahid yang tidak memenuhi jadwal pemeriksaan KPK, padahal panggilan sudah dilayangkan ke Nusron jauh-jauh hari sebelumnya. Dan disampaikan oleh Setio bahwa penyidik sudah mengirim panggilan sejak awal minggu lalu. Dan bila alasan sudah ada terjadwal kegiatan di kementerian, dan juga Rekan Jati, Setio menyampaikan bahwa Nusron belum bisa mengatur waktu dengan baik. Sedianya Nusron dipanggil KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB PT Summercon pada Rabu kemarin, 7 Oktober 2026. Namun Nusron tidak hadir, dan Setio menilai Nusron tidak cakap mengatur waktu karena alasan sudah memiliki agenda lain, padahal surat panggilan telah dikirim sejak pekan lalu. Dari Rekan Jati, Setio juga menyinggung pernyataan Nusron yang akan menghormati proses penegakan hukum di KPK, serta mengikuti dan membantu proses yang sedang berjalan. Karenanya ia berharap Nusron Wahid bisa membuktikan pernyataan tersebut. Dan lebih lanjut Rekan Jati, Setio mengatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron Wahid. Dan dengan tidak hadirnya yang bersangkutan, Rekan Jati, disampaikan penyidik akan menjadwal ulang rencana pemeriksaannya. Sebelumnya, juru bicara KPK yaitu Budi Prasetyo mengatakan Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summercon karena ada agenda internal di Kementerian ATR BPN. Dan Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan penjadwalan ulang terhadap Nusron Wahid sebab keterangan Nusron dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara tersebut. Dan lebih lanjut Rekan Jati disampaikan KPK berharap Nusron Wahid dapat kooperatif dengan memenuhi pemeriksaan saat dilakukan penjadwalan ulang nantinya. And I just want to make you...

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Menteri Haji dan Umroh yaitu Irfan Yusuf yang mengatakan pemerintah tidak bisa mengelak terhadap fakta bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 melonjak dari tahun sebelumnya, yakni naik sebesar 11 juta rupiah. Dengan jati BPIH pada tahun 2026 adalah sebesar Rp87.409.365, sedangkan BPIH 2027 naik menjadi Rp98.466.351. Dan hanya saja rekan jati, Irfan menekankan biaya yang dibayarkan jemaah haji 2027 lebih murah daripada haji 2026. Apalagi ketika ia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memutuskan akan memberikan subsidi 3 juta rupiah kepada masing-masing jemaah haji 2027 dengan subsidi yang diambil dari APBN. Dan juga rekan jati, artinya biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun lalu sebelumnya turun sebesar Rp3.108.000. Dan sebelumnya rekan jati, pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98.466.351. Sementara itu biaya perjalanan ibadah haji atau BP adalah sebesar Rp54.648.825. Namun rekan jati, jemaah hanya perlu membayar sekitar Rp48.5 juta karena pemerintah telah memberikan subsidi.

Dan juga Rekan Jati Wakil Menteri Haji dan Umroh yaitu Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, jemaah kini hanya menunggu selama 14 tahun saja untuk berangkat haji. Dhanil menyampaikan angka masa tunggu tersebut terkuak setelah pemerintah melakukan validasi terhadap jutaan data jemaah yang masuk dalam daftar tunggu. Dan jika melihat jemaah yang akan berangkat haji pada tahun 2027 mendatang, mereka adalah orang-orang yang telah mendaftar sejak tahun 2013, 2014, dan 2015. Dan disampaikan kenapa bisa faktualnya bisa sampai 14 tahun Rekan Jati, karena selama ini banyak data-data yang invalid tapi diisi oleh banyak orang. Dhanil pun kembali menegaskan bahwa masa tunggu keberangkatan jemaah haji kini telah terpangkas hingga 14 tahun. Bahkan ada juga jemaah yang hanya menunggu 13 tahun. Dan Ketua Komisi 8 DPR yaitu Marwan Dasopang menuturkan Rekan Jati, orang-orang yang rata-rata menunggu selama 14 tahun ini atau akan berangkat haji pada tahun 2027 mendapatkan subsidi pemerintah sebesar 3 juta rupiah.

Dan juga Rekan Jati disampaikan bahwa jemaah berangkat sesuai dengan porsi, dan porsinya sekarang sekitar rata-rata 14 hingga 15 tahun. Mereka yang berangkat, maka bagi jemaah yang baru mendaftar tentu tidak dapat subsidi berangkat. Mereka hanya mendapatkan virtual account, dan bagi jemaah yang daftar tunggu. Dan tentu Rekan Jati, maka dengan demikian sekitar 14 tahun atau 15 tahun sajalah yang mendapatkan yang disebutkan subsidi 3,2 juta rupiah. Jadi bagi jemaah yang berangkat tentunya seputar 13, 14, 15 tahun yang telah mendaftar sebelumnya. Nah, Rekan Jati, masih banyak informasi akan kami sampaikan kepada Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati kepolisian daerah atau Polda Sulawesi Tengah memulangkan 21 tenaga kerja asing asal Cina ke negara asalnya menyusul bentrokan dengan warga lokal di kawasan operasional PT Astima Konstruksi atau ASKON, Kabupaten Morowali yang terjadi pada pekan lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Suryono mengonfirmasi pemulangan puluhan TKA tersebut dan dipastikan 21 pekerja dari PT Karya Tama Konawe Utara atau KUU dipulangkan karena tidak terbukti terlibat dalam kerusuhan.

disiagakan di Morowali untuk mengantisipasi gangguan keamanan susulan. Dan juga rekan Cati, terkait jumlah korban dalam insiden tersebut, dirincikan adanya korban luka dari kedua belah pihak dan terdapat dari 3 orang WNI, 1 orang WNA mengalami luka-luka. Dan saat ini 1 orang WNA yang mengalami luka-luka sedang dirawat. Kasih Humas Polres Morowali yaitu Ibda Yunus menuturkan, ketegangan bermula dari aksi unjuk rasa warga di area operasional PT Askon pada Jumat 2 Oktober lalu, di mana polisi menduga adanya miskomunikasi yang memicu eskalasi protes menjadi bentrokan fisik.

Dan jadi masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JDFM, The Heart of Banda Aceh.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, Rekan Jati Kepala SD Negeri 1 Kambon Dalem, Pemalang, Jawa Tengah, yaitu ER dicopot dari jabatannya terkait kasus dugaan perundungan yang menewaskan seorang siswa kelas 2 di sekolahnya. Dua kakak kelas disebut terlibat dalam aksi kekerasan terhadap korban, dan PLT Bupati Pemalang, yaitu Nurklis, menyampaikan bahwa keputusan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan atas peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Dan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, yaitu Ismun Hadiyo, juga membenarkan bahwa Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kabon Dalem telah dicopot dari jabatannya. Dan saat ditanya mengenai sanksi apa yang akan dijatuhkan Rekan Jati, Ismun mengatakan pihaknya masih menunggu proses pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun oleh Pemkab Pemalang. Dan Sekretaris Daerah Pemalang, yaitu Bagus Sutopo, menambahkan dicopotnya sebagai Kepala SD Negeri 1 Kabon Dalem, Erning juga akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran sebagai ASN. Menurutnya jika terbukti melakukan kesalahan, Erning akan dikenakan sanksi disiplin PNS Rekan Jati. Dan Pemkab Pemalang saat ini juga masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait kasus dugaan perundungan tersebut. Dan sebelumnya Rekan Jati diberitakan, Satreskrim Polres Pemalang menyebutkan dua anak yang merupakan kakak kelas terlibat dalam aksi kekerasan buntut meninggalnya siswa kelas 2 SD di Pemalang. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 12 September sekitar pukul 9 pagi saat jam istirahat, di mana hasil pemeriksaan saksi-saksi, dua anak terlihat dalam aksi tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi, sebelum meninggal dunia, korban sempat ditunjukkan foto semua anak di kelas 5 dan 6. Korban saat itu menunjukkan dua kakak kelasnya, dan Kasatreskrim Polres Pemalang, AKP Wildan Umar menyampaikan bahwa dua anak yang ditunjuk korban sebelum meninggal dunia merupakan kakak kelas 5. Sedangkan satu anak yang semula diduga terlibat, dari keterangan saksi-saksi korban sebelum meninggal dan saksi-saksi anak lainnya bahwa dia tidak terlibat. Wildan mengatakan dari kedua anak kelas 5 yang diduga terlibat, tidak ada anak dari anggota Polri, demikian juga satu anak kelas 6 yang awalnya diduga terlibat. Dan dalam pers rilis juga diungkapkan, peristiwa tersebut terjadi di depan pintu kamar kecil pada Sabtu 12 September saat jam istirahat. Wildan menyebutkan saat kejadian tidak ada aksi pemalakan, di mana peristiwa tersebut terjadi akibat ketersinggungan yang kemudian berujung pada aksi kekerasan. Sementara itu, Rekan Jati, perwakilan BEPAS yaitu Sri Yuni Hidayat mengatakan, Polres Pemalang bersama Balai Permasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau PTD PPA, dan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang berkomitmen menangani kasus ini secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Dan diketahui Rekan Jati, Muhammad Hasbi Al-Aqib yang berusia 7 tahun, murid kelas 2 SDN 1 Kabon Dalem Pemalang, meninggal dunia pada Rabu 30 September sore saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Aqib merupakan siswa dari Kabon Dalem, sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengeluhkan sakit di perut, dan ibunya, Diah Indrianti, mengatakan anaknya mulai masuk rumah sakit pada Kamis 17 September. Saat itu keluarga belum mengetahui adanya dugaan peristiwa kekerasan yang dialami sang anak. Dan setelah menjalani perawatan selama 9 hari Rekan Jati, Aqib diperbolehkan pulang, namun kondisi korban disebut semakin menurun hingga tidak dapat berjalan karena mengeluhkan sakit di sekujur tubuh. Setelah 3 hari berada di rumah, kondisi Aqib kembali memburuk, dan pada Rabu 30 September, keluarga berencana membawanya kembali ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan Rekan Jati, Aqib dikabarkan meninggal dunia.

Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati beralih ke informasi mancanegara. Pesawat British Airways dengan nomor penerbangan BA295 dari London menuju Chicago, Amerika Serikat terpaksa kembali ke Inggris setelah mengalami masalah teknis di tengah penerbangan. Pesawat yang berangkat dari Bandara Heathrow, London pada Senin 5 Oktober pukul 12 waktu setempat, sekitar 1 jam setelah lepas landas, pesawat yang telah mencapai ketinggian jelajah 37.000 kaki. Pesawat Boeing 777 tersebut kemudian menukik tajam hingga sekitar 28.000 kaki dan masker oksigen keluar dari langit-langit kabin. Dan dilansir dari The Guardian, pilot kemudian menurunkan pesawat hingga berada di bawah ketinggian 10.000 kaki dan pesawat juga mengirimkan kode darurat 7700 kepada pengatur lalu lintas udara. Dan dengan jati kode 7700 merupakan kode darurat umum internasional yang digunakan pesawat untuk memberitahukan adanya keadaan darurat kepada pengawas lalu lintas udara. Setelah itu pesawat berbalik arah menuju Inggris dan berdasarkan layanan pelacak penerbangan, BA295 sempat terbang dalam pola berputar di atas Selat Bristol dan di antara Pembrokeshire atau North Devon. Dengan jati pesawat melakukan pola tersebut untuk menghabiskan bahan bakar dan mengurangi bobot sebelum melakukan pendaratan, di mana pesawat akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara Heathrow sesaat setelah pukul 17 waktu setempat. Salah satu penumpang rekan jati yaitu Tim Nichols mengatakan pesawat sempat mengalami turbulensi secara tiba-tiba sebelum keadaan darurat diumumkan. Foto yang diambil oleh penumpang dan dibagikan di media sosial memperlihatkan masker oksigen yang menggantung di langit-langit kabin ketika pesawat dalam perjalanan kembali ke Inggris. Dan menurut Nichols, sepasang penumpang di depannya sempat kesulitan menemukan masker oksigen. Dengan jati British Airways mengatakan keselamatan penumpang dan awak pesawat merupakan prioritas utama mereka. Maskapai tersebut menyatakan pesawat mendarat dengan selamat setelah pilot yang telah terlatih membawa pesawat kembali ke Heathrow akibat masalah teknis. Sejumlah penumpang kemudian dijadwalkan kembali menggunakan penerbangan baru yang berangkat pada Selasa 6 Oktober kemarin. Dan rekan jati penurunan cepat hingga di bawah 10.000 kaki serta penggunaan kode 7700 memang umumnya dikaitkan dengan pesawat yang mengalami penurunan tekanan kabin. Namun British Airways belum mengkonfirmasi penyebab resmi keadaan darurat tersebut. Dan diketahui pesawat Boeing 777-200R yang digunakan dalam penerbangan BA295 merupakan salah satu pesawat tertua yang masih dioperasikan oleh British Airways. Dan pesawat itu diserahkan kepada maskapai pada Juli 1997 atau hampir 30 tahun lalu.

Ya, rekan jati, Iran dan Arab Saudi diperkirakan semakin mendekati ambang konflik yang berbahaya. Risiko eskalasi meningkat setelah Riyadh kembali melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap pemberontak Houthi di Yaman sekaligus mengakhiri masa jeda yang telah berlangsung 4 tahun. Eskalasi tersebut berpotensi memperluas cakupan perang dan melibatkan lebih banyak pihak internasional. Banyak bentuknya, mungkin tak semua. Dan berdasarkan fakta pertahanan bersama Mekah yang ditekan pada Agustus 2026, Pakistan dan juga Turki akan segera mengerahkan pasukan serta kemampuan militer ke Saudi. Penasihat militer Pakistan bahkan dilaporkan telah bergabung dengan pasukan pemerintah Yaman untuk mendukung koordinasi intelijen dan komunikasi, dan hal ini dilampirkan dari South China Morning Post pada Selasa 6 Oktober lalu. Dukungan terhadap operasi Saudi juga datang dari negara-negara barat, di mana militer Amerika Serikat dilaporkan mengutus satuan tugas khusus berisi lebih dari 100 penasihat ke Riyadh. Sementara itu, Inggris menyepakati layanan pengisian bahan bakar di udara bagi pesawat Riyadh, dan unit pertahanan udara Prancis mengemban tugas menangkal serangan Houthi terhadap infrastruktur ekspor minyak Saudi. Dan dari sisi internal regional, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai mengambil langkah untuk mengakhiri perselisihan terkait dukungan terhadap faksi-faksi Yaman yang bersaing. Dari kajati, sinyal keterlibatan internasional ini menjadi peringatan tersendiri bagi Iran. Kendati demikian, negeri para mullah ini diyakini tak punya banyak pilihan selain terus mendukung Houthi yang selama ini dibantu oleh penasihat militer Iran di lapangan. Dan peneliti senior di Arab, rekan jati, Gulf State Institute sekaligus penulis buku Political Succession in the Islamic Republic of Iran, yaitu Ali Alfoneh, menyatakan mengganggu pelayaran di Selat Bab El Mandeb dan juga Selat Hormuz serta menargetkan infrastruktur energi regional menjadi satu-satunya cara Teheran menekan ekonomi global. Tanpa sarana tersebut, Iran dapat bernasib seperti Irak di bawah Saddam Hussein pada periode 1991 hingga 2003. Dan juga rekan jati, di sisi lain, Andreas Crick, Profesor Mahdiah Studi Pertahanan di King's College London, menilai Houthi sangat bermanfaat bagi Iran untuk menekan Arab Saudi. Namun keberhasilan mereka berisiko menjadi kontraproduktif jika sampai memicu terbentuknya koalisi internasional. Dari rekan jati, Crick memperkirakan Iran akan berusaha mengontrol tingkat eskalasi demi menghindari insiden besar seperti jatuhnya korban di kota suci Mekah dan Madinah, tewasnya personil militer barat atau penutupan Selat Bab El Mandeb. Dan juga rekan jati, dijelaskan bantuan Iran sejatinya jauh melampaui pengiriman senjata, mencakup keahlian teknis, perencanaan misi, dan juga peperangan elektronik hingga penilaian kerusakan. Dan meski Houthi tetap memiliki otonomi operasional tersendiri, makin dalam keterlibatan personel militer Iran akan membuat konfrontasi Saudi-Iran makin sulit dipisahkan. Dan jadi meskipun kekhawatiran meningkat, para pengamat menilai kedua negara sejauh ini masih menghindari bentrokan terbuka. Dan juga rekan jati, disampaikan baik Iran maupun Arab Saudi diprediksi tetap memilih menjaga konflik ini sebagai pertarungan tidak langsung, di mana warga Yaman dari kedua kubulah yang menanggung akibatnya. Serangan udara Saudi yang membuka kembali konfrontasi ini melibatkan lebih dari 100 jet tempur pada Senin 5 Oktober lalu. Serangan tersebut membantu pasukan pemerintah Yaman merebut kembali sebagian besar wilayah pesisir Laut Merah yang dikuasai Houthi pada bulan lalu. Dan jadi sebagai balasan, para analis memperkirakan Houthi akan meningkatkan serangan drone dan juga rudal balistik ke Arab dengan dukungan senjata serta intel dari Garda Revolusi Iran. Dan di saat yang sama, Iran diperkirakan akan tetap menyangkal kendali operasionalnya atas Houthi sembari memelihara jalur diplomasi informal dengan Arab Saudi, Pakistan, Turki, serta mediator teluk seperti Oman dan juga Qatar. Dengan jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com.
Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan semua informasi yang telah kami sampaikan kepada Anda bisa menjadi bekal dan juga menambah wawasan Anda hari ini. Dan tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jati FM. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
6: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Bagaimana cara menyiasati pemberian ASI bagi ibu-ibu yang full bekerja?
2: Jadi memang kita sangat ingin walaupun sudah bekerja tidak menghalangi pemberian ASI gitu. Mungkin bisa jadi pada saat selama bekerja tidak bisa menyusu langsung, tidak bisa DBF, jadi terpaksa memberikan ASI perah. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang memang bekerja sejak hari pertama melahirkan sudah bisa memerah ASI. Jadi nabung ASI supaya nanti pada saat bekerja sudah ada stok ASI-nya, seperti itu. Yang kita harapkan sekarang yang idealnya itu pemberian ASI perah itu tidak menggunakan DOT gitu. Disarankan tidak menggunakan DOT karena banyak hal-hal efek samping dari penggunaan DOT. Salah satunya adalah bingung puting. Dalam arti nanti bayinya karena sudah terbiasa dengan DOT, dia akan menolak menyusu langsung ke ibunya. Karena DOT-nya kan bentuknya plastik, elastis gitu, ada lubangnya, begitu kita letakkan di mulut langsung keluar. Beda kalau menyusu ke payudara kan perlu upaya bayinya buka mulut, perlu upaya memerah gitu. Jadi dia akan membandingkan. Jadi istilahnya ibunya jadi nomor dua, walaupun yang didapat itu ASI, walaupun itu ASI perah gitu. Nah kami sangat menyarankan kalau memang menggunakan media bisa menggunakan media yang lain. Gelas,
3: gelas
2: pakai
3: ya.
2: Cangkir itu bisa, bayi itu bisa diajarkan sedini mungkin menggunakan gelas.
4: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: bukan tentang siapa yang bebannya lebih berat, tetapi tentang saling memahami, menghargai, dan meringankan. Karena ketika suami dan istri berjalan bersama, beban yang berat pun terasa lebih ringan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inspirasi sehat. Apa perbedaan screening HIV secara aktif dan pasif?
3: Yang pertama, memang kita lakukan screening secara aktif oleh layanan kesehatan kita yang dikenal dengan layanan PDP. PDP itu adalah perawatan, dukungan, dan pengobatan. Jadi setiap puskesmas, kalau di Kota Banda Aceh itu semua puskesmasnya sudah merupakan layanan PDP. Demikian juga dengan rumah sakitnya. Ya, secara aktif itu kita melakukan screening kepada masyarakat yang berisiko. Itu diantaranya kita lakukan screening ke kelompok-kelompok seperti mahasiswa misalnya, kemudian ada santri, lalu kita juga lakukan ke misalnya ke salon-salon atau ke panti pijat gitu ya. Itu kalau secara aktif. Namun secara pasif ada sebagian masyarakat kita yang mereka merasa berisiko terkena HIV, mereka datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri gitu. Jangan-jangan saya kena HIV gitu. Makanya teman-teman itu datang lalu dengan sukarela itu memberikan sampel darahnya untuk diambilkan lalu dicek di laboratorium gitu.
1: Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di pagi hari ini. Selamat pagi rekan Jati ya. Tentunya kita ada di zona sketsa keluarga, membangun negeri dari keluarga ya. Dan pagi ini kita punya perbincangan yang spesial bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam rekan Jati ya. Kita akan membahas tentang osteoporosis ya, bagaimana deteksinya dan juga mencegahnya. Perbincangan kita nanti di jam 10.30. Pastikan jangan kemana-mana ya. Anda bisa bergabung nanti via telepon, WhatsApp, TikTok, dan juga Anda bisa lihat di Instagram dan YouTube Jati.

0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103,6 Jati FM.
4: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
5: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Kan jadi ketika membicarakan kesehatan keluarga ya, kita sering memperhatikan tekanan darah, gula darah atau kolesterol ya. Tetapi sudahkah kita memberikan perhatian yang sama pada kesehatan tulang, rekan jati ya? Tulang ini membantu kita berjalan, bekerja, dan melakukan banyak kegiatan sehari-hari. Karena itu penting ya kita untuk mengetahui bagaimana kesehatan tulang kita. Tentunya pagi ini kita akan membahas osteoporosis, deteksi dan cegah patah tulang, rekan jati ya. Nanti akan ada Dr. Mariani Silvawani ya, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi ya, dari PAPDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia untuk Aceh ya. Tentu saja perbincangan nanti rekan jati adalah hasil kerjasama 103,6 Jati FM dengan PAPDI Aceh ya. Untuk Anda yang mau bertanya, jangan lupa ya, kita membuka kesempatan untuk Anda boleh bergabung di line telepon di 0811-682-1036 atau 0651-410-36 ya. Oke, boleh dipersiapkan pertanyaannya rekan jati, atau boleh langsung ditanyakan sekarang, nanti akan kita jawab juga. Yang jelas, pastikan Anda tetap terus konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
0: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
5: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
6: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
5: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
7: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Ya, Rekan Jati, seperti yang saya janjikan tadi ya, bahwa kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Mariani Silvawani ya, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Dan tentunya Dr. Mariani, Rekan Jati, tergabung dalam PAPDIA. Ini perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam Indonesia untuk cabang Aceh ya. Dan tadi saya sudah kasih tahu ke Anda juga bahwa topik kita adalah seputar osteoporosis, Rekan Jati ya. Bagaimana deteksi dan cegah patah tulang. Anda yang mau bergabung silakan, Anda boleh telepon di 0651 41036, atau chat kita juga di via WhatsApp ya di 0811 682 1036, atau Anda juga boleh komen ya, Rekan Jati, di TikTok live kita yang tentunya pertanyaan-pertanyaan seputar osteoporosis akan dijawab langsung oleh Dr. Mariani. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Mariani. Iya, apa kabar pagi hari ini?
1: Sehat.
0: Iya, boleh lebih dekat ke mic-nya ya, Dok ya. Oke. Iya. Ya,
2: gimana? Makasih.
0: sudah terdengar nih. Kalau ngomongin tentang kesehatan tulang, osteoporosis, tapi sebelum itu Dok, boleh dijelaskan ya ke Rekan Jati secara sederhananya gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mulai dengan hal-hal yang agak tinggi gitu ya, ini nanti malah bingung gitu ya. Hal yang paling dasar nih Dok, supaya Rekan Jati bisa mengikuti perbincangan kita, osteoporosis itu bisakah dokter jelaskan dengan bahasa yang sederhana gitu ya?
2: Ya, baik. Ya. Terima kasih. Makasih. Sebelumnya saya ulang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karena ya, kurang dekat kata Mbak Kesi mic-nya. Saya Dr. Mariani Silvawani, spesialis penyakit dalam, konsultan rematik autoimun.
0: Okay.
2: Saya tergabung dari PAPDI, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Seluruh Indonesia Cabang Aceh.
0: Okay.
2: Ini kali ini saya bawa nama PAPDI ya, Mbak Kesi.
0: Karena kita punya kerjasama dengan PAPDI sebulan sekali.
2: Ya,
0: kalau di bulan yang lalu kita membahas hepatitis ya, dan kali ini kita membahas osteoporosis ya, bersama dokter yang berbeda. Yang pasti Dokter Mariani sudah sering menghadapi gitu ya pasien-pasien dengan penyakit ini ya Dok ya, dengan osteoporosis ini. Silakan Dok.
2: Benar. Jadi kalau kita ditanya sama pasien, apa sih osteoporosis itu? Nah, secara simpelnya, osteoporosis itu adalah suatu penyakit sistemik dari tulang.
0: Oke.
2: Sistemik artinya menyeluruh.
0: Menyeluruh dari tulang ya.
2: Kemudian, di sana terjadi atau ditandai dengan berkurangnya kepadatan massa tulang. Satu.
0: Ya.
2: Kemudian, berkurangnya mikroarsitektur dari tulang itu sendiri. Karena ada dua hal yang mempengaruhinya, kepadatan yang berkurang, mikroarsitekturnya yang menurun, itu akan menyebabkan gampang rapuh. Nah, akibat dari rapuh ini yang paling saja patah. Nah, inilah yang dinamakan osteoporosis. Jadi dari kepadatannya yang kurang, mikroarsitekturnya yang menurun, akan menimbulkan kerapuhan, dan ini beresiko untuk jadi patah.
0: Nah, jadi rentan osteoporosis untuk patah gitu ya. Kalau secara umumnya yang sering kita dengar itu adalah pengeroposan tulang, benarkah itu?
2: Betul.
0: Benar ya, pengeroposan tulang. Nah, apa yang membedakannya dengan ada yang lainnya kita kadang dengar gitu seperti osteoartritis gitu ya. Itu rematik benar ya Dok ya?
2: Iya, benar banget.
0: Atau osteopenia. Nah, itu apa yang membedakannya?
2: Jadi ini sama-sama os ya. Sebenarnya
0: sama-sama
2: os itu artinya tulang.
0: Os itu tulang.
2: Jadi osteoporosis tadi ya.
0: Iya.
2: Kepadatan yang kurang, mikroarsitektur yang kurang, gampang rapuh, akhirnya patah. Kalau osteopenia, dia itu kepadatan massa tulangnya sudah menurun, tapi belum separah dari osteoporosis.
0: Oke.
2: Jadi ada jenjangnya. Jadi tulang normal, osteopenia, osteoporosis. Osteoporosis berat.
0: Osteoporosis berat.
2: Nah, itu di mana kita lihat pada pemeriksaan BMD. Bone Mineral Density dengan DEXA.
0: Oke, Bone Mineral Density. Nah, bone jadi itu tulang ya?
2: Iya. mineral density. Jadi menghitung kepadatan tulang. Nanti di situ ada T-score-nya.
0: Oke.
2: Nah, T-score inilah yang membedakan antara osteoporosis dengan osteopeni. Nah, pada osteopeni nilainya itu minus 1 sampai dengan di atas -2,5. Itu osteopeni.
0: Oke.
2: Kalau osteoporosis dia di bawah sama dengan -2,5.
0: Berarti kalau sudah -2,5 di bawahnya ya.
2: Iya, di bawah sama dengan. Jadi -2,5 ke bawah sudah dibilang osteoporosis. Jadi di situ bedanya dengan osteopeni dari sisi T-score.
0: Ya.
2: Pada pemeriksaan densitometri tulang tadi. Ya. Kemudian kalau osteoartritis. Ini osteoartritis itu penyakit degeneratif rawan sendi. Yang dikenainya tuh sendi, bukan tulang. Kalau osteoporosis, osteopeni itu tulang. Kalau osteoartritis atau bahasa awamnya pengapuran, itu di sendi. Dan
0: di
2: itu
0: sendi,
2: ada hubungannya dengan degeneratif rawan sendi.
0: Okay.
2: Jadi ada hubungan dengan tua-tua juga lah, degeneratif ya. Gitu Pak Desi ya.
0: Tapi sama-sama os itu kan ke tulang juga.
2: Iya, os itu artinya tulang.
0: Oke, okay. Tapi berdampak juga ke tulang kan?
2: Iya jelas, nanti kan ini ya, sendi itu kan pengikat dua buah tulang.
0: Iya.
2: Nah, jadi tentu akan pengaruh kan? Ya, ya karena dia mengikat tulang kan? Nah, jadi ada pengaruhnya nanti.
0: Tapi dia berbeda dengan osteoporosis dan osteopenia.
2: Betul.
0: Ya. Nah, ini siapa sih dok yang lebih beresiko mengalami osteoporosis? Apakah laki-laki, perempuan, atau orang yang belum lanjut usia juga bisa mengalaminya? Itu gimana?
2: Ya, untuk orang yang resiko tinggi untuk osteoporosis ini, satu adalah kalau dari sisi usia dulu ya. Usia kalau wanita tuh di atas 65 tahun.
0: Di atas 65 tahun.
2: Itu wanita. Laki-laki di atas 70 tahun. Itu beresiko osteoporosis. Kenapa? Jelas ya, kepadatannya sudah jauh berkurang, mikroarsitekturnya juga sudah menurun ya. Itu dari sisi umur. Wanita menopause. Nah, menopause pun kalau usia muda tapi kalau udah menopause di sini akan mengalami osteoporosis. Kenapa? Estrogennya sudah berkurang atau hilang.
0: Hilang.
2: Tidak ada lagi ya. Nah, itu juga faktor menyebabkan osteoporosis. Apalagi yang menyebabkan kemungkinan osteoporosis? Riwayat keluarga patah tulang, terutama tulang panggul. Tulang vertebra. Itu tulang-tulang trabekular istilahnya ya. Kalau ada riwayat keluarganya itu, ini beresiko karena ada faktor genetik di situ. Kemudian orang yang jatuh atau misalnya kena trauma ringan patah. Misalnya dia jatuh sepeda, mungkin jatuhnya biasa aja, tapi udah patah panggulnya.
0: Berarti
2: nah, itu betul dicurigai. Ini jangan-jangan osteoporosis.
0: Ada keturunan bisa dikatakan seperti itu.
2: Kalau riwayat trauma mungkin beda dikit ya. Kalau tadi keturunan tetap ada kan.
0: Tetap
2: atau
0: ada
2: resiko tadi aja panggul aja. Kalau orang tuanya pernah kena patah panggul, kemungkinan anaknya tuh 1,5 sampai 3 kali kemungkinan untuk bisa kena. Itulah faktor genetik tadi.
0: Faktor
2: ya
0: genetik
2: bisa
0: ya
2: mempengaruhi. Kemudian yang lain lagi yang beresiko adalah pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obat, contoh steroid.
0: Okay.
2: Ya, steroid itu sering dipakai pada pasien-pasien autoimun ya. Rheumatic arthritis, lupus ya. Pokoknya penyakit autoimun tuh enggak jauh-jauh dari steroid. Nah, itu akan mempercepat untuk terjadinya keropos tulang apabila dia mengkonsumsi steroid itu di atas 5 mg per hari
0: selama
2: lebih dari 3 bulan. Lebih dari 5 mg per hari, lebih dari 3 bulan.
0: Lebih dari 3 bulan
2: nah,
0: ya.
2: Nah, itu pegangan juga tuh. Kemungkinan untuk osteoporosisnya cepat tuh nanti.
0: Iya, jadi
2: maka
0: kalau
2: perlu kita screening lah istilahnya.
0: Iya, jadi perlu diketahui juga ya kalau ada mengkonsumsi itu steroid,
2: steroid
0: ya.
2: Obat kompulsan juga, obat kejang.
0: Obat kejang juga ya.
2: Iya, itu pengaruh juga. Salah satu karena memang menghambat pembentukan tulang dan mempercepat penghancuran tulang obat-obat itu.
0: Iya.
2: itu jadi harus waspada ya.
0: Perlu diwaspadai kan jadi ya.
2: Sekali.
0: Dan perlu aware juga ketika memang sudah memasuki masa menopause untuk perempuan ya. Kemudian tadi usia kalau perempuan 65 tahun ya, kalau laki-laki di atas usia 70 tahun. Ini memang beresiko mengalami osteoporosis. Tadi dokter katakan bahwa perempuan setelah menopause itu juga beresiko ya untuk osteoporosis. Jadi kenapa maksudnya bukan membedakan gender gitu ya. Jadi kenapa perempuan setelah menopause ini gitu ya. Jadi memang harus lebih memperhatikan kesehatan tulangnya gitu.
2: Ya benar sekali karena wanita yang sudah menopause produksi hormon estrogennya menurun atau sudah tidak memproduksi sama sekali. Nah hormon estrogen ini mempunyai sifat membentuk pembentukan tulang, osteoblas bahasa kita ya. Jadi dia estrogen itu akan merangsang osteoblas untuk membentuk tulang. Nah karena dia sudah menopause, estrogennya kurang, pembentukan tulangnya terhambat. Akhirnya resorpsinya yang lebih tinggi, penghancurannya. Nah penghancuran inilah yang lama-lama akan mempercepat terjadinya osteoporosis.
0: Gitu,
2: jadi hormon ya, pengaruh dengan hormon. Bukan karena dia wanita, tapi karena ada hormon estrogen di situ.
0: Karena ada pengaruh hormon gitu.
2: Iya, betul.
0: Jadi apa ya, jadinya perempuan, wah jadi ini aku gampang nih, gampang terkena osteoporosis nanti gitu ya, kada waktu setelah menopause. Jadi ini yang menimbulkan pertanyaan juga, jadi apa yang harus dilakukan gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Yang jelas Rekan Jati, kita sudah mengenal apa itu osteoporosis dan siapa yang perlu lebih waspada gitu ya. Nah ini kaitannya dengan aktivitas fisik juga dok ya. Bila seseorang itu jarang bergerak dan banyak duduk, apakah ini ada pengaruhnya juga terhadap kesehatan tulang atau dia malah ke osteoartritis tadi malah?
2: Kesehatan tulang akan berpengaruh
0: ya? Dengan aktivitas yang dilakukan.
2: Dengan aktivitas yang kurang tadi ya. Karena memang secara evidence based, orang yang tidak banyak bergerak itu membuat kepadatan massa tulangnya tidak aktif. Jadi kita harus ingat bahwa aktivitas osteoporosis ini ada dipengaruhi dengan kondisi mekanik. Jadi kalau dia kurang aktivitas, maka pembentukan kepadatan massa tulangnya itu tidak maksimal. Nah, pembentukan yang tidak maksimal untuk kepadatan massa tulang ini kan akan membuat massa tulangnya itu menjadi lebih lemah, lebih rapuh ya. Akhirnya ya resorpsi terjadi. Resorpsi terjadi kan akhirnya penghancuran, akhirnya jatuh ke osteoporosis. Nah, jadi aktivitas yang kurang pun di kalau bisa diaktifkan ini, jadi bergerak karena ada harus ada di situ istilahnya olahraga yang kita sarankan itu ya, jogging, weight bearing istilahnya ya, weight bearing di sini yang sangat membantu untuk mencegah osteoporosis, yaitu pertama jalan cepat. Naik turun tangga, latihan beban, ya kemudian jogging tadi, itu sangat membantu kekuatan massa tulang tadi.
0: Iya, jadi kekuatan massa tulang itu harus dijaga dengan rutinitas berolahraga.
2: Betul.
0: Jadi olahraga bukan karena tulang aja ya, untuk kesehatan lain juga. Tapi ini memang sangat berpengaruh juga ke kesehatan tulang gitu ya. Nah ini kadang-kadang kan kita gak tahu gitu ya dok ya, bahwa ini gimana nih, apakah ketika sudah mulai terasa sakit kita baru merasakan bahwa ini kaitannya ke tulang kah atau ke penyakit lain kah. Nah ini berkaitan dengan deteksi dini.
2: Betul
0: gitu
2: sekali.
0: Ya. Nah apakah osteoporosis bisa terjadi tanpa gejala gitu, atau gejalanya tadi ketika kita sudah misalnya terjadi patah tulang gitu dok ya, tapi tanpa ada gejala lain juga, apakah ini menjadi penanda bahwa kita mengalami yang namanya osteoporosis?
2: Ya, ini istimewanya osteoporosis tuh ya. Dia disebut dengan silent disease. Jadi penyakit yang diem.
0: Penyakit yang diem ya.
2: Jadi kita tidak merasa kita sakit. Karena memang kepadatan tulang ini berkurangnya pelan-pelan. Jadi kita tidak merasa kita sakit. Kapan kita baru terasa kok udah patah? Nah, jadi inilah osteoporosis disebut silent disease. Makanya sering orang kurang aware dengan kondisi ini. Nah,

0: apa perlu pemeriksaan kepadatan tulang kalau ada, misalnya Dexa, alhamdulillah itu sangat perlu karena gold standard. Atau misalnya mau foto ronsen bisa namanya vertebra fracture assessment, atau kita menggunakan namanya alat bantu FRAC. FRAC itu alat ukur untuk melihat kemungkinan fraktur 10 tahun. Jadi ada kuesioner di situ, pertanyaan-pertanyaan yang diisi dari tanggal lahir, umur, bulan, tahun, kemudian jenis kelamin, pengguna steroid, riwayat keluarga, riwayat penggunaan obat-obat. Nah, di situ ada. Nah, itu bisa memprediksi kemungkinan fraktur 10 tahun ke depan. Nah, itu gampang tuh, bisa di-upload tuh. Jadi enggak payah pakai duit gitu, enggak bayar. Gratis. Oh, yeah. Kalau Dexa memang harus kita akui, kita di Aceh belum punya. Dan itu yang sangat kita sayangkan ya. Harusnya kita punya alat seperti itu, berapa puluh juta rakyat Aceh ini ya. Jadi kalau mau perlu pemeriksaan Dexa ya, apa boleh buat, harus keluar mungkin untuk saat ini. Mudah-mudahan ke depannya ada ya.
1: Oke sih, gitu. Untuk bisa memeriksa kepadatan tulangnya.
0: Iya, benar.
1: Oke, jadi kadang-kadang bisa dikatakan kita baru tahu itu setelah ada kejadian gitu dok ya. Karena itu tadi disebut sebagai silent disease.
0: Iya.
1: Baru pada waktu itu kita tahu bahwa oh ternyata ini tulangnya mengalami pengeroposan seperti itu ya. Karena kadang ya itu tadi dok ya, orang masih aktif, gak ada keluhan gitu ya. Tapi begitu ada kejadian, ternyata osteoporosis nih ya. Dan tadi dokter sudah menyebutkan ya, ada keluhan-keluhan atau perubahan tubuh yang perlu diperhatikan ya. Termasuk itu tadi ya, kalau sudah
0: kita merasa makin pendek dari yang biasanya ukuran tingginya, kemudian sudah mulai membungkuk, apa lordosis, apa skoliosis. Nah, itu pada orang-orang yang seperti itu sudah boleh memikirkan ini tanda-tanda keropos tulangnya sudah terjadi.
1: Oke. Kalau terjadi nyeri gitu, itu termasuk juga nyeri di bagian tubuh, misalnya di punggung gitu ya.
0: Kalau nyeri itu bukan hanya karena osteoporosis, karena osteoporosis itu silent pain ya. Jadi tidak, nyeri itu tidak serta-merta harus osteoporosis. Bisa kemungkinan lain, misalnya tadi osteoartritis. Ya, bisa karena penyakit infeksi di situ yang mungkin kena tulang. Nah, jadi kita harus mengeksplor dulu ini apakah bagian dari osteoporosis atau bukan. Jadi perlulah pemeriksaan.
1: Perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah, bicara tentang pemeriksaan nih dok, ini siapa sih sebenarnya yang sebaiknya menjalani pemeriksaan kepadatan tulang? Tadi sudah disebutkan yang beresiko ya. Dan siapa lagi? Apakah begitu di usia 65, kemudian 70, kemudian menopause, apakah memang sebaiknya menjalani pemeriksaan kepadatan tulang ini? Atau ya nanti aja juga bisa, aku merasa sehat kok, aku merasa gak apa-apa nih gitu, gimana dok?
0: Kalau ditanya sebaiknya ya memang betul, sebegitu kita merasa menopause aja, gak mesti harus 65 tahun. Sudah menopause, baru itu saya periksa kepadatan tulang. Karena kalau kita semakin cepat kita koreksi, misalnya masih osteopenia, ya kan masih bagus, masih bisa dikoreksi itu. Artinya bisa, tidak lanjut menjadi osteoporosis. Maka kalau kita sudah menopause, saya sarankan periksa kepadatan massa tulang. Usia yang tadi 65 di atas atau 70 untuk laki-laki ya. Kemudian pengguna-pengguna obat-obat tadi. Misalnya udah minum steroid lebih dari 3 bulan, di atas 5 mili, wajib itu periksa. Karena kalau kita hanya bergerak menunggu sampai patah, itu kan udah fatal. Jadi sebaiknya mencegahlah.
1: Sebelum itu mencegah lebih baik daripada mengobati.
0: Setuju.
1: Oke, kita ingatkan kembali rekan Jati yang mau bertanya, silakan ya di 0811-682-1036 atau 0651-4136 atau via TikTok juga ya. Kita cek yang sudah bergabung via TikTok di kesempatan pagi hari ini. Masih kita tunggu pertanyaannya ya. Yang satu ini ada yang bertanya seperti ini dok ya. Sebentar saya coba cek ya. Dokter, misalnya ya, saya seorang ibu berusia 58 tahun, sudah menopause dan merasa sehat. Tetapi orang tua pernah mengalami

0: tulang panggul. Nah, apa langkah pertama yang harus saya lakukan untuk mengetahui resikonya? Tapi Ibu ini tadi sudah menopause ya, dan ada riwayat orang tuanya pernah mengalami patah tulang panggul. Nah, ini apa yang sebaiknya dilakukannya? Dia merasa sehat aja gitu.
1: Enggak ada keluhan ya.
0: Enggak ada keluhan di usia 58 tahun sudah menopause gitu.
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ibu ini memang tadi udah menopause, itu kan faktor resiko.
0: Ya,
1: kemudian ada riwayat dari keluarga yang fraktur panggul ya, patah panggul. Ini sudah resiko yang harus benar-benar, kalau saran saya, sebaiknya memang dia memeriksa kepadatan tulangnya. Karena ada dua resiko utama yang dia dapat di sini, dari menopausenya sendiri, kemudian dari orang tuanya yang ada riwayat patah panggul. Nah, sebaiknya dia periksa. Kalau memang ada BMD, lebih bagus BMD, karena itu gold standard.
0: Ya, pemeriksaan ya,
1: langsung pemeriksaan DEXA, dual X-ray absorptiometry, itu DEXA ya kepanjangannya. Jadi itu akan kita lihat T-score-nya yang kita nilai nanti, berapa yang dijumpai pada ibu ini. Kalau nanti T-score-nya itu di bawah 2 minus, di bawah minus 2,5, itu osteoporosis.
0: Oke.
1: Nah, jadi itu sudah menjadi pegangan ya, secara keluhannya nampak. Secara anamnesisnya juga ada riwayat tadi.
0: Iya.
1: Kemudian hasil yang gold standard atau baku emas pemeriksaan osteoporosis dijumpai, maka ini terapi. Nah, karena kalau kita biarkan akan memperjelek kondisi yang awalnya mungkin benar enggak ada keluhan.
0: Iya.
1: Keluhan ini kan biasanya baru setelah patah. Jadi kita jangan sampai patah, itu tujuannya sebenarnya mengobati pasien-pasien osteoporosis nih.
0: Iya,
1: kalau
0: jadi,
1: udah patah ribet.
0: Kalau udah patah butuh waktu dan ada proses-proses yang enggak gampang
1: sekali.
0: Ya, Dok ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay.
1: Penyembuhannya pun sulit dengan usia segini kan?
0: Ada pertanyaan lanjutan dari Rida. Dok, saya mau tanya nih untuk biaya periksa kepadatan tulang yang dokter katakan itu mahal enggak? Dan apakah itu kalau kita punya asuransi seperti BPJS itu ditanggung untuk pemeriksaan awal atau bagaimana?
1: Gitu ya. Harga dari pemeriksaan BMD itu ya, atau DEXA tadi alatnya itu tergantung center mana yang menyediakan.
0: Oke. Itu di Aceh bisa ya?
1: Dulu di Aceh bisa. Itu saya bilang di FK, USK dulu itu punya. Kita berbayar itu 400 satu tempat ya. Jadi untuk pemeriksaan kepadatan tulang itu yang diambil dari satu panggul.
0: Iya.
1: Yang nomor 2 kemudian tulang belakang. Apabila panggul atau tulang belakang salah satunya tidak bisa dinilai dengan berbagai kendala, misalnya ada pasang pen, memang nggak boleh kita hitung dari situ. Jadi kita cari dari manus, pergelangan tangan. Nah, dari pergelangan tangan. Jadi ada 2 tempat yang akan kita nilai dari 3 yang tadi itu.
0: Itu pemeriksaan DEXA tadi.
1: DEXA
0: ya?
1: Tadi. Iya. Nah, itu nilainya di bawah minus 2,5 itu osteoporosis. Nah, harganya dulu di tempat kita itu 400.000. Tapi sekarang saya nggak tahu kalau di luar ya, karena kayak saya bilang itu kan tergantung kebijakan masing-masing dari penyedia alat itu. Nah, untuk saat ini yang sangat kita sayangi memang di Aceh belum ada lagi alat itu. Mungkin harus keluar
0: untuk melakukan pemeriksaan secara
1: pemeriksaan mandiri. Kalau ditanggung BPJS kayaknya enggak ya, setahu saya.
0: Belum ditanggung oleh BPJS ya.
1: Untuk saat ini belum, tapi kedepannya mudah-mudahan, mana tahu BPJS berbaik hati.
0: Untuk pemeriksaan kepadatan tulang yang dilakukan itu sementara memang belum ditanggung oleh BPJS ya. Tapi kalau tadi dokter katakan secara umum biaya yang disebutkan sebelumnya, tapi kita nggak tahu sekarang berapa pasarannya, Dok ya.
1: Betul.
0: Kalau hanya di angka seperti yang dokter sebutkan tadi, sebenarnya kita bisa melakukan pemeriksaan mandiri juga ya, supaya tahu bagaimana kondisi kesehatan kita ya. Rida sudah terjawab ya. Pemeriksaan lainnya, Dok, yang bisa dilakukan selain tadi DEXA itu apakah ronsen itu bisa menentukan kepadatan tulang, kita tahu.
1: Ya, tadi kalau kita tidak punya alat yang utama, maka
0: itu yang
1: mungkin,
0: utama sebenarnya.
1: Iya, itu alat utama untuk menegakkan keropos tulang. Kalau tidak ada alat tadi atau deksa tadi, maka kita bisa menggunakan yang namanya ronsen.
0: Ronsen ya.
1: Ronsen foto itu memang tidak sespesifik daripada deksa. Itu jadi kekurangannya di situ. Jadi contoh ronsen misalnya kita menggunakan lumbal fraktur assessment, jadi penilaian fraktur tulang belakang. Nah itu hanya satu tempat yang bisa kita lihat. Nah, dan satu tempat itu pun tidak mewakili secara keseluruhan. Kita hanya bisa dilihat di situ adalah kompresi, misalnya, kemudian kroposnya, jadi bentuk tulangnya itu tidak intak lagi, tidak normal lagi. Tapi seberapa besar kerusakannya, seperti tadi kalau di BMD itu kan T-score-nya -2,5, itu kan jelas angkanya. Nah ini gak bisa. Kita hanya melihat adanya kompresi tulang atau penekanan dari tulang-tulang itu, atau bentuk tulang yang sudah tidak intak lagi. Nah, jadi untuk bilang spesifiknya itu agak susah kita bilang. Makanya bukan menjadi gold standard. Itu satu, kalau dengan ronsen. Kemudian yang kedua dengan Frag Score. Frag Score itu bisa kita download ya. Itu di semua negara punya. Itu merupakan suatu tool menilai kemungkinan patah tulang 10 tahun ke depan. Di situ ada umur, tanggal lahir, tahun ya. Kemudian ada riwayat keluarga pernah patah apa tidak, ada pengguna steroid apa tidak, merokok ada apa tidak, kemudian mengkonsumsi obat-obat tertentu apa tidak. Di situ ada questionernya, ya, pertanyaannya. Jadi tinggal kita conteng-conteng atau kita klik-klik-klik aja, maka nanti akan muncullah kemungkinan minor fraktur, mayor fraktur. Nah, jadi itu ya, situ nanti yang muncul.
0: Jadi berdasarkan histori kesehatan kita, dari situ juga bisa diketahui seperti itu ya. Bagaimana kesehatan tulang kita, rekan jati ya. Apa nama aplikasinya, Dok?
1: FragScore.
0: FragScore ya.
1: Nanti FragScore Indonesia, karena dia semua negara punya itu.
0: Semua negara punya.
1: Jadi tinggal nanti nampak tuh bendera Indonesia. Cocok untuk orang Indonesia. Jangan nanti bendera Inggris masukkan. Karena kepadatan tulangnya beda.
0: Beda ya, Dok ya. Indonesia dengan negara lainnya.
1: Dengan bule kan beda kita tingginya ya.
0: Iya, tingginya, pola makannya
1: pola
0: juga.
1: Pola makannya benar sekali.
0: Jelas berbeda ya. Oke, rekan Jati, silakan ya yang mau bergabung. Ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sebelum itu, Dok, kita ke hal-hal yang sering sekali kita anggap bahwa itu untuk menjaga kesehatan tulang kita gitu ya. Minum susu gitu. Itu apakah sudah cukup untuk mencegah osteoporosis?
1: Susu memang salah satu mengandung kalsium tinggi ya. Tapi kalau cuma satu kali sehari, itu estimasi diperhitungkan kalori dari susu yang satu gelas itu cuma 200 miligram. Artinya sangat kurang. Jadi harus kita pahami dulu berapa kebutuhan kalsium pada tubuh orang dengan osteoporosis. Rata-rata pada orang yang osteoporosis itu 1200 sampai 1500. Itu kebutuhan kalsiumnya. Jadi kalau minum susu tok yang cuma sekali sehari pagi hari, ya nggak cukup. Tuh ya. Jadi satu kalsiumnya berkisar 1200 sampai 1500. Kemudian vitamin D. Jadi bukan hanya kalsium. Susu kan kalsium. Vitamin D-nya ada nggak? Lihatlah komposisi susunya. Jangan-jangan susu Carnation yang gula tok isinya. Nah itu kan lebih sulit lagi. Bukannya makin bagus tulangnya, makin keropos ya gula kan. Jadi kalsium tadi sudah kebutuhannya 1200 sampai 1500 untuk orang osteoporosis. Vitamin D, vitamin D itu 8800 sampai 1000. Itu kebutuhannya. Nah, kalau kita sebenarnya vitamin D itu gampang. Berdiri di matahari dari jam 8 sampai jam 10 15 menit aja. Itu udah mendapat provitamin D. Nah, tapi coba tengok orang kita, kapan mau berjemur di matahari?
0: Kepanasan langsung ya.
1: Itu satu kan. Jadi sebenarnya negeri dengan melimpah ruahnya matahari, tapi vitaminnya jarang kita nikmati. Akhirnya tulang pun mengalami penurunan, terutama vitamin D. Dan lagi, kalau kita mau berjemur di matahari, misalnya kita udah niat nih, aku mau memperbaiki nih vitamin D, jangan pakai baju yang lengkap begini. Karena vitamin D itu dia kenanya di kulit. Jari okay. Anda pakai underwear itu aja.
0: Untuk
1: mendapatkan dia langsung kena di
0: langsung kulit.
1: Ya. Jadi provitamin okay. D-nya itu baru masuk.
0: Iya, iya,
1: iya. Tapi kalau pakai baju macam mana dia tembus?
0: Kadang-kadang kita berpikir, oh itu bisa juga gitu. Ternyata enggak ya dok ya?
1: Enggak.
0: Harus ke kulit ya?
1: Harus ke kulit. Karena provitamin D itu yang dia cari itu ya kulit.
0: Oke, jadi dia enggak berarti itu pemikiran yang salah ya, bahwa meresap melalui baju gitu.
1: Baju paling lengkap, apalagi kita yang lengkap selengkap-lengkapnya.
0: Maka vitamin D itu tidak masuk.
1: Tidak
0: ya?
1: Masuk, makanya okay. karena tidak dapat dari yang alami, mm-hmm. ya kita pakailah yang bentuk suplemen.
0: Okay.
1: Nah, tapi sebenarnya dari makanan juga ada.
0: Dari makanan.
1: Nah,
0: ya.
1: Jadi tadi yang bentuk suplemen kan itu
0: uh-huh.
1: dari makanan tuh seperti tadi susu oke, okay.
0: uh-huh.
1: campurlah dengan keju.
0: Nah, okay.
1: ini keju dimakan kapan?
0: Keju kemudian, dimakannya untuk camilan, nah, atau bahkan nggak dimakan kan? Juga ya?
1: Jadi susu, keju, uh-huh. yogurt, ya,
0: yeah.
1: yogurt itu sangat bagus, kalsiumnya tinggi.
0: Uh-huh.
1: Kemudian tahu, tempe, nah itu murah meriah tuh di yeah. negeri kita nih.
0: Uh-huh.
1: Nah, sayur hijau.
0: Iya.
1: Nah, itu merupakan sumber ya. Sumber yang sangat bagus untuk
0: vitamin.
1: Kalsium situ.
0: Uh-huh.
1: Nah, kemudian kalau misalnya dari hewan nih.
0: Iya.
1: Ikan teri, sarden. Itu sangat bagus kalsiumnya.
0: Uh-huh.
1: Ya, jadi anak-anak kita yang masih masa pertumbuhan jangan dilarang makan ikan.
0: Uh-huh.
1: Justru ikan tuh sangat bagus kalsiumnya.
0: Itulah kebiasaan yang memang harus kita terapkan ya.
1: Betul.
0: Bagaimana kita memperhatikan kehidupan di dalam keluarga supaya mereka juga sehat dengan kebiasaan sehari-hari.
1: Betul.
0: Yang disebutkan oleh Dokter Marjani iya. tadi gitu ya. Kita belum masuk ke situ tapi dokter sudah menjelaskan panjang lebar kan Jati. Ini menjadi suatu apa ya peringatan juga warning ke kita. Bagaimana kita selama ini menjaga kesehatan kita termasuk kesehatan tulang kita. Pasti dimulai dengan kebiasaan sehari-hari
1: iya.
0: Karena kalau sudah kejadian gitu ya dok ya, itu sudah memang penanganannya beda dengan pencegahan ya. Boleh dilanjut dok, ini kebiasaan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Tadi dokter sudah menyinggung untuk olahraga ya
1: iya.
0: Olahraga rutin, jogging ya,
1: hal iya.
0: olahraga yang gak mahal bisa kita lakukan.
1: Murah
0: meriah gitu ya. Kemudian lanjut lagi dengan makanan-makanan yang kita konsumsi ya dok ya. Termasuk tadi kalau dari hewani tadi
1: ikan teri,
0: jenis ikan
1: sarden.
0: Ya. Ikan dari ikan. Kemudian juga dari sayur-sayuran.
1: Betul.
0: Buah-buahan seperti itu ya. Termasuk tadi peran kalsium, vitamin D dan protein gitu ya. Contoh makanan sudah disebutkan oleh dokter. Ada tambahan makanan lain nih yang memang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan tulang dok.
1: Sebenarnya bukan hanya dari sisi makanan kan
0: iya.
1: kepadatan tulang ini. Tadi mm-hmm. makanan tadi sudah itu yang dari yang mau yogurt, mau keju, mau tahu tempe, mau apa
0: mm-hmm.
1: Sayur hijau ya itu dari sisi yang non hewani,
0: iya.
1: yang non hewani nabati tadi,
0: mm-hmm.
1: yang hewani tadi ya. Ikan, sarden itu pengaruh yang sangat membantu. Selain makanan dan vitamin D yang kita dapat dari boleh dari suplemen, boleh dari matahari adalah berat badan.
0: Berat badan ya?
1: Benar, berat badan, olahraga mm-hmm. itu sangat membantu membuat kekuatan tulang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi olahraga tadi kita udah bahas. Ada namanya weight bearing.
0: Uh-huh.
1: Ya, jadi dengan jogging,
0: uh-huh.
1: angkat beban, naik turun tangga,
0: uh-huh.
1: jalan cepat, itu
0: yeah.
1: salah satu yang menguatkan. Selain apa lagi? Jangan kurus sekali. Ya, jadi berat badan ideal itu dibilang ya, berat badan jangan di bawah 45 kilo katanya. Karena kurus sekali itu rentan patah.
0: Ya. Kurus sekali rentan patah, tapi kalau obesitas juga.
1: Obesitas juga. Tidak bagus juga ya.
0: Bagus juga untuk kesehatan
1: tulang.
0: Jadi makanya
1: cari berat badan
0: yang
1: ideal dan sehat.
0: Ideal dan sehat.
1: Nah, selain itu lagi,
0: uh-huh.
1: hindari obat-obat tadi.
0: Obat-obatan
1: ya, steroid ya pada orang-orang dengan okay. pengguna steroid, obat mm-hmm. konvulsan.
0: Yeah.
1: Termasuk juga obat KB ya.
0: Obat KB juga.
1: Depo-depo itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu pengaruh juga.
0: Pengaruh juga ke
1: ya, maka mungkin kalaupun harus pakai alat kontrasepsi, ya, pilihlah yang jangan mengandung hormon yang mempercepat kerusakan dari pembentukan tulang.
0: Oke, jadi itu ya Rekan Jati, cara kita untuk menjaga kesehatan tulang kita. Beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk kita coba bahas ya. Yang lainnya yang mau bertanya masih terbuka kesempatan ya. Waktu kita kurang lebih sekitar 20 menitan ya. Ini assalamualaikum Kak Kesi dan Dokter Mahriani. Saya Bu Ida. Dok, lutut dan pinggang saya sering banget ngilu kalau habis duduk lama atau jongkok. Teman-teman pengajian bilang itu rematik, tapi ada juga yang bilang itu tulang kropos atau yang seperti dokter bilang osteoporosis. Cara bedain gejalanya gimana ya, Dok?
1: Iya. Baik. Terima kasih Ibu, pertanyaannya Ibu Ida nih ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau nyeri tulang belakang, nyeri lutut, apalagi saat dari duduk ke bangun,
0: iya,
1: sholat tahiyat awal tahiyat akhir itu, itu bukan keropos, tapi osteoartritis.
0: Iya.
1: Pengapuran.
0: Pengapuran ya.
1: Iya, ya Bu Ida, itu bukan bagian dari keropos karena keropos tulang itu silent diagnostic.
0: Ya.
1: Silent disease ya.
0: Bahkan kita nggak
1: merasa kan. Nggak merasa sakit. Ya, tahu kapan ya. Begitu patah kita baru merasa, ah, kenapa patah ya? Nah, jadi itu sangat jelas bedanya.
0: Iya.
1: Osteoporosis itu tanpa gejala. Osteoartritis itu dengan gejala, terutama waktu beraktivitas, duduk, bangun, ya, jongkok, berdiri, nyeri tulang belakang, nyeri lutut, nyeri panggul, itu khasnya untuk osteoartritis.
0: Iya,
1: nah, jadi kita luruskan ya, ini osteoartritis bukan osteoporosis.
0: Oke,
1: nah, jadi obatnya beda lagi tuh.
0: Beda obatnya Bu Ida ya, sudah terjawab ya Bu Ida ya. Kemudian ada lagi, saya Gita, usia 35 tahun. Saya pekerja kantoran yang berangkat pagi pulang malam. Jadi jarang banget kena sinar matahari yang seperti dokter bilang tadi. Apakah saya beresiko kena osteoporosis nanti, Dok? Apa yang harus saya lakukan dari sekarang untuk mencegahnya?
1: Ya, tentu jelas beresiko ya. Karena pertama aktivitas yang tidak dibarengi dengan keseimbangan pola makan, itu kan tidak baik.
0: Nggak ya. Baik ya, ya
1: jadi seimbang. Saya sarankan untuk Mbak Gita ini, walaupun tidak pernah kena sinar matahari, harus ada olahraga. Ya, olahraga, kemudian pola makannya yang seperti tadi sudah kita sarankan, berapa kebutuhan kalsium, vitamin D-nya. Ya, kemudian olahraga tadi dan berat badan yang ideal. Paling tidak badan yang terlalu kurus tidak baik, lebih mempercepat fraktur. Kalau terlalu gemuk juga tak baik. Nah, jadi berat badan ideal ya Mbak Gita. Kemudian kalau ada mengkonsumsi obat-obat misalnya, ya suplemen yang kata orang biar kinclong, biar apa, nggak usah dengar lah. Syukuri aja yang udah dapet ini kita dikasih Tuhan.
0: Iya, masih terus harus dijaga ya kita ya untuk kesehatannya secara keseluruhan gitu. Walaupun aktivitasnya sibuk, ngantor dari pagi sampai malam, harus punya waktu untuk berolahraga, menjaga kondisi tubuhnya ya. Kemudian ada juga Andre di Penayong ya. Mau nanya Dok, apakah benar kebiasaan minum kopi atau teh setiap hari bisa bikin kalsium di tulang kita cepat hilang dan bikin cepat keropos gitu ya? Ini kebiasaan ngopi, teh nih, ini gimana Dok ya?
1: Sebenarnya kalau kopi pahit aja tanpa gula, ya, itu bagus. Itu sudah ada penelitiannya.
0: Iya.
1: Artinya kopi yang memang murni kopi.
0: Murni kopi
1: iya.
0: Ya?
1: Iya. Nah masalahnya kita kalau minum kopi harus pakai gula. Pakai creamer. Pokoknya segala macam tambahan yang bisa membuat nikmat itu yang kita tambah. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kalau ditanya, selama kopi itu memang kopi murni, itu tidak masalah. Artinya keropos tulang tidak mengancam di situ.
0: Yeah.
1: Tapi karena ada tambahan yang tadi itulah, ya gula, ya creamer, ya susu, itu yang membuat kualitas kopi itu pada pembentukan tulang terhambat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu masalahnya.
0: Karena ada tambahan itu tadi ya.
1: Iya, teh gitu juga. Kalau teh hijau itu kan bagus. Tapi kalau udah tambah dengan gula, ya enggak bagus.
0: Gitu ya, Dok.
1: Nah,
0: ya.
1: Jadi coba dipilah-pilah dulu nih, kalau mau minum teh tanpa gula bisa enggak? Nah, atau kopi tanpa gula atau creamer bisa enggak?
0: Iya.
1: Kalau sekarang kan mix kopi.
0: Mix kopi. Ah,
1: mana
0: ya.
1: Lagi?
0: Wah, ada macanya.
1: Pakai boba, pakai matcha. Waduh, kita coba kan negeri kita dengan 1000 warung kopi ini kan.
0: Iya. Karena katanya kalau enggak ada creamernya, enggak ada gulanya, itu katanya enggak nikmat, Dok ya.
1: Iya, itu. itulah makanya saya bilang kalau ditanya kita selalu nyalahkan kopi ini.
0: Iya.
1: Padahal kalau dia memang murni kopinya bagus.
0: Itu nggak ada masalah, malah iya, bagus ya.
1: Malah untuk jantung bagus. Itu udah ada penelitiannya.
0: Iya. Begitu juga teh ya.
1: Iya.
0: Jadi Andre yang penting itu tadi ya.
1: Campurannya tuh.
0: Campurannya tuh yang harus diperhatikan ya. Oke, lanjut nih ada pertanyaan lagi dari Marlina ya. Ibu saya usianya 65 tahun. Kemarin jatuh pelan saja tapi ternyata pergelangan tangannya retak karena kata dokter tulangnya sudah keropos. Setelah sembuh nanti olahraga apa yang aman buat ibu saya, Dok? Boleh enggak sih diajak jalan pagi agak jauh katanya? Jalan pagi agak jauh mau kemana nih, Bu Marlina?
1: Iya. Ya, dari sisi makasih Mbak Marlina ya. Pertanyaannya ya. Kalau kita tadi kan sudah kita bilang.
0: Iya.
1: Menopause saja sudah membuat suatu osteoporosis.
0: Aha, ya usia
1: dengan
0: 65
1: usia
0: ya.
1: Lagi 65, berarti ya. Ada dua faktor risiko di situ ya.
0: Iya.
1: Nah, ini tentu enggak heran kalau sudah osteoporosis.
0: Aha.
1: Nah, jatuh pun yang ringan ya, mungkin kebentur atau apa, patah.
0: Aha.
1: Nah, sebenarnya inilah kenapa kita perlu terapi orang-orang yang dengan osteoporosis.
0: Aha.
1: Jangan mencegah patah.
0: Aha.
1: Nah, jadi saran saya, kalau sudah memang ada hasil dari pemeriksaan ronsen udah retak, artinya itu kan udah keropos tulang,
0: iya, sudah
1: fraktur pun ya.
0: Iya.
1: Jadi ini perlu diterapi. Terapi ibunya yang nanti apakah pakai golongan biposponat ya, tentu dengan ada tambahan kalsium, vitamin D ya. Itu harus kita berikan bersamaan.
0: Iya.
1: Jadi selain itu juga memang kalau tanya olahraga, selama ibunya ini masih mampu melaksanakan olahraga yang tidak membebani kondisinya, silakan. Misalnya dia masih bisa jalan, karena ini kan tangan nih, pegelangan yang kena. Selama masih bisa jalan, silakan. Karena weight bearing itu memang dianjurkan. Ya, jalan cepat, jogging, angkat beban. Angkat beban mungkin nggak bisa karena tangan udah kena ya. Kemudian naik turun tangga. Sebenarnya itu melatih kekuatan tulang. Itu weight bearing itu.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau nggak bisa yang model begitu, tai chi.
0: Tai chi?
1: Iya, saya kan model duduk itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kayak ya tai chi itulah yang kita lihat di TV itu.
0: Kayak yoga gitu ya.
1: Ya, yoga ya. Atau kalau ibunya masih bisa berenang.
0: Berenang.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ya, jadi kalau saya gaya batu, jadi saya enggak bisa.
0: Sama Dok.
1: Sama ya. Makanya saya kalau udah bilangnya berenang tuh olahraga terbaik untuk tulang dan sendi.
0: Iya.
1: Tapi saya enggak bisa, saya bilang. Makanya saya hanya menyarankan.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau bisa berenang itu sangat lebih
0: itu bagus, sangat baik ya.
1: Atau ditambah dengan misalnya enggak bisa berenang, naik sepeda. Sepeda itu boleh sepeda statis, boleh sepeda yang kita pakai sehari-hari untuk jalan-jalan itu.
0: Iya, yang jelas memang harus ada aktivitas yang kita lakukan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, tadi dokter sudah menyebutkan cara menjaga ya. Bagaimana dengan yang tadi sudah usia 65, 70, kemudian juga sudah memasuki masa menopause gitu ya. Terkadang kan dengan orang tua yang sudah di usia segitu kan ada penyakit bawaannya juga, ada yang lain-lain gitu. Makanan juga harus diperhatikan. Kadang kita kasih sayuran hijau semua, ternyata yang gak boleh yang hijau-hijau gitu kan. Yang kacang-kacangan ternyata gak boleh, nanti kesendi. Itu gimana cara pengaturannya untuk mereka yang sudah mengalami osteoporosis ini, rentan dengan osteoporosis, Dok, untuk menjaganya?
1: Ya, memang harus kita akui bahwa usia tua itu berbagai penyakit sudah ada ya.
0: Yeah.
1: Dari darah tinggi, kemudian sakit lutut, osteoartritis ya,
0: ada diabetes,
1: atau diabetes
0: juga,
1: atau gagal ginjal. Nah, tentu semua itu harus disesuaikan dengan masing-masing kondisi pasien. Saya juga tidak bisa menyamaratakan. Memang tidak boleh disamaratakan osteoporosis orang DM dengan osteoporosis orang dengan hipertensi. Karena ada yang hal aturan-aturan tertentu yang mereka tidak bisa kita sarankan. Contoh, orang dengan hipertensi, maka garam dibatasi.
0: Iya.
1: Orang dengan DM, gula yang dibatasi.
0: Iya.
1: Nah, tentu beda kan? Maka harus disesuaikan dengan kondisi pasien itu masing-masing, penyakit komorbidnya apa. Nah, dengan osteoporosisnya itu, apa yang mampu dia laksanakan. Jadi kalau dia nggak bisa misalnya gula dengan DM itu, maka kita memang harus diet DM. Nah, untuk kepadatan tulangnya, karena ini kondisi ada penyakit lain yang mendasari, penyakit yang mendasari dikoreksi.
0: Iya.
1: Osteoporosisnya diobati. Nah, selama fungsi ginjalnya bagus, mungkin pilihannya bifosfonat itu yang paling nyaman.
0: Bifosfonat ya.
1: Iya. Golongan bifosfonat itu banyak ya. Nanti ditambah dengan kalsium, vitamin D. Untuk mencegah jangan sampai yang patah ini tambah rata, tempat lain patah. Kalau udah patah kan nggak mungkin dicegah.
0: Yeah.
1: Yang jelas kita obati dengan catatan jangan tambah patah di tempat lain. Kalau osteoporosis kita cegah jangan sampai patah.
0: Yeah.
1: Itulah gunanya kita ngobati pasien dengan apa kita pakai bifosfonat. Atau kalau memang mampu dia kena estrogennya yang bermasalah, kita obati dengan obat-obat anti kroposulan dengan golongan hormonal.
0: Iya.
1: Tinggal pilihan aja nanti. Jadi mengobatinya kasus per kasus.
0: Iya. Kasus per kasus untuk mengobatinya gitu ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa ini sudah tua gitu ya, rentan dengan osteoporosis. Akhirnya kita takut nanti kalau jatuh gimana? Akhirnya orang tua ini dilarang banyak bergerak gitu kan. Itu malah salah juga ya, Dok, ya?
1: Salah.
0: Salah
1: jadi
0: ya.
1: Bukan berarti enggak boleh bergerak sama sekali ya.
0: Iya. Ini dijaga terus di rumah enggak boleh bergerak. Lah, ini malah akan apa ya? Itu tadi memang harus tetap bergerak juga untuk menjaga kepadatan tulangnya ya. Sekarang kita masuk ke mitos atau fakta gitu ya. Ada beberapa yang menjadi mitos nih, Dok ya. Kita minta penjelasan dokter, apakah ini faktanya atau mitosnya. Yang pertama itu, Dok, osteoporosis hanya terjadi pada perempuan, benar nggak?
1: Salah, mitos. Salah, ya? Itu kan tadi udah kita bilang, laki perempuan kemungkinan tetap ada.
0: Iya.
1: Ya, dari sisi usia jelas ya, 70 tahun untuk laki-laki, 65 wanita.
0: Iya.
1: Ya, kemudian kalau memang ada penyakit komorbid yang bisa menggunakan steroid, merokok, alkohol, itu kan faktor risiko.
0: Faktor risikonya ya. Jadi bukan hanya terjadi pada perempuan.
1: Betul.
0: Kalau menopause memang pada perempuan ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau tidak ada rasa sakit berarti tulang pasti sehat.
1: Belum tentu.
0: Belum
1: kan
0: tentu ya.
1: Tulang, osteoporosis itu silent
0: pain.
1: Pain. Jadi dia nggak ada. Maksudnya nggak ada keluhan dia sakit, nah, jadi dia merasa tenang-tenang aja. Kapan dia merasa bingung atau mulai cemas, patah. Nah, setelah patah itu baru dia, ya kok patah katanya.
0: Kalau sudah osteoporosis, patah itu penyembuhannya memakan waktu berapa lama, Dok?
1: Nah, kalau dari sisi usia itu jadi pertimbangan juga.
0: Jadi
1: karena
0: pertimbangan ya.
1: Pembentukan tulang di usia tua kan beda dengan anak masa pertumbuhan.
0: Iya.
1: Harus kita ingat puncak masa tulang itu pada wanita 25 tahun. Pada laki-laki 30 tahun. Itu puncak masa tulang terbentuk.
0: Iya.
1: Setelah 25 tahun pada wanita stagnan dia, bertahan.
0: Bertahan ya.
1: Kemudian pada 30 tahun mulai menurun ke bawah. Kalau laki-laki gitu juga, stagnan pada 30, bertahan dia 40 tahun turun.
0: Iya.
1: Nah, jadi enggak bisa kita bilang, "Oh, enggak apa-apa, minum susu sampai 50 tahun. Puncak masa tulangnya udah selesai itu." Jadi enggak minum susu itu untuk segar-segar aja.
0: Jadi kalau mitos berikutnya yang mengatakan bahwa minum susu saja cukup untuk mencegah osteoporosis, salah ya, Dok ya?
1: Gak benar itu.
0: Gak benar itu ya. Karena gini, ketika anak-anak juga kita, ini harus banyak minum susu nih supaya tulangnya sehat kuat. Benar gitu, tapi bukan hanya itu saja.
1: Betul.
0: Ada hal lainnya ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang sudah mengalami osteoporosis harus berhenti berolahraga.
1: Ya salah lagi.
0: Salah lagi ya.
1: Iya. Justru dengannya berolahraga itulah kan kekuatan kepadatan tulangnya maksimal. Karena tadi ada faktor mekanik di sini.
0: Iya.
1: Ya, jadi memang harus olahraga.
0: Harus
1: walaupun
0: olahraga,
1: pilihan
0: ya.
1: Olahraganya disesuaikan ya, seperti tadi pilihannya weight bearing. Kalau memang belum bisa weight bearing dengan faktor usia, mungkin dengan tai chi, yoga, atau berenang ya, gitu lah. Ya, ya pilihannya lah itu.
0: Pilihannya ke kita ya. Ini Andre tanya satu lagi katanya, apakah minum susu tinggi kalsium yang banyak diiklankan di TV itu sudah cukup untuk mencegah osteoporosis, atau kita tetap wajib minum obat atau suplemen kalsium tambahan, Dok?
1: Secara teori
0: ya.
1: Sekali minum susu satu gelas itu kalsium yang dikandungnya 200 mg. Untuk keseharian dewasa, orang dewasa tanpa osteoporosis, kebutuhan itu 1000 sampai 1200.
0: 1000 sampai 1200 miligram kalsium,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kalsium ini. Aha. Maka kalau minum susu minimal 5 kali.
0: 5 kali.
1: Iya. 5 gelas.
0: 5 gelas ya.
1: Kalau cuma 1 gelas geli aja itu. Jadi kenapa kalau perlu apa suplemen memang perlu. Karena
0: perlu, ya?
1: Yang kita minum tidak cukup. Hmm. 1 gelas itu teorinya cuma 200 miligram kandungan, iya, kalsiumnya. Mm-hmm. Nah, kalau vitamin D seperti tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau vitamin D kita di matahari kita ada waktu setiap hari, seminggu 3 kali aja sebenarnya, enggak usah tiap hari. Di matahari dengan langsung terkena paparan matahari
0: terkena
1: dengan kulit,
0: kulit, iya,
1: cukup.
0: Cukup.
1: Karena
0: ya,
1: memang teori sudah membuktikan itu.
0: Uh-huh.
1: Tapi karena kita tidak mampu 15 menit seminggu 3 kali itu, kalaupun kita panas matahari kena dengan buat baju, dengan jilbab, itu kan enggak langsung. Uh-huh. Maka suplemennya perlu. Tadi kebutuhannya kan 800 sampai 1000 sehari.
0: Iya. Jadi penting ya, Dok, sebenarnya di rumah kita punya area yang maksudnya safe lah untuk kita untuk berjemur secara langsung ya, untuk mendapatkan vitamin D ya.
1: Iya, agak belakang-belakang sedikit ada ruang yang tertutup tapi langsung matahari
0: langsung
1: masuk.
0: Mataharinya masuk ya. Ini kita bertanya lagi, Dok. Kalau untuk usia saya yang 35 tahun katanya gitu ya. Itu suplemen untuk tulang itu berapa? Oh, sudah dijawab tadi ya,
1: 1200 sampai 1500 untuk osteoporosis.
0: Untuk osteoporosis.
1: Nah, kalau yang masih kita dewasa 1000 sampai 1200 cukup.
0: 1000 sampai 1200.
1: Kalau belum osteoporosis ya, kebutuhan sehari-hari kita.
0: Untuk kebutuhan sehari-hari ya. Dari Siska di Sabang. Wah, ini banyak yang tanya ya. Saya alergi susu. Apakah ada cara lain untuk mencegah osteoporosis dengan makanan lain gitu? Karena dia alergi susu, Dok.
1: Banyak orang yang gak suka susu memang. Ibu kalau gak bisa susu, keju.
0: Keju ya.
1: Gak bisa keju, yogurt. Gak bisa yogurt, ikan. Ya, ikan tadi kan ikan teri, ikan sarden, ya tempe, tahu, sayur hijau. Itu banyak.
0: Banyak pilihannya ya.
1: Jadi gak mesti susu, memang harus kita akui ya, ada beberapa orang yang memang gak tahu ya alergi susu ya.
0: Iya.
1: Padahal saya suka kali dengan susu.
0: Susu. Banyak yang mencampurnya dengan coklat gitu. Susu coklat itu masih sama.
1: Selama kandungan gulanya gak
0: gulanya,
1: ada.
0: Gulanya ya.
1: Iya, ini kan masalahnya di gula ini nanti.
0: Di gula ya.
1: Iya.
0: Kalau coklat tadi,
1: coklat
0: susu
1: murni,
0: coklat
1: aman.
0: Murni aman ya. Oke. Sudah terjawab Siska ya. Gak terasa nih Rekan Jati, kita sudah mau di penghujung perbincangan kita. Nanti next sesinya kita coba ajak lagi Dr. Mariani untuk membahas lebih lanjut tentang kesehatan tulang ya. Oke, jadi tadi dokter sudah menjelaskan cara menjaga gitu ya, menjaga kesehatan tulang. Namun yang perlu diingat oleh pendengar untuk menjaga kesehatan tulang ini gitu ya, hal-hal apa saja, Dok, yang menjadi poin pentingnya gitu.
1: Ya,
0: yang gampang diterapkan lah gitu.
1: Ya, sebenarnya gampang semua.
0: Gampang semua ya, Dok ya.
1: Satu, cukupkan kebutuhan kalsium tadi.
0: Iya.
1: Ya, udah jelas ya, 1 sampai 1200 per hari.
0: Ya.
1: Vitamin D yang cukup, 800 sampai 1000.
0: 800 sampai 1000.
1: Berat badan.
0: Berat badan.
1: Ideal.
0: Ideal.
1: Ya, ideal di sini ya, jangan kurus sekali, jangan gemukkan ya, ideal ya. Berat badan ideal yang sehat. Kemudian hindari daripada jatuh.
0: Jatuh ya, ya.
1: Jatuh. Karena ini beresiko patah.
0: Aha.
1: Nah ya, hindari jatuh. Kemudian hindari obat-obat yang memperburuk fungsi ginjal. Seperti tadi steroid, anti konvulsan, anti kejang ya.
0: Iya.
1: Kemudian obat-obat KB. Itu pengaruh ya. Jadi pola hidup sehat lah kalau bahasa kita gampangnya. Ya itu. Kalau untuk menjaga, kemudian bagi yang tua ya, ini orang tua yang paling sering harus diingat, lampu di rumah tuh harus terang supaya jangan jatuh. Kedua, hindari jangan lantai jangan licin, ya. Kemudian buat suatu rak barang jangan yang model manjat. Jadi harus bisa dijangkau dengan kondisi tanpa naik tangga. Itu sering yang jadi membuat patah pada usia tua itu bukan karena keroposnya yang awalnya, tapi karena ada faktor risiko jatuh. Jadi lampu gelap, jadi diterangkan. Lantai jangan licin, ada air, minyak, berceceran, itu jangan. Kemudian rak-rak itu tersusun, jangan yang model tinggi. Jadi pasiennya bisa ngambil sesuai dengan
0: tinggi badannya.
1: Tinggi badan, jangan pakai tangga. Udah tua, naik-naik turun tangga, patahlah dia jatuh. Ya, pola makan tadi pola yang makan, sehat ya. Yang gampang-gampang kan ada tahu tempe lah itu ya.
0: Itu bisa.
1: Sehari-hari boleh kok.
0: Satu pertanyaan lagi dok, ini kalau sudah seberapa efektif terapi yang dilakukan ketika mengalami patah tulang?
1: Selama ini kalau kita lihat pasien yang sudah osteoporosis dan kita terapi dengan obat-obat pilihan yang gampang didapat tuh bisposponat, itu persentase keberhasilannya bagus sekali.
0: Ya,
1: jadi kualitas hidupnya baik, ya. Rasa nyeri yang mulainya silent ini pun bisa teratasi. Dan ini akan membantu produktivitas dari pasien itu. Jadi kalau ditanya pemberian obat-obat anti resupsi tulang, obat-obat pembentukan tulang supaya bertahan tidak tambah rapuh, ini sangat bagus.
0: Ini sangat bagus dan sangat bagus, efektif.
1: Saya sarankan kalau memang ada keluarga kita, apa ibu-ibu kita ya yang kita sayangi, orang-orang kita sayangi lah, sudah keropos tulang, jangan dua patah baru diobati. Itu terlalu sayang dia maksudnya ya. Ini kita cegah patah ini sebenarnya obat ini. Kalau udah patah apa yang mau dicegah ya kan? Tapi kita
0: sudah kejadian
1: Iya, udah sakit dia duluan, enggak bisa bangun, beraktivitas. Jadi kita berilah dia obat-obat anti keropos ini akan membuat kualitas hidupnya baik dan memang bagus kok. Dari jadi, penelitian kita bagus.
0: Iya, untuk Anda yang sudah mendengarkan talkshow kita pagi hari ini, perbincangan kita, kalau ada hal-hal yang perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, itu sebaiknya memang segera membuat janji pemeriksaan ya, dok ya.
1: Betul. Sebaiknya diperiksakan dari misalnya dari darah misalnya di lab bisa kita pakai. Kalsiumnya berapa, fosfatnya, apakah tiroidnya ada apa enggak, itu kan pengaruh. Ya, vitamin D kadarnya berapa, itu untuk melihat kualitas tulang ya, kalau dari lab. Kalau dari ronsen tadi, kita melihat adakah apa kompresi tulang, adakah bentuk tulang yang sudah tidak intak lagi, tidak normal lagi, itu dari radiologi. Tapi gold standar tetap DEXA.
0: Tetap DEXA tadi ya. Dari
1: X-ray
0: situ tadi,
1: absorpsiometri ya, itu sangat bagus untuk melihat kualitas tulangnya.
0: Iya, jadi disarankan dok ya, kalau bisa melakukan pemeriksaan di tempat lain itu bisa dilakukan ya.
1: Betul.
0: Terima kasih Dr. Mahriani Silvawani atas waktunya dan juga penjelasannya. Sama-sama kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita, terutama kita memperhatikan kesehatan tulang gitu ya.
1: Betul.
0: Kita juga mengenali resiko dan mendampingi anggota keluarga agar tetap aktif dengan aman. Dan benar ya dok ya, kalau ada keluhan atau kekhawatiran tentang kesehatan tulang, itu bisa dibicarakan dengan tenaga kesehatan agar pemeriksaan dan penanganannya sesuai kebutuhan.
1: Betul sekali.
0: Iya. Di lain waktu kita boleh berbincang-bincang lagi dengan topik yang
1: dengan senang hati.
0: Iya, kita undang Dr. Mahriani kembali. Dokter, terima kasih juga untuk rekan Jati yang sudah menyimak dan mengirimkan pertanyaan di pagi hari ini ya. Saya Casey, pamit dari zona sketsa keluarga, membangun negeri dari keluarga. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, rekan Jati. Jaga kesehatan diri dan keluarga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Casey, terima kasih semua yang hadir dalam pertemuan pada pagi hari ini.
0: Iya, sama-sama dokter.

jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mipo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda. Kembali lagi rekan Jati, saya Kesi yang menemani di zona rehat siang hari ini bertepatan dengan 8 Oktober 2026. Yang ini adalah Petra, Pilih Saja Aku.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.

masih terus dari 103,6 Jati FM Dahato Banda Aceh. Saya temani rekan Jati aktivitas siang hari Anda dengan nomor-nomor pilihan dari 103,6 Jati FM. Dan juga Anda punya kesempatan nih, Anda ingin mendengarkan nomor atau lagu yang mana rekan Jati, baik dari Indo dan Manca, boleh kasih tahu saya juga.

0: Ya, rekan jadi menikmati istirahat siang hari Anda ya. Saat ini sudah 23 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jangan lupa ya, ini adalah waktu istirahat rekan jadi manfaatkan sebaik-baiknya untuk Anda menikmati istirahat siang Anda. Menikmati santap siang Anda ya. Oke, siang hari ini Anda menikmati santap siang dengan siapa nih rekan jati? Dengan anakkah? Atau dengan keluarga?
1: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
0: Oke, lanjut rekan jati ya. Dengan nomor berikut ini dari Ungu featuring Andin dengan Saat Bahagia. Jangan kemana-mana ya. Tetap terus konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, sudah hadir satu nomor dari Ari Lasso dengan Arti Cinta. Nomor yang dirilis di tahun 2004, Rekan Jati diambil dari album Kulihat, Kudengar, Kurasa, yang tentunya dibawakan langsung oleh Ari Lasso ya. Oke, saya mau sapa nih untuk William Henryson Susanto ya, yang ada di Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur ya. Jauh-jauh dari Jakarta Timur, Rekan Jati konsen di 103,6 Jati FM. Tentunya selamat siang paling baik untuk William ya. Dan juga untuk Anda yang siang hari ini konsen via streaming, Rekan Jati ya, dimanapun Anda berada, Anda bisa dengarkan kita melalui www.radiojatifm.com. Yang diminta oleh William adalah nomor dari Chris Patih Tertatih ya, dan juga Tick Band Terbaik Untukmu. Nanti kita lihat ya, salah satunya pasti sudah saya persiapkan. Saya nanti cek yang Tick Band ada enggak ya. Tentunya yang lain yang mau request Rekan Jati boleh kasih tahu saya ya, chat saya via WhatsApp di 0811 682 1036. Ini Tertatih, Chris Patih.

0: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6
1: Jati FM. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103,6

masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Michael Lestrock dengan I'm Gonna Be Around. Kemanapun Anda pergi, rekan jati, apapun yang Anda tuju, pastikan Anda untuk kembali menemui orang-orang yang Anda sayangi ya. Sama seperti di nomor yang satu ini, Michael Lestrock mengatakan I'm Gonna Be Around. Oke, selamat siang untuk Rida yang meminta larut dari Dewa 19 ya. Saya sudah persiapkan. Dan tadi William juga minta yang satu lagi dari Tik Band ya. Ganti dengan NSYNC katanya ya. NSYNC boleh kita ganti, tapi bukan yang bye-bye ya. Boleh ya, kita ganti dengan This I Promise You. Sesuai dengan beat musik kita di kesempatan siang hari ini ya. Oke, kita masih terus menikmati rekan jati nomor-nomor pilihan dari 103,6 JTFM. Di tengah-tengah Anda menikmati suasana siang hari, waktu istirahatnya sudah habis nih. Kembali sibuk dengan aktivitas pekerjaan, tapi pastinya sambil mendengarkan nomor-nomor dari 103,6 JTFM, suasananya menjadi lebih rileks, lebih membuat Anda bersemangat kembali ya di siang hari ini. Yang ini adalah untuk kita semua rekan jati, untuk Anda yang juga pernah berjanji ya. Ini adalah This I Promise You, masih dari NSYNC.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Oke. Yang ini adalah Dewa dengan Larut ya, menemani kebersamaan kita di 21 menit lepas dari pukul 13 ya. Untuk Rida tadi ya, yang minta nomor dari Dewa sudah saya hadirkan. Tadi juga yang diminta untuk NSYNC dengan This I Promise You juga sudah saya hadirkan ya. Kebersamaan kita masih terus lanjut rekan Jati. Ada satu nomor spesial yang saya akan hadirkan. Intronya sudah hadir ya. Aerosmith dengan I Don't Want to Miss a Thing. Untuk Anda yang masih terus konsen.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

masih terus dari 103,6 JTFM, Dahatok Banda Aceh. Ada Mbah Cokro ya. Nomor yang diminta kayaknya nggak sesuai untuk siang hari ini. Gak apa-apa ya Mbah Cokro, saya ganti dengan nomor dari YouTube ya. Untuk Mbah Cokro, yang ini adalah I Still Haven't Found What I'm Looking For. Kita hanya salam untuk Kak Penyiar ya, saya sendiri ya. Ada Fitri, Wakdul, Kak Zu, Bu Dewi, selamat siang saja dari Mbah Cokro. Ini dia, langsung saya hadirkan YouTube dengan I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Okay, rekan Jati, yang ini adalah semisi morangkir dengan Kau Harus Bahagia ya. Apapun itu rekan Jati, Anda harus bahagia. Pikirkan kebahagiaan Anda, dan juga ketika Anda bahagia, orang-orang terdekat di Anda juga akan merasakan kebahagiaan dari Anda langsung ya. Nomor yang berikut rekan Jati, saya hadirkan spesial untuk Anda yang masih terus konsen. Ada Celine Dion dengan I Surrender. Ini dia.

Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jadi akhirnya tuntas sudah kebersamaan saya menemani Anda untuk zona rehat siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 JTFM. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Inilah 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
1: Ya sertul 0,6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lembu 57, Mibo Banda Aceh, Rekan Jati, Alhamdulillah, merupakan kelainan ayah pulau di zona Poh Cakra, edisi uronyo, uro hameh, 8 Oktober 2026, puhaba uronyo. Semoga ban mandum sehat ya. Oke, lagi biasa, lagi kaim, sampo Poh Limang. Nah, luntuan pengen Rekan Jati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan, lagi biasa. Sambil lanta dengan lagu na pembahasan ya, membuka zona Poh Cakra edisi kalinya coba ada dengan lagu ya dari Kandi Gadeh ya. Tetap konsen di tino di serto leko manam Jati FM.

0: Iya, sertul 0,6 Jati FM Taruh Banda Aceh di Uang Teman di Zona Poh Cakra Uro Hameh 8 Oktober 2026. Lagu dari Kandi ya, vokal Rafli membuka Zona Poh Cakra edisi Uronyo. Judul Jigadeh. Nah, nyo berkaitan dengan gadeh ya. Topik Uronyo berkaitan dengan gadeh. Rekan Jati pernah merasa ya, baro na barangnya kok Uronyo kok hanali gadeh entah kemana. Misu kita bukakan kaos kaki kan, ikat u jepit u ya, charger HP, kunci, pulpen, bahkan kadang barang yang ngerasa cih han mungkin gadeh ya, tapi kok bisa hanali. Tami talam kamahana di bawah di miyup gasuhana di laci pihana ya, sampo akeji bertanya-tanya alamati ho kabarangnya na nyo sebeteji tanyo yang tua tapat tapudu mungkin na tapi nah pinah atau jangan-jangan rumuh tanyo na dimensi lain. Tempat barang-barang yang gadeh berkumpul ya, ina na. Nah, seperti itu rekan nyati kan paken barang-barang ubud ya di rumah kaim gadeh ya, secara misterius yang lagi ada berkabunokan kan, kaos kaki ya, jepet o, charger HP, kunci, polpen. Peke memang karena tanya tua atau kurang teliti atau na penjelasan lain yang lebih tamung akai ya. Jadi uronyo tanyo ta begah-begah santai mendeng ya, fenomena yang kaim tanyo alami di uro-uro barang-barang yang kaim gadeh dalam rumah. Coba ingat pu kira-kira ya, barang pu yang paling sering tak gadeh di rumah ha? Ayo yang kena gabung silakan be 0655 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Lo nak tanya kiban tip dari rekan Jati supaya baik gadeh li. Mungkin nak cara rekan Jati ya, kiban cara supaya baik gadeh li kaos kaki, baik gadeh li pulpen, baik gadeh li ikat u. Coba dapat telepon yang kagak bong benasonya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh ya, Nek Din lah go. Wah mana?
1: Yang tu so, Nek Din kau yabi. Cuba yang tu kau yabi pun Nek Din, cuba dua aja.
0: Nek
1: yang dua orangnya.
0: Nek Din kau betoi.
1: Nek Din betoi, anak-anak ni ya.
0: Iya Nek Din betoi. Puhaba uronyo Nek Din.
1: Punya kabar ni ayah belum dia tak kata kabar. Banyak benda yang buat.
0: Oh, buat pasti. Alhamdulillah. Kecil kan? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, gimana di nurunya? Aktivitas lancar, ha?
1: Alhamdulillah. Ya, pokoknya dia menyodak kendara dari lain dengan tembak tubuh. Dia menyodak tubuh lagi seorang.
0: Alhamdulillah ya.
1: Cuma menyodak tubuh anak BH-nya. Ada ketua dengan kerja dengan dia ada masih.
0: Iya.
1: Tadi mau tapi bono ada gado. Dulu kesering sih kayaknya. Kadang-kadang kan.
0: Ya gimana Din?
1: Kadang-kadang bono. Kadang-kadang anu mungkin lagi tahu kaki ya. Padahal anak tinggal, walaupun hari pagi berdua, nampak kok lu minta yang kah nabi wajah sahur berdua. Padahal dahnya anak kesadaran ada dek dua phone punya.
0: Oh, ada dek phone anak sadar, okey.
1: Anak sadar. Mula saya nak kunci, kadang-kadang tempatnya nak kunci karena ada rumah ni, tarikan tarikan. Tapi kadang-kadang nak tinggal nak kunci orang dah ada.
0: Okeynya
1: mungkin. Ia orang dah kunci.
0: Ya, mungkin natif dari Nadine. Kibantara supaya baik gada-gada li, baik butik
1: yang ke haruga haruga butik ke bandara anu ke boleh kala dia pula tempat roi tadi tu ke tempat kusung ke dekat kampung ke kau lagi ni ke kerang yang gigi untuk di bawah lepas tu ni ada dari di salah lepas tu dia lalu nak kecil ni pagi dalam
0: menang tak lepas tu juga hana apa habis dah minta ali eh.
1: Tapi ni macam ni, ni kalau betul, mungkin ya kerana mungkin cara dia sendiri lagi.
0: Betul, betul ya.
1: Soalnya menanti dia boleh hilang lah.
0: Okey, Gennadin.
1: Yang saya ingat kan, yang itu yang dia berdekat, yang itu Pak Peng, dulu sering Pak Peng. Kau pemerintah yang Peng dulu menang, bukan karu-karu kita hilang.
0: Ya, ya, ya.
1: Mesti dia nak Peng dua waktu dia. Dia tak pernah coba lah betul dulu. Oh, kalau mungkin tu, tapi kita kadang-kadang bang kadang-kadang ayah menolong kita mah luar je, ada dari luar luar. Kadang-kadang luar kemudian baru ingat ke deh. Oh, kalau dia ke
0: oh, kapan itu berarti eh?
1: Oh, kadah kalau dia ke sini. Ya dua orang kadang-kadang baru ingat deh. Ya dia di luar ini masalah-masalah hanya kena ada perihuli. Ya, mana? Ada perihuli, gua turut gua.
0: Iya.
1: Itu sudah dengan kerana dua orang kemudian baru ingat. Ini paling tuh kerana dua orang kemudian. Kerana yang itu itu ulah lu yang mau dakwah pergi. Dan rumah yang baru ingat. Hai, kamu juga pergi. Uno yum yum. Dan rumah yang ingat. Kecil tu. Kau nak dengar lagi? Kau nak
0: dengar?
1: Ah, lagu lebih sama lagu pembukaan itu orang ini. Dari Cheikh Abdul Karim. Korban fitnah.
0: Korban fitnah, Gennadin.
1: Dari saya dikirimnya. Salimnya kepada target saya. Semoga buka yang umum, bermudah rezeki ini selama lima bulan sukses dalam kerjaan dan dunia.
0: Amin. Ya.
1: Oleh banyak yang putu-putu jadi nonton tanpa kecuali. Oleh yang nyalam, itu hanya cari lagi-lagi urunya. Urunya kadang-kadang matuk sistem buku. Kadang-kadang itu hanya ada apa yang betul tahu dia.
0: Ya, ya, ya.
1: Lebih kadang dua-dua.
0: Ya.
1: Nah, yang pertama, lihat. Bang Rusli.
0: Ya.
1: Curigam. Ujung Batar di Cipnayung.
0: Ya.
1: Bang Kamaruddin yang nadi Ujung Batar. Eri yang nadi Kedah. Baliah yang nadi Kedah. Kalian ayah bin yang di Damojong, Pak Amri yang ada di Kota Malaysia, yang ibu negara.
0: Ya.
1: Kalian Wong Tarisel, kalian tu bantu-bantu maju.
0: Okey, gaya. Yang
1: nak kepala oleh tema. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nedin di Lamtomen. Nah, kena gabung lah, silakan 0651-10-6 atau telepon GSM 0811-682-10-6. Nah, Bang Bas di Dayah Baru, Delima, Sigli, Gampung Awai, Namnan, Kungkung, Inoka Berubah, Dayah Baru. Kena Bang Bas?
1: Ya, betul ya.
0: Assalamualaikum, Bang Bas.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Wabah Bang Bas Ronyo.
1: Alhamdulillah abadu ya.
0: Alhamdulillah. Bang Bas.
1: Wan.
0: Barang pu yang kaim gadeh di rumah.
1: Yang kaim gadeh di rumah nanti ya. Cuma pada berdua.
0: Okey. Apa biasa je nyo Bang Bas?
1: Ini gadeh belum sering lagi ya. Ya. Yang kapal dia kemat ayo. Dan hei, dah minta kan. Dan tak perlu tahu lah ini. Hei, dah minta.
0: Ya, ya. Biasanya.
1: Dan ada urin tak ada hal baru ya.
0: Amnesia kan ya.
1: Ya, tak ada urin tak ada hal baru.
0: Ya, ya, na, na, na, na, na.
1: Ya, ya, ya. Jadi tak perlu ke nak mengunci ke pelopeng ke berangkul. Sebab tak perlu tempat dalam nasi ataupun buat labang dan lain. Kan, saya tak perlu tiga tahu ya.
0: Oh, bahasa. Harus buat tempatnya nabi sabi perlu ha?
1: Buat tempatnya nabi sabi. Yang tak perlu tiga tahu. Yang memang dah nak ikan. Yang hei, yang pernah lagi yang. Yang kalau aku perlu lagi yang orang yang waktu kan.
0: Ya, ya.
1: Hei, aku minta apa ni. Cok dia nak minta aku baca.
0: Ya.
1: Hei, tak minta kata yang banyak ikan.
0: Ya, ya, ya.
1: Hei, tak minta. Tapi tak perlu orang lain. Karena lo mah benar ada rumah. Oh, tip-tip pun
0: Iya.
1: Yang kedua je berenang pula bahasa tapi pinah-pinah.
0: Baik pinah-pinah.
1: Ya, yang tengah ya.
0: Get Bang Bas.
1: Lagu nanti sabo aku lagu nama tetap gue lagi lagu Kamalabi nanti lah.
0: Kamalabi pe judul Bang Bas.
1: Ini dia kau juga sabo ngadi menengar.
0: Okay.
1: Mayan salim kutuan supaya saya kabe mendar siaya ya umat saya mau boleh hidup berat saya beraya.
0: Amin.
1: Lenyan ayo nedin si busa kabe nedin lenyan al kemandan yung balayan kainong nilang reng balayan kaedi kanun wanyan abangan tung kaerna ayan anak perada yang nala baru mana yang baru kiri Pak Amuri Pak Yapar lenyan nada di langlong lenyan bang kebun lenyan jadi kita mama nak buat aku deh buat aku biar mengerti dia.
0: Amin.
1: Lenyan selama Tiana di kampung dia kakek di jantung balenya leng di nabun balenya dalam ayahnya yang di pernah yang mana tapi itu orang
0: Jutgam
1: juga man juga mungkin lain mama di Malaysia ya lah.
0: Great Bang Bas, terima kasih Bang.
1: Okay, mantan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas di Dayah Baru, Kecamatan Delima, Sigli. Ci Tunyok Jaro, so yang pernah mengalami tragedi kehilangan kaos kaki. Aneh ya, wate tarah si pasang, wate ta ade mantang si pasang ya. Tapi ban kato, kok kating kaya tabor tu? Saya ngerti apa, ho ka? Oke, tanya ke takalan dalam keranjang cucian hana, taci di bawah tempat hana, bahkan kadang sampo curiga ya. Mungkin nak tertinggai dalam mesin cuci. Jangan-jangan mesin cuci yang curi ya. Tapi sebetulnya kaos kaki gadahnya kaim terjadi karena hal yang sangat sederhana mungkin ya. Bisa jadi mungkin kaos kaki terselip dalam baje ya, red dilikut mesin cuci atau mencampungan cucian lain. Masalahnya karena ukurannya ubud ya, warna mungkin hitam kadang lu hitam ya, dan sama dengan baju yang lu tanya apa kan hanaduh tak kalian kadang ya, tapi tetap manteng menye sabuk huru tanya tak bukan tak temeng tumpukan kaos kaki sebelah di tempat yang sama nyo hana hana temaka ya, baik-baik jangan-jangan ya. Jangan-jangan selamanya memang tengah reni diam-diam. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mungsalipat.
2: Mungsal ya hau.
0: Mungsal di.
2: Daya baru.
0: Oh, daya baru. Gimana urunya Tinan?
2: Oh, macam terang, duduk.
0: Duduk?
2: Inan?
0: Ina, ya lu kalau luar apa?
2: Ya.
0: Oh, Tino, anak duduk.
2: Teruah.
0: Hah?
2: Lepi, teruum.
0: Oh, teruum. Ya.
2: Nak teruum.
0: Ina, lepi.
2: Lepi, dah tak perlu.
0: Ya.
2: Nasi.
0: Ini dipak, di menasak, ha?
2: Ane mata, kau kena omak kau.
0: Pat, bak kedai pat.
2: Mama Amali.
0: Pak Kedayan.
2: Pak Kedayan, mana Abang?
0: Ini Abang tu.
2: Gledut, gledut.
0: Gledut, ia buat atas mana?
2: Oh, ia buat atas.
0: Oh, jadi itu baik tu. Pusat itu baik tak boh? Kaya apa kak?
2: Nah, itu baik.
0: Nah, itu baik nak. Iku, iku.
2: Itu baik, itu baik. Gudang lah.
0: Jadi jempat baca ratan?
2: Ada baca ratan, baca boh.
0: Oh, kan baca ratan. Oh, ya belum ada kak Laili lah.
2: Ana anam kak Laili.
0: Apa kak anam kak?
2: Ana ya.
0: Oh, aku cakap kak Laili man.
2: Oh.
0: Nak tanya. Oh,
2: nak tanya kan.
0: Tanya lah. Mungsal.
2: Puhai tema.
0: Barang pu yang kaya menggadai rumah Mungsal.
2: Yang barang rumah. Barang gunung rumah ya.
0: Pu.
2: Ayah pu dah buka barang.
0: Barang pu yang kaya menggadah misterius di rumah. Duduk di rumah Mungsal,
2: ha? Oh, yang barang yang kaya rumah.
0: Pu barang pu yang paling yang kaya kaya menggadah.
2: Ah, ha? Yang kaya pu lah ya.
0: Oh, mah, banyak tak lagu.
2: Gerah ya.
0: Ah, yang mana lah bagi gada-gada apa?
2: Jaga bega ya.
0: Jaga bega peduk upah anak gada-gada ha.
2: Anak gada ya.
0: Luar biasa Bang Mungsal. Tepuk tangan tu Bang Mungsal.
2: Ya, God.
0: Iya. Okey, apa tengah pejek kopi ya Inan ah?
2: Teh dip.
0: Oh teh. Ya ya. Salam ke teman ramai Inan.
2: Ini ada buah aku, Omar. Omar, ayah aku bang.
0: Kubang.
2: Ya, belum paket.
0: Oh, belum paket. Ini anak paket.
2: Paket api. Internet.
0: Ya, ya, ya. Ged, silakan ya, Mungsal.
2: Lagu, apa?
0: Ya. Lagu, Mungsal.
2: Saya tahu. Kemala Hayati.
0: Cut Kemala Hayati, apa judul?
2: Jujur minta wayah kamu.
0: Cut kemala ya. Okey. Apa yang pah ada? Ha?
2: Yang pah yang got.
0: Got itu yang got minta. Apa lah kau tu ha ke mana?
2: Ya lah kau muda tu.
0: Salam ke sama Mungsal.
2: Salam ke ayah lepun tu kan. Okay, I'm Razaki, and I have the Hamadu, guys, I have the
0: Amin.
2: I am going to keep the heart.
0: Amin.
2: Yeah, I saw the mom now.
0: Buno na, Bang Bas na, Nedin.
2: Papa, how was the mom go?
0: Hana paka paka na?
2: Hana paka.
0: Tinga paka paka, buka.
2: Ya, kanya, Nedin.
0: Good.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena Lero penelpon rekan cantik Namuksal di Delima Sigli, Bang Bas di tempat yang sama dan Nek Din di Lamtramen.

Ya surtul he komanam Jati FM Taruf Banda Aceh. Sebab lagu duet vokal ya Maimun R Jud Kemalah Yati Blo Honda untuk Muksal di Dayah Baru. Rekan Yati secara ilmiah ya nyon tabegah secara ilmiah ya. Misteri barang gadehnya na penjelasan medis. Oke. Bukan ayah ka medis-medisnya. Oke, menyewaknya kan encoding failure. Tengri kan, lanjut juga tengri apa? Encoding failure, yang atau kegagalan otak merekam memori, yang apa? Jadi nyo terjadi wate tanyo tapuduk gunting atau barang-barang ya kunci motor, yang sambil tapi ke pulain ya atau tengah tak main HP ya. Jadi jaro tanyo bergerak refleks ya, tapi utak tengah mode autopilot. Nah, jadi kan ada jadi kan karena setan kada barangnya wah, yang pindah kan karena setan yang pindah. Tapi memori otak tanyo yang dua ge-save data. Nah, menan ba? Nya menyata pegah-pegah tentang lewat bukan ilmu medis ya. Encoding failure. Cara lu bahasa Inggris kan. Kayaknya nah yang gabung nak nazar di lam-lam nak lagi lagu dari Jud Rani Rugowate.

Di Bineh Paya, timoh Mbak Sawo. Gampung Mibo, jiuh ngan pantai. Wate musenda, haba tak uko. Di sinan yang le, burung jit pake. Tetap konsen di serta 0.6 Jati FM.

0: Iya, Sirtu Le, 0,6 Jati FM, Daruf Banda Aceh. Sebuah lagu duet vokal Ferdian Noza dengan Vira Julia. Lagu lon kirim untuk Urung Porumo. Semoga kau senang Urung Porumo. Lagu puno judul ji pura puno. Ya rindu ngon gak sih? Kapole lewat 6 menit dari Indonesia bagian barat akan jati mantengan Apple Latino ngomongin tentang tapi gak sabohal hal yang barang-barang yang kaim gadeh dalam rumah, ha? Misterius ya. Menyata pegah-pegah tentang barang gadehnya sama lagi segitiga bermuda lap kama terkadang tanya rekan cantik kan gaso ya lenyan lungki sofa nyan nakeh area paling paling mistis ya terkadang tanya tamita koin ya tapi yang berempak kok bungkus cikinya ya. Bungkus ciki yang tuan yang kau likut ya. Lenyan mungkin remote AC ya. Yang kalah bulan kau kada. Kok kau menempatnya? Tak minta lain, menempat lain ya. Jadi so yang rekan nyati kaim lagi nya na. Tabut yang kau gabung na Oma chat keung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ayam tua.
0: Apa abang Oma?
1: Apa gak ayam tua?
0: Dengan poinan Oma.
1: Mana ya sino istirahat ya?
0: Di tempat.
1: Nyonya sih.
0: Iya.
1: Tapi ayam tua.
0: Oma, apa barang yang paling kaya mengadai rumah Oma?
1: Kacamata ya.
0: Ya, apa kan enggak ada kacamata biasa sih?
1: Tapi
0: mbak campur bisa tua-tua lagi. Oh, mbak dapur tua-tua. Jadi, gimana cara tip dari Oma supaya baik gada-gada li kacamata?
1: Duduk mbak tempat lah ya.
0: Duduk mbak tempat.
1: Nanti lagi macam mbak cok bahagia
0: tu. Kan, gimana cara tipnya, cara dari Oma supaya baik gada-gada li kacamata?
1: Duduk dalam peluk ni, ya.
0: Peluk tu.
1: Makan.
0: Oh, lidah budak dalam peluk, pada budak dalam.
1: Tak perlu inan, bapak tempat kayu, bapak tempat kayu kayu, bapak tak istirahat, bapak meja na ya.
0: Oh, benar, ya ya.
1: Itu yang Oma kayu saya kacamata ke dia ya.
0: Kacamata ada.
1: Iya.
0: Punya sendok. Sendok, garpu anak-anak tak ada.
1: Sendok hari dah fikirnya, ya, anak tak penting.
0: Oh, anak tak penting sendok. Oh, camca. Camca penting ah.
1: Iya, han sikin-sikin lah ya.
0: Oh, sikin-sikin.
1: Sikin dapur lah ya. Okey, macam kau hanya pecang ni ke?
0: Kau
1: hanya ni. Mana ya?
0: Rupanya kau ikut dapur ke dia, ya?
1: Iya. Agi pak sabo masa orang mica pulah yang penting tahu pagi untuk mica dua hape ya. Ah,
0: tak nak dah hek dan mita berkon ka berempat dan mita lagi nak menepak carga ah.
1: Pagi baru sempat itu nak ero di ya hek dan mita. Tak
0: nak. Kita
1: ya. Ya. Saya lagi. Ni ayah ke lagu untuk mandu-mandu maya habo yang tinggal dengar.
0: Lagu apa, Ma?
1: Lagu nyemangat tu ayah yang gerudung macam.
0: Oh, yang yang gerudung-gerudung mah.
1: Nijuk tu ya habis mah.
0: Oh, tu ya habis nijuk.
1: Sebabnya balasan lah. Sebab banyak orang yang jatuh tu lah yang.
0: Ah, yang tajuk yang gimana? Yang gimana tajuk ku ya habis?
1: Yang paling yang galak lagi. Yang tenggalak saja awak cewek-cewek yang tajuk ayah
0: tak buat. Oh, nak.
1: Banyak yang pun dah hasil pun dah ada orang agam. Tengah malam dah dia menjak-jak orang yang dah tahu. Tapi nak bunyi. Dia tajuk dah kan. Galak sekali ya. Galak sudik nurul. Galak aku mundi.
0: Get Oma.
1: Itu semua cuma cuma ya. Untuk Kak Ani. Kak Syah. Kak Inung. Kak Eli. Kak T. Kak Yana. Bangsa Tanu. Belum ini. ayah dan punya lain-lain selama berpindah yang telah ya.
0: Iya, Oma. Terima
1: kasih ayam tua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma dicat keung Lambunot Tanoh. Warga Lambunot Tanoh, puhaba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hau urang ka.
2: Sidih di ladong riuk bicah. Timoh bak lawah atuh glecut. Pendirian bekong teguh dak langkah. Puyang tak pegah besaboh ngenbut. Tetap konsen di serto 0,6 Jati FM.
0: Iya, teman-teman di zona poh cakra, betul lagi bangian pegah, ya. Pendirian bekong, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli, silakan Kak Eli.
3: Ibu ya, Cik Ayah.
0: Kak Eli,
3: Kak Eli mudanya sama Cik Ayah, kan?
0: Ya, Kak Eli.
3: Ayah, pegah-pegah yang pegah hadis manja, pegah hadis sana manja-manja.
0: Kan hadis manja, ya, Kak Eli.
3: Istilah
0: aja Kak Eli, barang yang kaim gadeh di rumah Kak Eli, pe kaos kaki, pe charger HP, pe kadang-kadang tuk sendok, garpu, ikat rambut. Okey.
3: Kalau maksudnya yang mana kata-kata yang pilih ayah
0: maksudnya? Oh.
3: Hadis manja, kata-kata istilah tu.
0: Oh, benar. Kan hadis manja, Kak Eli.
3: Kenapa? Awak ni muka kok-kok. Awak ni cocok lah, macam lagi, ya, nak?
0: Pikir topik kok, Kak Eli, tak nak.
3: Topik dah dulu ni, kan? Ya, aku nak tanya mereka, apa ayah aku hadis manja, ataupun apa, kan?
0: Iya. Kan, Kak Eli?
3: Apa istilah-istilahnya, ayah ni, kak Eli?
0: Sebenarnya nyan Kak Eli cuman untuk pesan-pesan manteng Kak Eli, pesan-pesan tak
3: pekerja. Ingat-ingat motivasi
0: ke rekan-rekan jati Kak Eli ya.
3: Oh, ya.
0: Cuman ya kata-kata cita karang supaya mu pakok-pakok menan.
3: Ya, betul.
0: Supaya memang ada dengar Kak Eli ya.
3: Ya, betul. Memang tadi belum tadi yang jelas kan memang galak ada dengar. Dah awak lain nanya, senai-senanya nak kata saya ya, pilih ya. Jadi menang ya kan mesti lagi pupuk ada tanya barang-barang yang berharga kan?
0: Ya.
3: Tanya kadang dua sendiri ya gua ya.
0: Oh, berarti otak tua merekam ya? Berarti
3: ya,
0: tak terbaca tak perlu kat tua.
3: Ya, tak berkata tanya anaknya kan, berkata cuan ni, berkata kan, kau sendiri memang, tu ada buat sangat kan. Jadi kamu tu memang, oh lupa je, ino, lupa dulu. Pakai kasut trip ni baru ingat dan nyamuknya.
0: Ya, biasa kat Eli apa kain ada? Apa ikat o ke mana?
3: Minyak kat Eli untuk kan kau kaki menjalannya kan.
0: Kaki eh.
3: Kadang kan kalau tarak bantau kalau jatuh sama mana.
0: Ya.
3: Jadi balik dah puduk inan kan lagi ayah aku gawak pak aku kembak sopan. Dah puduk orang ngejak urung lain ke tu orang buka dan yang berkenal nanti. Sopan ataupun miru.
0: Kau harus dikenal lah.
3: Oh. Kau nak tinggal leh ayahnya pada peduk menuh kerana mengkarat dan jawab kamar menuh ya kan? Saya enggak lintu apa misalnya kamu karat dan jawab kamar menuh. Masuk begah-begah kan aja dah peduk aja pak yang minyak ya kan?
0: Iya.
3: Jadi orang dia tahu lah kan kau nak tinggal leh dan kau kopinya dan kau lah ilum ke pada pertemuan tua baca dan yang jawab kuku itu menuh. Jadi yang bukan yang terlupakan untuk kuro-kuro ya.
0: Mungkin natif dari Kak Eli supaya baik gadah-gadah gimana cara Kak Eli.
3: Saya menyetiu lagi awalnya dan kena lagi buat Allah untuk kuat ingatan tapi nama dia manusia lemah ya kan.
0: Menyekau kaos kaki gimana ini? Menyekau kaos kaki maksudnya?
3: Maksudnya kau kaki dan kan dalam hari-hari kau perlu yang kena dua lepas tangannya kan. Tak ada aku juga tak jauh besar ni di mana ada jak tiba pasang kuat sepake kan.
0: Kena tempat khusus di rumah atau memang lam si batu supaya anak pihak minta?
3: Oh, nah memang tempatnya khusus orang yang gawu kaki lo kaki nya.
0: Oh, dan tempat khususnya. Okey, ya ya.
3: Cuma waktu dia mengkarak-karaknya lah yang dia tanya kan ada demian karena kata bingung daya kamu mana ataupun pulang perlian yang ada. Jadi katua orangnya.
0: Kadi kali belatu, belatu ho ka. Pukai bukan pung dikuh pun.
3: Di kau minggu-minggu ke dah pergi-pergi-nya, ada kamu tumai ya.
0: Kamu tumai ya.
3: Ada di situ kamu hanya ibu-ibu sama menurut namanya sepupu yang kamu pergi Honda, coba jaro. Kita ngelihat ayahnya. Padahal tak jaro.
0: Ya, ya, ya.
3: Gendok, gendok, tahu, mau-mau-mau mak dapur yang si. Oh, padahal tak jaro.
0: Nyumpat lah kau.
3: Tewa-tewa udah orang yang sempat lah. Kau kena tinggal ni kan. Anak tak tuk lain, nanti-nanya, gendok, ada pun, nampulnya.
0: Iya.
3: Honda yang sini. Ayah dah perlu, oh dah perlu. Ini ada mentah lah. Ini pada mentah mampu. Mana mentah ayah dari Kak Elin?
0: Get Kak Elin. Lagu apa Kak Elin?
3: Tetap semangat ayah kata-kata kan Kak Elin. Galak dengar
0: orang banyak kan. Semoga bermanfaat Kak Elin eh.
3: Bermanfaat. Nampak ni memang bermanfaat. Karena kata-kata kan. Solusi motivasi lah dia yang pegahnya dengar. Dengan anak pegahnya. Cukup mengingat dengan tanya. Sahabat-sahabat dengar orang kan.
0: Ya, ya.
3: Lagu sama ayah kan dari ayah, Nirwana, Maimunah.
0: Bungung Nirwana, eh?
3: Ada yang putuan, dohonda kaya cok lindungan, no? Selalu mila yang pun ke ayah, semoga abu sehat dan kabinan, keluarga.
0: Amin.
3: Kita umur berkah rezeki. Menanti untuk keluarga Kak Elin yang di rumah, semoga abu sehat dan mandung tiga mula. Untuk Oma dengan Pak Afan yang di Ceko, semoga berbahagia tapi yang di Ceko. Untuk Kak Anis, untuk Kak Ninong dengan Arinda di Lamre. Untuk Umi di Nasa Papua dengan Bungku, semoga bersihat tapi. Untuk Bang Udin, Pate, untuk anak mertua, anak taman, anak kebun, semoga bersihat. Untuk Tete dengan keluarga di Pungaya, semoga bersihat. Untuk Radhi di Kijai, untuk keluarga Kak Ian di Kijai, jadi sehat dan berbahagia sabi nanti. Untuk Basri dengan Muksa, semoga awak yang berkompak-kompak sabi di sini.
0: Yeah.
3: Al-Kawasar, Kulit, Insan, Kulit. Untuk Mawardi yang ada di Cikgu, Nek Din. Untuk Bang Rusli yang di Surin, semoga berminta malam dan langgoknya. Amir Mahmud di Waila, ya. Waila Barat. Nah. Untuk Bang Musar di Waila Indu, semoga bersehat cik wanya dia. Untuk Pak Sartar dari Saptarius. Semoga bersehat dengan Kak Nur. Kak Nur di Pulau Aceh, Kak Lidu di Sabang. Bersehat dengan keluarga buatnya. Rizka Yana, Kak Aisyah di. Untuk Pak Sabing yang nak dalam Kak Langkawi, semoga bersehat dia. Untuk makna dengan sekri, dengan keluarga yang lain, semoga bersehat dengan Cik Mandung, Erna, Kak Siti Yana, Kak Dwi yang ada di Janto. Untuk mandum-mandum lah yang tinggal mantau rekan jatinya, semoga bersehat-sehat mandum. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Kak Eli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Oke, nah suara lepakannya. Nah, rekan jatina sebab pesan WA yang dari Jal di Lung Bata. Ayah, gimana Jal? Menya di rumah lun yang paling misterius gadahnya tutup tupperware. Oh. Tutup tupperware ah, Bang Jal ah. Nyo wadah jina tutup ji entah ke mana melanglang buana ya. Okeynya memang penyakit ibu-ibu ya, penyakit ibu-ibu sedunia. Menyetut tupperware kagadeh, nyokon cuma misteri ya, tapi ya omelan ya. Hoka, hoka, apa sih, mau pep-pep ya, tiburo. Assalamualaikum Bang Amir.
4: Waalaikumsalam Ayah Pulo.
0: Silakan Bang Amir.
4: Gimana ya tema hari?
0: Bang Amir, menya di rumah Bang Amir, barang-barang apa yang gadeh misteriusnya, peke kaos kaki, pe kadang gunting uke kadang, dan kibancara Bang Amir supaya baik gadeh-gadeh li barang-barangnya. Natip mungkin dari Bang Amir.
4: memang punya mata Allah berken gunting kukunya memang nak gadah ya biasa gadah jadi mata pudung gaji lagi apa benung jadi apa tu buat baca buat tempat ke dalam tu tak mau lengan tu hai jauh oleh ke dalam tu itu dah ni ku ku puo oleh ke at dari tu dah puo ni kau ke tam balik balik le tak kau mengajar lah ke tanggung tu berapa ayah pulau ah. Ah memang na ayah pulau memang ke dalam tu masalah hai hai lah eh ni juga tu lagi masalah lagi palai ni kau tak mau ke ayah pulau ah
0: palai eh palu
4: palu
0: oh ya yeah.
4: Nah, nyam memang tanya kebutuhan memang tiap-tiap rumah memang nah memang tiap kadang di yang tampen tu nak kaya batanya kerana hanya tepat pada boleh di rumah yang nak kaya tu batanya orang tu nak kaya tu kata hanya pulang-pulang nak cita beri yang mana nak ayah pula memang, memang tua buat pulang lah ni lah mata Allah lagi gunting dia gunting pangkas orang dah berjahat tu menjadi kampung tu menjadi nuka anak ni kau ayah pulau kerana kau jabat telon dan berkah-berkah kan.
0: Ya.
4: Menyajamun dia lah. Dia tak ke dah. Haa. Dia pinjam-pinjam ke dah. Pinjam-pinjam ke dah.
0: Ya.
4: Mana kan. Anak tu kulit juga. Anda kaya pegang lelah dengan anak kan. Mana ketemunya. Lagi ibaratnya ayah pulau. Ibarat buat imam pingkau. Untuk petik kawan yang boleh berkah.
0: Oh ya ya. Perkenan penggembira. Bang Amirah.
4: Betul.
0: Kan Bang Amir.
4: Jadi yang tu tak ada lebih buat Kak Eli yang temang tanya. Tak ada bahagia dengan keluarga kot ni. Ni pun boleh pegah kan.
0: Ya.
4: Ni yang buat Kak Inong. Buat ngongong tanya yang lain. Buat Oma. Kalau mungkin dari lontuan. Buat ayah. Buat ayah pulau dengan keluarga. Dan buat ngongong yang lain. Bawa mendung selalu kompas selamat keput. Nampu ketahak tadi. Menantap juga ayah pulau kan. Jadi, lun lagi lagu Sabah. Lun lagu kita. Sabah lagi lagu. Gilbak putih lun dipersialkan kepada ngongong tanyung yang anggota jati.
0: Gilbak putih dari Bang Amir.
4: Hasbi YouTube.
0: Okay, good. Yusbi Yusuf.
4: Mungkin dia agak kencang betul ayah pulau.
0: Oh, get it. Abang Amir.
4: Lebih kata get lah mana ayah pulau.
0: Terima kasih, Abang
4: Amir. Terima kasih, Abang
0: Amir.
4: Get kata semua ayah pulau. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir di Woyla Barat. Oma, lagu jinyo bu, Oma, bu. Dari Armawati Air.

Iya, sertul he komanam jati FM taruh panda Aceh sebuah lagu dari Cut Cut bu ya Cut Rani Auliza akan lun bantu doa lagu pesanan Sidkia di Sermindra. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam menye Sidkia kaim gadeh barang tapi tua oh beno menye Sidkia hana kaim gadeh barang tapi tua kon gadeh lagi peng jajan gejuk lima wate gejuk gepudu atu meja truk kula hana peng minta-minta lam tahana padahai peng katua di rumah oh wate wo peng atu meja padahai tua lunco nyetip dari luna ya supaya be gadeh be tua-tua li ban gejuk pasoju lamtah menancit barang-barang yang lain patacok tinanta temata pudu pasti han gada ayah ayah nubuta lagu sabah kali tabuta salim kaya semoga sehat sabi. Terima kasih untuk Sidkia di Sermindra ya. Oke, rekan cantik karap azannya untuk penelpon namun sabaran be yang karap azan itu tak terima ngelom telpon leta tunaikan ibadah salat asar. Tetap konsen itu no disertu oleh Koma 6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jatim.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Iya, betul. Koma 6 Jati FM, Daruh Banda Aceh, ruang teman di zona Pocakra, urus Hameh 8 Oktober 2026. Informasi wadeka poh put lewat put. Nah, sama lagi aja Imrana. Bagi Rana yang kalian laksanakan ibadah salat asar, ya semoga amal ibadah yang kagitanya puput Allah terima dan hati tanya kembali tenang untuk dilanjutkan lombut supportnya, aktivitas supportnya. Dan bagi rekannya yang gohlom netunaikan ibadah salat asar, segera ya tinggalkan tiat pekerjaan sampai kesibukan tanya dua kewajiban. Bah? Nah, nyoleh tajeda tiat puno untuk salat asar. Nah, jino tari wang tema ke topik uronyo. Ya, buno tanya tengah tabahas saboh hal yang kaim terjadi dalam kehidupan tiuro-uro, tip urung pastina mengalami, ya barang-barang di rumah yang tiba-tiba gadeh, entah kemana rimbanya. Mulai dari kaos kaki ya yang tiba-tiba, kok tinggal sibrah tuh. Ikat rambut yang tablo silotin, tinggal tablo tuh. Charger HP, kok anali. Kunci motor, kunci Honda, pak lun peduk. Ah, tiba-tiba kagak ada ya. Sebetulnya ji pakan barang-barangnya kok bisa gadeh ya. Pekuh tanya memang tua. Barang terselip di pad aleh atau kadang-kadang na tuyul. Jadi jata obrolkan lom tema santai manteng so dupe leh dah dengar siarannya. Mungkin barang hanali gadeh ya di rumah be. Tabutnya kena gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Fitri.
1: Masa Fitri. Nasi kena gadang aja. Gada barang yang ringan aja.
0: Gada barang apa gada Fitri biasa aja?
1: Lagi minyak-wangi. Minyak-wangi kesayangan Fitri. Dengan kan.
0: Kok bisa gada Fitri?
1: Kan nampak pedu dengan parut beda kaum temi dengan ya
0: tadi
1: papap dan lukit dan kiat tak hom merut le hom le pat hom dengan ya
0: peluk je pe kaca pe plastik
1: minyak wangi paling wangi ha yang mana minyak wangi
0: kaca pe plastik peluk je kaca pe plastik
1: kaca ya
0: yang merut pecah berarti.
1: Oh, anak beka. Yang nyewangi muhat. Nyewangi muhat ya, ya.
0: Tiba-tiba, Pak. Tiba-tiba, Pak Merompak.
1: Tiba-tiba, Pak Merompak. Likuit-likuit mari. Lepas ni, unyuk mana ya.
0: Pakan, menurut Fitri, pakar rut kenan.
1: Oh, mungkin tak kacau baja. Mungkin tak silap-silap baja. Atau apa dengan, ya kan. Anak tiba-tiba. Karah-karut dengan
0: supaya baik gadah ke manjara. Supaya baik gadah lagi ke manjara, Fitri.
1: Tip ni. Supaya baik gadah lagi.
0: Baik tip radio.
1: Supaya baik gadah lagi.
0: Baik tip radio.
1: Menurut Fitri, lebih baik tak jaga buzat ayah barang tanya.
0: Gimana cara tak jaga?
1: Gimana benar-benar? Tasak nak mari ane yang tak kalah-kalah je bek terbaik bek ruyuk lagi yang tak tasak begat dengan ya.
0: Selain minyak wangi apa biasa kada?
1: Kadang-kadang nakit lagi harus mudah dia ya hong pagi kadang-kadang nakit peng nasi kadang-kadang kan ane yang lekri pujuk you bantai dengan ayah kan tiba-tiba waktu fitri kanan kena dong pagi pagi dah nanti ya kena
0: lekom
1: kom
0: cakap tu yul kadang ah
1: cakap tu ਤੋਹਦਾ ਚੜ੍ਹ ਦੀ ਤੋਹਦਾ ਆ ਹਾਂ ഞാൻ തങ്ങളെ ആരാധന മിത്രിയാ
0: പിത്രി ചുമകാശി പിത്രി സമലിക്കോ മിത്രി
1: Nya darah rindu
0: takun
1: Fahmi Arabi
0: akan pesona
1: album dari pesona Dek Mala
0: akan pesona Dek Fitri
1: Hello Hawa ya nah kan
0: nah Fitri
1: terus tak ingat terus tak ingat nak darah rindu ya Okay deh. Salam-salam pun ke ayah, banyak amu, bersehat, bersabda dengan Allah, bertetap semangat ayah pun.
0: Amin.
1: Dalam berarti. Berarti kita sama dewa, berhati-hati buat jalan ayah.
0: Iya.
1: Anak tu mana punya, dia TLM, tak tahu. Tewalam positif lah. Ikrama agung ah.
0: Tewalam positif lah. Bila lu kalang roster lebe.
1: Ya ya hai. Sana saya ni kalang.
0: Sonan.
1: Ikrama Agung.
0: Oh, kamu Sonan lagu.
1: Iya iya lah. Masuk. Masuk palapan tu Bang Ardi kan? Palapan. Drama.
0: Oh, hantu Bang Rivial. Hantu Bang Rivial tu.
1: Oh, Bang Rivial. Oh, ada Bang Ardi ya. Anian tu Bang Ardi si ke Ikrama si Besar Sabi Rama. Tanyamu. Anian tu. Tu mana penyar Jaki Pak ni. Kat sekarang ada baru Besar Sabi Sekota Tanyamu. Mudah rezeki. Tak ada kat Anara. Dan tetap tu. Jaga kesihatan tu kat sana. Dalam beraktivitas kat anak. Anak tu kak Eli ni kagain si besar sampai si keluarga tu kak Nazar tu ngah kak pulau mah kak pulau mah kak Nur di Pulau Aceh kak Juju di Sabah bersama si keluarga kak Ana Prada Bamperi Sel Bok Du Bamperi FM ke salam ya Bang Muksal si besar sampai Om Sabah kak Ino di Lambrun si besar sampai si keluarga ke Kari Cipo de Maria, Besar Sabi, Kari Keratit di Fitri Jaya, si Besar Sabi Ratit. Ke Baistan di Padang TV, si Besar Sabi, Baistan. Baistan dah tahu mau bayar ya.
0: So?
1: Baistan Padang TV, nya sabo lain dua Ratit, anak. Baistan.
0: Oh, benar, nah.
1: Muka tak mau, nah. Anak. Anak tu, mana-mana berkan nanti, ya, dengan mana kau yang ada. Kaya besar sabi banyak. Oh, Kak Cetri lah. Itu Kak Cetri. Mana? Semoga mana baga pulih ya. Mana kata orang sakit lah ya?
0: Iya.
1: Baga pulih mana bersehat sabi. Mana? Nyaman saya dari Fitri ya. Terima kasih dan terima kasih buat saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Fitri di Darussalam ya. Oke, rekan Yati, terkadang tanya kan, tak minta-minta barang. Padahal barang di kemata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
0: Kak Inong.
2: Buana, ya.
0: Buah barang. Buana, ya. Habagat, alhamdulillah habagat Kak Inong.
2: Alhamdulillah habagat. Tema ya. Itu tema ya.
0: Tema Kak Inong menyadi rumah Kak Inong. Apa barang yang gadeh misterius anam ho nyapa ke lagi nyo contoh je lagi kaos kaki, lagi ikat o, lagi gunting kuku. Apa yang Kak Im gadah Kak Inang di rumah Kak Inang?
3: Belum Kak Im gadah peng ya hanya di celuk.
0: Gadah peng.
3: Nyo, kadang-kadang balon celuk lah kan ada tuhol yang mencari lah. Nanti bantu itu macam meri di ya.
0: Biasa menyurung awai kan gue ikat bak, bak iya, bak ujung ija gitu.
3: Bak, bak, bak ujung ija kadang-kadang jamun ya kan? Munya ino ana ya len culok papan tu mzazi napeng nyo bang balik dari wo bak gede ana len culok ju ana len buduk dalam dompet saja kan len culok dalam dalam dulu dalam ayah nan Elhan balik aja kan dik tanah tu holi ya. Nanti ban pebat ban ti lembuka lan tacok lalu dalam kan talipat lah maya lekam temen tu.
0: Eh kan ada mah.
3: Kan ada mah.
0: Okey mungkin karma
3: kadang-kadang nyo. Kan kadang-kadang agak terpegah kita nanti dah ya. Kadang-kadang dan tekad oh langgong kali saya pada ih malam. Kan tak mikir ke raba-raba di tempat eh kahana ya. Nanti bandar dari tempat eh dah pegah tempat eh kan ada mah ya.
0: Okey.
3: Okey. Yang mantong ayah baik panjang tak ayah apa lagi gaduh barang gaduh hang tipu ya ya. Mampu dah pegah lelu tak ya.
0: Okey kaino.
3: Okey ayah. Lagu ayah. Apa nak putar dah bawah ya? Cuk Rani ya nak putar dah bawah apa? Cuk Rani nak putar bawah yang mangat dah dengar ya lagu.
0: Yang mangat. Apa
3: ya?
0: Yang mangat dah dengar kain nang ah.
3: Yang mangat dah dengar. Ri yang pah cuk nah ya. Ayo mesti fikiran apa hati dah dengar apa hang fikiran ya. Ha nulis pah nu segala pahnya boleh-boleh di mangkat.
0: Oh menan. Ya ya ya.
3: Menan ya. Jadi ayahnya lagu ayah nak putih ayah juiran tu nyo talim pun saya lagi keron ya selamat bertugas sampai tuntas untuk semua orang tak sabi yang keluarga ya.
0: Amin.
3: Ya lehan ke Kak Cik, Kak Yana, Kak Kiana, Kak Aisyah Syed. Alahan ku Umi dan Yana Rina Sapapu, Mama Kembar Syed. Alahan di Ibu Jaya, Mawardi Syed. Alahan ke Dek Ju dan Yana di Seberang Laut, Kak Nur. Alahan Ayah Gas. Alanya Fitri raknya lah maknanya Sepri semoga makna baga sehat rumah. Dan kanda syuhada lahan ibu ketua Riblah semoga sehat sabikit. Lahan kebang wawan danyo hana moholi daratan. Nyon dikwa semoga sehat sabikit. Nyon dah tengok publik orang manok berlaris manis. Dan bang gringo ada kado oke. Alunya ke Bang Amir Wahmoji di Wailah semoga sehat sabi yang keluarga lancar menanjit. Lehan ke Kak Jamalia untuk hari. Lehan Pak John, lehan ke Pak Wak John, lehnya ke Cuk Gamcik. Lehan Rahmat Sibre Nazar Cik. Lehan Kak Eli, lehnya ke Barusli Cik. Lehan ke Nek Din, lehan ke Solam ya. Lehnya ke Sabis. Lehan ke Muksar, lehan ke Muksar, lehnya ke Diani Cip, Diani Muksar, Bebatuk ya. Lehnya ke Nyaku Orang Dua ya, Bebatuk kenapa tahu-tahu ke Lehan Orang Dua, kerana ni anak ni Bebatuk ya. Ya mantap ya apa?
0: Gad kainong.
3: Semoga roh saya sabi. Nyaman sama kainong. Yang kata mau, yang kau sama dari kainong saling kompak saya sabi ya, ya boh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah kainong di Lamrung rekannya tih yang ka bergabung. Silakan yang kena gabung 0655 cepat-cepat ya. Yes. Nah, rekan Yati kan biasanya kan tanya tak minta barang. Padahal barangnya kan na di ke mata ya.

0: Nyan menyelam ilmu medis diken kenyatikan inattentional blindness. Gimana ya, Nyan? Oh, menang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ayah.
0: Silakan, Dek Mane.
1: Silakan, Bandung tu.
0: Oh, Bandung ah, Band gabung ah.
1: Okay.
0: Ah, nyangkanya. Kalau jak ikut les ah.
1: Cina kedua ya.
0: Oh, ya dengar. Dengar bupah apa? Baiklah, how kat lisannya nah?
1: Ayah baca dia.
0: Inattention blindness ya.
1: Artinya
0: kan barang tak kalah niku, barang nak niku, tapi kan hanadu.
1: Enggak, yang bahasa Inggerisnya, RTG.
0: Oh, RTG nya. Buta sementara. Iya. Iya, kibarnya bar mo di mana yang pu barang-barang yang biasa gadeh gedro. Lagi pu mestinya lagi kaos kaki, pu ke kunting kuku atau pu mia biasa aja. Dan kiban tip dari kak di mana supaya baik gadeh li.
1: Iya. Lo lagi rompuk gamono lagi kunci kukunya lah tempat kuku memang inang tapi ya hanya lu kue kue. Jadi mesti lalu pakai tetap tu kuku inang.
0: Oh, baksa tapi inang lah.
1: Tapi bak di ujung ni kan naruhungnya ya lu tak kalau beneng lah beneng beru ikat weh lu nak labang lu kan tumbak labang tapi inang jadi.
0: Kampat jo.
1: Sekali-kali nah, sekali tengok lu kau kan tu kamangat jadi inang tepudu aja inang. Tu bang lu yang pem nyan. Ada kecok anak kepedu buat set. Nanti tengok hotel perlek kami camicai kaya kan. Nah, jadi setiap barang yang lun paketnya lu usahakan lu puduk buat set lah.
0: Oh, cok inan puduk inan lah mah.
1: Kami inan ya. Lagi cangkul inan cik nak tempat lat tro ke kamu ya. Kali jam lima urung kan.
0: Ya.
1: Nyan mesti urung mesti kali pinjam jadi pulang. Nyan. Anak puduk jinan. Nah. Itu ate nah lungi ataupun untuk bang lungi baru aku duduk tempat saya tu mah ya. Memang nasi juga go ya. Contoh ilun sebenarnya paling buah lo aku pakai kacamata aja tak si kaji pakai kacamata ilun. Ya. Karena faktor buah. Jadi kadang-kadang mesti kalau lo pakai lo duduk atau le. Jadi palu kita. Oh kacamata anak ingat lo atau le lo. Mana dek mana kacamata mak? Tahu mana ada adik dia dia dia nak gigi ingat tu lelo ni hek dulu mencari pak bang nak duduk kacamata hai kacamata raw jaga kerol jaganya kau nyampe nak gigi tu lelo
0: ya
1: nak duduk gigi tu lian ya zubeda kahek muma ni kalian ni lelo kacamata tu dia mencari ni tiga dia ni tu macam barang karena katuo naya. Sebab karena terbiasa lum puduk biasa kalau lum pakai kacamata lum puduk tu bak tu.
0: Okey nyom ana puduk. Baule ya.
1: Ana lu pakai lu tinggal lu sama ya tu le. Kena kacamata ana puduk atu o di pengah. Kena lagi bendo. Jadi ana lu kuah jadi kala lu perle lu minta tu hai lu ya. Lagi orang jamu kau nak cip mitau au bak begitu di sisi.
0: Iya. Ya. Kai menana.
1: Menurut lo yang faktor yang lumrah ya.
0: Iya. Oke, di mana?
1: Oke.
0: Request silakan.
1: Oke, menurut kamu alhamdulillah nak ujian ya. Ini nanti ban.
0: Tino mau ujian kan tu sayang ini hana susu no kalian.
1: Hana susu, gerimis susu cit.
0: Gerimis hana tu.
1: Hana tu ya. Bak kamu mana? Cuman gerimis menaman tau. Hana tak tegam dia.
0: Alhamdulillah kalau pergi
1: ya. Alhamdulillah ya. Menyambut malam Jumaat untuk malam ya.
0: Okey, lagu punya.
1: Lagu Kuta Saboh dari anu ya. Apa namanya? Obeng.
0: Obeng.
1: Jodolun.
0: Judolun.
1: Oh, Judolun.
0: Iya. Salim nah, di mana?
1: Oke, salam buat ayah. Selamat bertugas ayah.
0: Terima kasih.
1: Anak trip ni ya. 20 menit tu.
0: Trip ni 20 menit tu. Ya.
1: Oh, kau biasa tak payah dah mau buat ni. Kau pakai adem tak orangnya?
0: Adem karena ya tengah sehat kadang tengah jak blok jak bekan blok ungkut.
1: Ya, ya, ya. Buat Kak Inang mana? Kak Inang juga sehat selalu Kak Inang. Habis hang buat Umi, Kak Maneh Lon yang ada di Lambaro. Habis hang buat Kak Eli juga yang ada di Pagaren. Mudah-mudahan Kak Eli sekeluarga sehat selalu juga. Buat Kak Nur di pulau. Buat Zainab nak tahu nama kena ya?
0: Zainab, nak dua ke Zainab?
1: Nah, Zainab, Radit, habis itu Bang Ferry, apa kabarnya? Habisnya buat Bang Rusli, Nek Din, habis itu buat Pak John, buat siapa lagi ya? Buat Kak Ina di Batong, dan buat semua-semua aja ya.
0: Good. Terima kasih, Dewan. Nah,
1: sama-sama ya. Ilun yang makasih, Ron. Ya. Sebentar lagi, Ilun. Ilun, penelpon padu, Ma.
0: Penelpon ke Diplo.
1: Aha, maksudnya
0: oh, sesi. Kele.
1: Lupa lagu so Aji.
0: Okey,
1: terima kasih banyak ya, Ma.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana di Sabang? Rakyat lagi lun bukah puno. Terkadang tanya kan tamita tamita he tamita padai barang di kemata kan. Nyan menyelam dunia sain. Nah, nyan ikut kan. Ina tesional blinds. Ah, kiban. Naruh lun kun. Artinya kan. Jadi mata tanya kan mendadak buta sesaat ya. Mungkin karena apa kan ya? Karena panik atau stres ya. Jadi stresnya membuat fokus tanya menyempit. Nah, jadi tip dari bacut tipnya, menyekena minta barang, relax delay, tarik nafas, yang baru mata terbuka lebar.

ke babe yuh goh tamebut. Bek singoh jut menyesai dudo. Pikiran lapang mangat wate tengut. Menan bacut baklun hai ado. Tetap konsen di serto lekoman 6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM.
3: Ya put lo put menit lewat dari poh put rekannya ti mantangan ayah pelo tino nawate sekitar siploh menit uke. Nah ya bit di lam ujung. Assalamualaikum ya bit.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya sehat.
3: Sehat ya bit. Alhamdulillah.
4: Selamat siang.
3: Ino hanau jun ya bit.
4: Ana ji wa kadok odok mentau nak.
3: Iya, dor-doknya di Pak Yabid di tempat aktivitas.
4: Kan di tempat.
3: Mbak Japli ka timo Pak Yabid.
4: Ana aja aja di mo ya kau nak ya.
3: Tana di Yabid. Ah, ana ga bije.
4: Ana ge bije ka
3: dia. Nya pe ablo ba oleh karing yang di oleh karing.
4: Nanti saya temui lagi dia. Mana tahu.
3: Oh, mana. Jadi, ana timo Yabid lah mah. Ya. Pula lain ya, Bid.
4: Ya. Bayar denyaunya ya.
3: Ya, Bid. Apa barang yang kamu dari rumah ya, Bid?
4: Apa?
3: Apa barang yang kamu gadah misterius di rumah?
4: Oh, dia merasa. Nanti yang nampak berduknya agak.
3: Nah, kunci Honda, kunci rumah ha, kunci Honda. Supaya. Okey, biasa kada biasa nama Abina.
4: Biasa
3: mandek mandek
4: cuma mabuk. Jadi untung
3: gayo. Supaya be tip bro kada kiban, pun nak tip cara dari Abina.
4: Tapi kunci kada
3: nah. Ah, bapitih talhat. Iya, pegat tempat khusus ya, Bid.
4: Ya, ya.
3: Ini anda buat dua kali ya, Bid, nah?
4: Ya, ya.
3: Iya, ya. Kau betul ya, Bid, ya. Lain pun apa kata, ya, Bid?
4: Ini lagu kita bawa pulang, ya, apa, ya?
3: Lagu ronyo. Lagu ronyo, batik juga, anak mungkin, ya.
4: Harap mau saya aja, ya.
3: Jut.
4: Ini lagi yang menangka kemenyan lambu. Kemenyan lambu.
3: Kemenyan lambu. Kemenyan dari apa ya, Bukat, ya, Yabid?
4: Ini yang menangka pun.
3: Okey, Yabid. Yabid, salam nan siro dua, Yabid.
4: Salam dua, saya silo sama.
3: Mhm.
4: Bang Amri, Pak Amri, Bang Basri.
3: Ya.
4: Sekitar yang Pak Malia, Mereka itu. Jadi. Bu Mu'in. Pak John. Pak Dun. Yang cabang macam mana? Kak Juju ya?
3: Iya.
4: Kak Juju. Kak Nazar yang dong. Mending-mending dia apa yang kata-kata. Kali ya itu ya.
3: Kali ya. Hoka kali ya.
4: Kali ya. Oh, anak mumpuk kali ya. Anak mangat lebih anggis. Oh, kali ya. Ada anak mumpuk kali ya.
3: Oh, Alina dengar hum, ya, Bid.
4: Kena sehat, kena sehat ya.
3: Ah, sehat. Alhamdulillah.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama ya, Bid. Ya, Bid. Hoka ya, Bid. Ya, Bid. Penelepon kenali harganya nanti karena jam karapo limang. Oke, lo nasabohnya ya, rekan jati ya, nasaboh. Nasabah tip ilmiahnya ya, supaya barang hana gadah-gadah kan. Jadi supaya kamar rumah tanya hana lage segitiga bermuda. Jadi lo natip ya, yang simple mungkin ya. Nanji kan desain desain natip spot. Ah, okey, kalau bahasa Inggeris lo maya. Kenyan kalian gimana cara dengan bahasa Inggeris kan? Desain natip spot. Nah, punya na ya. Nyan saboh tempat khusus ya, tempat pudu bekunyan kunci, dompet, kacamata ya. Apa ada pudu ya? Tak pudu, to pintu kamar. Nah, menan ya. Jadi tak latih otak tanya selama 20 sauro untuk tak pudu baranginan, menyentanya konsisten. Dijamin ya, dijamin vertigo tanyo, nanyo akan berkurang ya, karena kata latih 20 sauro. Eh.

yang kadang butuh istirahat ya, atau pikirnya kadang otak tanya mode sih kan autopilot. Nah, jadi betul relax otak ya, be panik menyenaga deh ya. Menang mentang bukan baik panik mila kita apa relax. Okey, Muhammad Ono lun pengen rakanya ti di zona posakra uro hameh 8 Oktober 2026. Terima kasih yang kak konsen dari bunokan sampo inohat. Insyaallah berempat tema uro Jumat langsung dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh lun tuan eh pulau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lam hudipnyo hairakan metua, leho talangkah le pengalaman. Menyona cobaan hairakan dari Allah, be sagai susah pikiran bertenang. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.

Sudah kudaki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah

0: Ketok mana?
1: Sketsa keluarga.
2: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
3: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
4: Inilah 103,6

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mio Banda Aceh. Selamat sore, senang sekali Ima kembali hadir menemani Anda rekan Jati. Tentunya dengan informasi juga nomor-nomor update yang akan Ima hadirkan untuk Anda. Ada Nikita Ra featuring Vanessa Angel untuk Kamu Indah Cintaku. Jangan kemana-mana.

0: 103,6 Jati FM.
1: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6

Sikumanam Jatah Pam Darumanda aja tentunya bareng Imar Kanjati di Zona Cafe Jati spesial hari Kamis 8 Oktober 2026 hari ini ya. Tentunya selamat sore kembali buat Anda yang baru saja konsen, juga untuk Anda Rekan Jati yang sudah setia banget konsen ya sejak dari tadi pagi loh. Ganti-ganti stationnya ya, tetap di 103.6 pastinya. Ya tentunya selamat sore dan juga selamat beraktivitas bagi Anda Rekan Jati yang masih melakukan aktivitas sore hari ini. Juga hati-hati di jalan bagi Anda yang sore hari ini sudah mulai pulang ya. Dan pastinya kalau udah pukul 18 sore ya, ini waktu-waktunya mulai macet Rekan Jati. Jadi bagi Anda yang sedang di jalan menuju pulang ke rumah, tetap hati-hati di jalan dan juga patuhi aturan lalu lintas.

Iya, yuk kita jadian rekan jati ya. Satu single darinya Melly Goeslaw. Lagu yang cukup identik banget nih buat kamu yang sedang menjalani pendekatan tapi belum jadi-jadian ya. Ngomong soal jadian rekan jati, ternyata sebelum sampai ke tahap jadian ya, ada satu fase yang kadang justru bikin penasaran. Yaitu saling suka ya, tapi sama-sama gengsi buat ngomong duluan. Ada gak sih di antara anda yang kali ini sudah di fase yang deket, tapi deket banget, tapi gak ada yang mau ungkapin perasaannya ya. Semoga rekan jati hubungan yang sedang anda jalani saat ini ya berjalan dengan baik, dan pastinya saling support, itu yang paling penting.

Iya, kita tinggalin single yuk kita jadian. Kali ini ada informasi yang cukup membanggakan juga ya. Iya, rekan jati ada tim Malim Diwa WSK yang sempat juara di ajang nasional untuk kontes mobil hemat energi. Iya, prestasi membanggakan rekan jati kembali torehkan oleh dunia pendidikan tinggi di Aceh, tentunya di panggung nasional. Melalui inovasi teknologi hemat energi, tim Malim Diwa Universitas Syekh Kuala USK sukses meraih penghargaan Megensi dalam ajang kontes mobil hemat energi 2026. Ajang perlombaan inovasi kendaraan efisiensi tingkat nasional tahun ini rekan jati menyedot perhatian luas dengan partisipasi sebanyak 64 tim dari berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dan total peserta tersebut rekan jati terbagi ke dalam 43 kategori dan juga 21 kategori urban concept dengan melibatkan hingga 512 anggota tim inti di arena perlombaan. Ya, ada dua kendaraan andalan rekan jati yang sukses borong gelar di tengah persaingan ketat antara kampus terkemuka tanah air tentunya rekan jati. Dua kendaraan andalan buatan mahasiswa USK berhasil membuktikan keunggulan performa dan juga standar operasionalnya. Ya, tentunya tim Malim Diwa rekan jati, Jan Nagaru sukses merebut podium harapan 1 pada kategori urban konsep bensin yang juga membuktikan bahwa efisiensi energi yang tinggi serta performa mesin yang cukup optimal. Tim Malim Diwa juga rekan jati dinobatkan sebagai pemenang off track untuk kategori best K3 praktik keselamatan dan juga kesehatan kerja terbaik dan juga mencerminkan standar keselamatan kerja yang unggul, ketat dan juga berdisiplin tinggi selama ini.

Ya, semoga cobaan ini rekan jati ya, diharapkan juga mampu menjadi momentum kebangkitan serta pemacu pastinya semangat bagi mahasiswa USK dan juga mahasiswa lainnya ya, untuk terus melahirkan inovasi teknologi ramah lingkungan dan juga menjawab tantangan global terkait efisiensi energi, sekaligus terus mengharumkan nama Aceh pastinya rekan jati di kancah nasional maupun internasional.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

masih di 103,6 Jatah FM Rarobo Anda Aceh, tentunya bareng Imar Kanjati yang bakal terus nemenin Anda hingga 2 jam ke depan ya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, tentunya bagi Anda yang sudah menunaikannya, juga bagi Anda Rekan Jati yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di malam hari ini ya. Semoga di waktu yang baik ini kita juga diberikan ketenangan, dan semoga ya segala doa serta harapan yang sedang Anda juga saya Rekan Jati ya harapkan itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tempat yang terbaik dan juga diberikan jalan terbaik. Amin ya robbal alamin ya Rekan Jati.

Ya rekan jati, kalau kita berbicara mengenai rezeki ya, seringkali yang pertama terlintas di pikiran adalah tentang uang, kemudian pekerjaan, gaji atau sesuatu yang bisa dimiliki ya. Namun rekan jati, rezeki sendiri itu jauh lebih luas maknanya ya. Itu bisa jadi tentang kesehatan yang juga masih diberikan oleh Allah SWT untuk kita rasakan hari ini. Itu adalah bentuk dari sebuah rezeki ya. Kemudian ada keluarga yang masih bisa kita hubungi, teman yang selalu mendukung kita ya, juga pekerjaan yang mungkin terasa melelahkan. Malam hari ini kamu cukup lelah sekali rekan jati ya, dengan pekerjaan yang sudah Anda lakukan. Namun pekerjaan yang Anda dapatkan hari ini juga adalah bentuk dari rezeki ya. Bahkan rekan jati ya, kesempatan untuk bangun dan juga menjalani hari yang saat ini Anda jalani, itu semuanya adalah bentuk rezeki yang kadang lupa untuk kita syukuri.

Dan untuk malam ini ya, mungkin ada baiknya kita untuk flashback sejenak rekan Jati, melihat kembali kehidupan kita. Jangan hanya menghitung apa yang belum Anda punya ya, tapi coba hitung apa saja sih yang sudah Allah berikan untuk Anda rekan Jati. Karena terkadang sebagai manusia itu terlalu sibuk mengejar rezeki yang kita inginkan, sampai lupa ya bahwa sebenarnya Anda rekan Jati sedang dikelilingi banyak rezeki yang sudah lebih dulu datang, dan juga rezeki-rezeki yang selama ini Allah berikan untuk Anda. Semoga buat Anda yang malam hari ini juga masih diberikan kesehatan ya, tetap diberikan kesehatan selamanya, karena juga ini lagi musimnya sakit rekan Jati ya.

0: kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar, cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.

ada Nadif Basta Lama Rekan Jati ya. Kota ini tak sama tanpamu. Gimana Rekan Jati? Apakah kota ini terlihat begitu berbeda ya ketika tidak ada sosok yang Anda inginkan, atau justru kota ini menjadi tidak sama karena tidak ada kopi? Karena Rekan Jati ya, kalau misalnya berbicara mengenai kopi, ini cukup identik dengan masyarakat yang ada di Aceh khususnya ya. Dan ngomongin juga tentang kopi Rekan Jati, kali ini Ima mau ngebahas salah satu tema. Ini mengenai ngopi di Aceh yang bukan hanya tentang kopi. Iya Rekan Jati, berbicara tentang ngopi di Aceh yang bukan hanya tentang kopi, ini sebenarnya kita sedang membicarakan sebuah cerita yang cukup panjang juga ya. Karena kopi di Aceh ini bukan sesuatu hal yang baru saja muncul karena tren kopi shop atau juga nongkrong kekinian. Namun ada sejarah panjang di balik cerita sebuah kopi. Ya, salah satu juga kopi yang cukup terkenal di Aceh sendiri itu ada kopi Gayo. Kamu pernah ngerasain gak sih Rekan Jati kopi Gayo, atau pernah main ke daerah Gayo ya? Dan perkembangan kopi di dataran tinggi Gayo Rekan Jati itu memiliki sejarah yang sejak masa kolonial Belanda ya. Catatan dari Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Aceh sendiri Rekan Jati itu menyebut bahwa kopi mulai ditanam secara serius di wilayah Aceh Tengah itu sejak tahun 1924 ya. Dan salah satunya yaitu di kawasan Payatumpi yang kemudian berkembang Rekan Jati ke sejumlah wilayah lain di tanah Gayo. Dan dari sanalah ya Rekan Jati bisa dilihat bahwa kopi itu bukan hanya tanaman. Kemudian kopi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Gayo, bahkan menjadi salah satu sumber penghidupan penting bagi para petani. Jadi ketika Anda Rekan Jati ya memesan secangkir kopi di sebuah warung hari ini, sebenarnya Anda sedang ada dalam perjalanan panjang di balik secangkir minuman itu ya. Ada kebun, ada petani, ada tradisi, sejarah ya. Juga ada masyarakat yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan kopi. Jadi enggak berlebihan ya kalau misalnya kita bilang bahwa kopi Aceh itu bukan hanya minuman, namun juga sudah menjadi bagian dari sebuah identitas. Iya, apakah Anda Rekan Jati salah satu orang yang cukup penikmat dengan kopi ya? Ini menikmati ngopinya atau menikmati dengan minum kopinya Rekan Jati ya? Karena ini ada dua konteks yang berbeda. Kalau kopi itu minuman, sedangkan ngopi ini sudah identik dengan tongkrongan ya, dimana di sana juga akan ada pertemuan, kemudian ada obrolan-obrolan, baik itu ringan atau justru obrolan berat dan juga seru lainnya ya. Jadi buat Anda malam hari ini sedang ngopi tapi gak minum kopi, itu hal biasa Rekan Jati yang terjadi di daerah Aceh sendiri ya. Bahkan di Aceh sendiri banyak sekali warung-warung kopi yang juga terus berkembang pesat ya, dengan inovasi-inovasi baru. Dan juga ini menjadi tren tersendiri bagi masyarakat Aceh. Nanti kita juga bakal mengulik lagi Rekan Jati tentang mengapa sih kalau kopi itu sendiri atau ngopi itu begitu melekat dengan kehidupan orang Aceh ya. Kita dengerin dulu nomor berikut ini dari NMS Kamaleng, Jangan Rubah Takdirku.

0: 103.6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Ya, rekan, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi ya, kenapa sih kalau misalnya ngopi itu bukan hanya sekedar kopi di Aceh ya? Dan kenapa kalau ngopi itu begitu mengelekat dengan kehidupan orang-orang di Aceh? Buat Anda yang malam hari ini sedang konsen sebagai masyarakat Aceh ya, yang juga sedang ngopi malam hari ini, selamat menikmati ngopinya. Semoga malam hari ini menjadi malam yang menyenangkan ya, dan juga ngopi malam hari ini bisa menambah inspirasi buat Anda yang malam hari ini butuh inspirasi ya. Bertanya, apa mungkin benar ini nyata? Ya rekan, jadi kalau kita perhatikan ya, ada banyak sekali orang-orang yang ke warung kopi itu bukan hanya sekadar ngopi ya. Dan ini yang membuat kenapa sih orang Aceh itu begitu akrab dengan warung kopi. Ya, karena rekan jadi ya, gak hanya pagi mereka pergi ngopi, tapi juga siang ketemu teman, ngopi lagi, kemudian sore pulang kerja ngopi lagi, bahkan malam ini orang-orang juga pada seneng banget buat duduk lama-lama di warung kopi. Dan sebenarnya yang dicari itu bukan selalu tentang kopinya ya, karena warung kopi di Aceh kan jadi itu sudah sangat berkembang menjadi ruang sosial, tempat orang-orang bertemu, kemudian bertukar pikiran juga, bersilaturahmi juga ya. Banyak nih teman-teman yang mau reunian sama teman-temannya, duduknya di warung kopi ya. Kemudian membicarakan pekerjaan juga, diskusi lagi. Dan bahkan ini membangun relasi juga salah satunya di warung kopi. Jadi kalau teman-teman dari luar Aceh ke Aceh, mungkin sedikitnya heran juga nih ya, karena banyak banget warung kopi di Aceh. Dan rata-rata kalau di luar itu memilihnya ke mall di Aceh, kita bisa ngopi santai dan juga bisa refresh kepala juga ya, buat teman-teman yang sedang mulai penat dengan pekerjaannya. Bahkan ada yang di warung kopi gak pulang-pulang dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Itu kalau misalnya dibukanya 24 jam ya. Awas aja tuh kalau gak diusir gak pulang-pulang kayaknya nih rekan jadi ya. Bahkan ada juga nih berbagai cerita tentang urusan bisnis yang bermula dari obrolan santai di warung kopi. Apakah Anda juga termasuk nih rekan Jeti yang memulai bisnis di warung kopi, atau juga Anda termasuk orang yang berbisnis kopi ya, jualan kopi, baik itu minuman kopi atau juga sudah lumayan besar dengan membuka coffee shop dan juga warkop-warkop ya. Dan semoga bisnis Anda laris selalu, dan juga tempat nongkrong Anda kan jadi ya, tempat warkop Anda menjadi tengkrongan yang dicari saat ini ya. Dan juga nih rekan jadi, kalau Anda bilang ngopi yuk, itu bukan selalu diterjemahkan sebagai saya mau minum kopi ya. Bisa jadi maksud yang sebenarnya adalah saya mau ketemu Anda, atau mau ngajak ketemuan nih rekan jati ya. Karena mungkin inilah yang membuat budaya ngopi di Aceh itu berbeda. Karena memang kopinya sendiri yang nikmat juga. Kopi memang penting rekan jati, tapi orang-orang dan juga cerita yang hadir di sekitar kopi itu dirasa jauh lebih penting.

0: 103.6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

satu single dari Judika featuring Duma Riris, rekan JT sampai akhir ya. Tadi juga sudah kita dengarkan azan insya untuk wilayah kota Banda Aceh dan juga sekitarnya. Jangan lupa untuk Anda rekan JT ya, untuk dapat melaksanakan ibadah sholat insya meskipun sedang disibukkan dengan segala aktivitas di malam hari ini. Jangan sampai melewatkan untuk ibadah wajib ini ya. Juga buat Anda rekan JTI malam hari ini sedang nongkrong di warung kopi, untuk break sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat insya ini ya. Kita masih ngobrolin mengenai ngopi yang juga bukan soal kopi ya. Kali ini rekan JTI, buat Anda yang lagi ngopi, pasti Anda juga sudah mengalami beberapa perubahan yang cukup Anda rasakan ya, terutama di wilayah kota Banda Aceh dan juga sekitarnya. Apalagi bagi Anda nih masyarakat Aceh Tulen yang tinggalnya gak jauh-jauh dari tempat ngopi, pastinya sekarang Anda sudah cukup melihat ya perubahan dari yang cuma mau minum kopi dengan nongkrong di warung kopi, tapi kali ini Anda menjadi penikmat dengan mencari tempat tongkrongan warkop rekan JTI atau juga warung kopi dengan suasana hati Anda ya. Kalau dulu tempat tongkrongan ngopi itu yang dicari adalah hanya rasanya, tapi kali ini bukan hanya tentang rasa, melainkan tempat yang nyaman dan bisa Anda dapatkan, apalagi sudah dilengkapi dengan fasilitas wifi ya. Jadi gak heran kalau sekarang rekan JTI warung kopi itu sudah cukup berkembang pesat dan juga mengikuti perkembangan zaman.

0: Jadi gak heran juga nih rekan Jati ya, kalau semakin banyak tempat ngopi yang sudah membuat konsep yang cukup menarik ya. Ada yang membuat konsep yang cukup estetik ya, dengan pencahayaan yang luar biasa juga. Buat kamu nih, masyarakat di kota Banda Aceh yang juga sangat FOMO dengan tempat-tempat terbaru, apalagi buat Gen Z ya yang hobi foto-foto, tempat ngopi juga dijadikan sebagai salah satu tempat foto ya. Ada yang suka dengan fotokopinya, makanannya ya. Anda rekan Jati tipe yang memilih tempat kopi sebagai menjadikan tempat foto, atau justru melihat dari segi rasa makanannya ya, karena ada juga yang berburu karena makanannya, atau justru yang paling akhir-akhir ini karena FOMO, karena ingin merasakan tempat kopi yang baru saja dibuka ya. Tapi apapun pilihan Anda rekan Jati ya, kali ini tempat kopi di Aceh sendiri itu menjadi cukup update, dan juga tren ngopi di Aceh itu bukan hal yang awam lagi, tapi ini menjadi hal biasa yang dilakukan oleh masyarakat Aceh.
1: Kasihku berjanji selalu menemani.
0: Ya, buat Anda malam hari ini yang sedang menikmati kopi di warung kopi tradisional atau juga kekinian rekan Jati ya, mungkin identik banget nih kalau dulu Anda ngopi bareng teman-teman ya yang suka minum kopi. Tapi kali ini gak apa-apa, lebih update ya, dan juga sudah menjadi tempat tongkrongan ya, dari jumlahnya juga yang cukup lumayan banyak. Kali ini rekan Jati juga ada beberapa deretan

0: mengenai ngopi di Aceh yang bukan hanya tentang kopi ya, tapi juga tentang pertemuan, tentang diskusi, juga sharing berbagai hal seru bareng teman, menikmati kulineran, dan juga pastinya menjadi salah satu ajang foto untuk kenangan-kenangan yang bisa diarsipkan atau juga hal-hal menarik yang bisa kamu dapatkan. Oke, buat Anda malam hari ini yang sedang nongkrong di warung kopi pilihan Anda, Rekan Jati, semoga Anda menikmatinya juga seperti Anda menikmati lagu-lagu yang sudah Ima hadirkan sejak dari tadi ya. Sudah 53 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat, Rekan Jati, ini artinya kebersamaan kita harus berakhir malam hari ini, sayang sekali ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sejak pukul 18 tadi. Jangan lewatkan juga zona Cafe Jati dari hari Senin sampai dengan hari Jumat seperti biasanya ya, dari pukul 18 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Juga nantinya akan ada zona Makna Talk bareng Ustadz Ali dan juga Reveal. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Banda Aceh, saya Ima Sun Off dari zona Cafe Jati. Akhir kata, selamat malam dan juga sampai jumpa.
1: When I first saw you, I saw love, and the first time you

0: Tasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu. Gunung-gunung bintang makhlukmu, mentari rembulan tunduk taat padamu.
1: Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Selamat malam rekan JT, apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Senang sekali ada saya Rivial kembali menyapa Anda dalam program Magna Talk edisi hari ini rekan Jati, Kamis 8 Oktober 2026. Sampai tuntas nanti di formasi pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat seperti biasa. Bersama saya Rivial dan tentunya juga nanti akan ada Ustadz Ali yang akan membersamai kita, yang akan kita diskusi dan kita kaji bersama malam hari ini dengan topik yang sangat menarik. Berbicara tentang overthinking ya, dan juga tawakal. Ini dua hal yang sangat menarik, apalagi dengan di situasi saat ini, apalagi dengan berbagai persoalan dinamika sosial pada saat ini juga. Sesaat lagi rekan Jati, kami akan kembali untuk Anda tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM.
2: Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah.

0: jangan pernah menilai orang lain. Belum tentu yang pernah berbuat dosa masuk neraka, dan belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Dosa bisa terhapus dengan kesungguhan taubat, sedangkan pahala bisa sirna karena rasa ujub dan riya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Selamat malam untuk Anda semua rekan jati. Mudah-mudahan dalam kondisi dan keadaan sehat. Apalagi bagi rekan jati yang malam hari ini mungkin masih disibukkan dengan berbagai aktivitas dan rutinitasnya ya. Dan yang dalam perjalanan juga mudah-mudahan selamat dan bisa sampai di rumah dan bisa berkumpul dengan keluarga.
1: Amin.
0: Bersama saya sudah hadir Ustadz Ali di kesempatan malam hari ini. Tentunya sama-sama malam hari ini akan belajar dan juga memberi kajian untuk kita semua terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Topiknya berbicara tentang overthinking dan tawakal. Sebenarnya bagaimana dua hal ini? Seperti yang kita ketahui rekan Jeti, dua hal ini adalah dua kondisi yang berbeda ya, ataupun bertolak belakang dalam menyikapi perkara ataupun masalah. Termasuk juga nanti kita pengen tahu bagaimana sebenarnya dalam pandangan Islam sendiri melihat cara berpikir secara berlebihan ini ya, yang menimbulkan mungkin prasangka yang tidak baik, ada kecemasan juga di situ ya. Sebenarnya apakah dibolehkan dalam Islam atau memang itu juga bisa merusak ketenangan jiwa kita dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan juga termasuk ibadah. Nah, sementara Islam sendiri bagaimana memandang hal ini, kita akan coba bahas bersama malam hari ini. Namun terlebih dahulu saya sapa Ustadz Ali malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya bagaimana Ustadz?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat Ustadz ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Semoga Ustadz dan keluarga juga sehat selalu.
2: Amin.
0: Ini menarik sekali Ustadz berbicara tentang dua hal ya. Itu overthinking dan tawakal ya.
2: Betul.
0: Nah ini belakangan ini ataupun hari-hari ini juga sering kita dengar ya, apa-apa sedikit udah overthinking Ustadz. Yeah. Berpikir secara berlebihan sehingga membuat jiwa kita tidak tenang, membuat jiwa kita semakin cemas, gelisah ya. Yeah. Dan itu juga kadang-kadang berdampak pada kondisi ibadah kita. Nah, mengawali hal ini Ustadz, bagaimana Ustadz melihat sebenarnya overthinking ini apa sebenarnya, berbeda halnya dengan
2: tawakal
0: dan juga mungkin betul, berpikir matang dalam seseorang ya.
2: Betul.
0: Nah, itu seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli dhunubi wa dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Rekan jati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini coba kita bahas tema terkait dengan overthinking dan tawakal. Jadi overthinking ini sebetulnya kan kalau kita lihat kan lebih ke masalah psikologis yang nanti larinya ke bagian mental itu kan. Nah, di dalam Islam itu manusia disebut dengan tiga kata tuh. Yang pertama al-bashar, yang kedua al-annas, dan ketiga al-insan. Nah, al-bashar ini terkait dengan fisik manusia, fisik ini atau jasmani. Annas ini terkait dengan perilaku sosial manusia, dan al-insan itu terkait dengan psikologis. Maka di dalam Al-Quran itu Allah SWT kemudian jelaskan kepada kita bagaimana kita mengatur atau mengurus ruhani kita ini kan, atau mental. Nah, secara umum itu seseorang yang dikatakan sedang berpikir secara berlebih atau overthinking itu kan, Sebetulnya kalau kita lihat definisinya sendiri adalah berpikir melampaui apa yang kemungkinan besar tidak akan terjadi. Jadi belum menghadapi sesuatu atau belum tahu hasilnya, dia sudah pada mental, pengaruh kepada mentalnya, kemudian dari mental ini nanti berpengaruh kepada aktivitas sehari-hari. Pekerjaannya pasti bermasalah, kemudian istirahatnya pun pasti bermasalah, pergaulannya dengan orang lain juga pasti akan bermasalah. Makanya kalau kita konsultasi dengan psikolog, ketika seseorang itu berpikir berlebih, nah ini pasti diterapi itu. Diterapi kira-kira kenapa dia mesti berpikir berlebih terhadap sesuatu yang pada akhirnya tidak mungkin terjadi itu. Pada akhirnya tidak akan terjadi. Makanya kalau kita biarkan mental atau pikiran kita berjalan secara bebas, kemudian kita tidak kontrol, nah ini pada akhirnya akan mempengaruhi cara hidup kita, cara kerja kita, dan sebagainya. Beda nanti dengan tawakal. Tawakal ini

0: kita menyerahkan segala hasil atau keputusan itu pada Allah, tapi diawali dengan kita melakukan sesuatu dulu. Nah, contohnya mungkin misalnya kita lagi mau ikut ujian CPNS kah atau apa itu kan. Nah, kita mesti belajar. Setelah kita belajar, kita ikut tesnya, baru hasilnya bagaimana kita serahkan sepenuhnya kepada Allah untuk memberikan keputusan. Nah, ini tawakal nih. Jadi perbedaan antara tawakal dengan overthinking ini sangat jauh nih. Overthinking ini kita belum melakukan sesuatu, kita sudah pikir berlebih nih. Sedangkan tawakal, nah, kita lakukan sesuatu dulu. Kita melakukan sesuatu dulu, kemudian kita jalani itu, nanti hasilnya bagaimana, nah, kita serahkan kepada Allah SWT. Kalau overthinking, nah, ini semua berdasarkan cara kita berpikir. Cara kita berpikir, kemudian kita ya menentukan sendiri hasilnya nanti bagaimana nih. Jadi pada akhirnya ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, nah, ini nanti berpengaruh kepada kondisi psikis kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering berjumpa dengan orang-orang yang menghadapi overthinking ini. Kita sering menghadapi itu. Bahkan mungkin di kantor-kantor itu kan banyak itu. Kawan-kawan kita sendiri juga banyak yang seperti itu. Ada hal yang menurut kita itu jangan engkau khawatirkan, karena tidak mungkin akan terjadi sebelum dilakukan. Tapi orang sudah mulai panik duluan itu kan. Saya pernah menghadapi satu orang yang ketika tiba-tiba ada orang telpon. Tiba-tiba ada orang telpon dia. Kemudian orang yang menelpon ini dalam kondisi menangis itu. Menangis dia. Jadi kawan yang terima telpon ini langsung berpikir yang berlebih nih. Jangan-jangan mak saya meninggal di kampung. Makanya
1: dia nangis.
0: Yang telpon nangis, kemudian yang terima juga hanya mulai ini kan. Terus saya suruh coba tenang dulu, kita kita cek siapa yang telpon, apa masalah. Rupanya setelah dicek ternyata orang salah sambung itu. salah sambung telpon. Maka kondisi-kondisi seperti itulah yang kadang-kadang menyebabkan kita bermasalah dengan mental kita di dalam cara berpikir. Kan di bagian psikologis tuh, kalau di dalam Islam kita baca ayat-ayat terkait dengan al-insan itu yang terkait dengan perasaan itu banyak itu. Banyak nanti kita temukan kenapa hidup kita itu kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan itu. Ternyata penyebabnya adalah cara berpikir kita yang bermasalah. Di dalam Al-Quran itu ada ayat itu kan, ada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita dengan katakan bahwa manusia itu kan diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Jadi manusia itu hobinya itu mengeluh itu. Bila dia dikasih nikmat, hilang keluhan. Tapi bila dia diberi ujian, keluhan itu akan datang itu. Nanti persis dengan pesan Allah SWT di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82 itu kan. Ada manusia yang ketika diberi nikmat itu lupa dia

yang kita salah tanggapi. Ketika kita salah tanggapi, jadi masalah untuk kita. Jadi Allah beri kita ujian terkait dengan hal yang belum hal yang belum pasti terjadi. Kita sudah nanti begini begitu tuh kan. Padahal enggak mungkin. Nah, Allah sebetulnya meminta kita hanya untuk siap gitu kan. Nah, siap mempersiapkan diri menghadapi kira-kira apa yang akan terjadi dengan persiapan-persiapan tertentu. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak mempunyai persiapan yang bagus itu, maka saat kita dihadapkan dengan persoalan, pikiran kita akan bekerja sendiri untuk

mereka tadi, kita istirahat pun susah. Jam 2 orang harusnya sudah tidur, kita masih sibuk mikir ini kenapa. Lainnya lama-lama ya nggak tidur. Belum tentu

0: kenapa saya tidak mendapatkan itu? Nah, boleh jadi itu belum tentu yang jadi hal itu bukan bagian dari jadi nah, kita harus apa kita bertawak setelah kita melakukan sesuatu kita berusaha barulah nanti hasilnya bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya benar sekali Ustadz, artinya kita harus benar-benar paham Ustadz ya, dalam konsep tadi adalah konsep overthinking dan juga tawakal tadi. Dan seperti Ustadz bilang tadi ya, mungkin dan harapan kita tapi juga belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Dan seperti biasa Rekan Jati, kami juga mencoba mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0811-682-1036 atau juga bisa di 0811-688-1036. Dan untuk Anda juga bisa mungkin melalui pesan WhatsApp ya untuk bisa bergabung dengan kami. Mungkin ada pertanyaan atau topik yang kita coba kaji malam hari ini juga mungkin sangat berkaitan dan bersentuhan dengan apa yang Rekan Jati alami mungkin selama ini. Silakan bertanya, mudah-mudahan nanti kami juga bisa menjawab tadi ya. Nah Ustadz Hadi, sederhana, secara sederhana lagi Ustadz ya, membedakan berpikir yang apa ya tadi, benar-benar berpikir tadi adalah untuk mencari solusi dengan overthinking yang memang tidak ada hasil. Nah ini Ustadz kadang-kadang kan bingung ya. Kadang seringkali pikiran-pikiran kita ini kan sulit dikontrol, Ustaz. Apa yang dilihat langsung dipikirkan. Belum tentu itu belum terjadi. Jadi kekhawatirannya sangat luar biasa, apalagi dengan kondisi era sekarang, Ustaz. Informasi dari mana saja ya, sehingga kita juga dalam yang masuk ke dalam pikiran kita juga sulit kita kontrol. Ini seperti apa, Ustaz, membedakan hal ini?
0: Keluar iPhone 18
1: baru ya.
0: iPhone 18 nih. Kita yang tidak ada uang, dagabu. Aduh gimana nih? Nanti orang lain pakai itu kan begini begono itu kan. Sementara kita sendiri nggak ada uang itu kan untuk membeli. Kira-kira seperti itulah contoh kita tidak mampu untuk apa tuh? Mengontrol pikiran kita terhadap sesuatu yang ya sudah nggak pantas untuk kita karena dari sisi
1: kemampuan
0: nggak ada. Makanya mesti kita perhatikan betul setiap hal yang kita hadapi itu kita sudah siap nggak kira-kira dengan

untuk mengontrol diri, ya, mengontrol tidak apa yang kita, misalkan mau kerja nih kan, nah, kita kan mesti belajar nih. Setelah kita belajar, mungkin kita tes. Setelah kita tes, baru

0: kita jangan berlebih, kita jangan berlebih berpikir agar tidak datang penyakit pada kita.
1: Ya, benar sekali Ustaz. Artinya tadi poinnya Ustaz ya, membedakan kondisi apa namanya overthinking dan juga tawakal. Ya. Dan mungkin Ustaz juga tadi sudah menjawab ya, sebenarnya bagaimana pandangan Islam ya. Dalam Islam sendiri sebenarnya konsep tawakal tadi Ustaz sekilas sudah sampaikan. Tapi kemudian Ustaz, apakah memang tawakal, ketika kita tawakal berarti kita cukup menyerahkannya semuanya kepada Allah kemudian tidak harus berusaha? Sebenarnya tadi Ustaz sudah jawab, tidak ya. Ustaz ya, kita tetap harus
0: berusaha dulu.
1: Tetap berusaha. Nah kemudian setelah berusaha secara maksimal ya, tapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan saya, tidak sesuai yeah. dengan harapan kita.
0: Betul.
1: Nah, seharusnya Ustaz, apa kita sebagai orang, ya sebagai manusia juga ya, tentu yang diharapkan tidak tercapai ya ada rasa kecewa Ustaz ya.
0: Betul, betul.
1: Ya ada rasa kecewa, sedih dan sebagainya. Nah, sikap kita yang baik sebagai seorang muslim, orang yang beriman itu apa Ustaz yang bisa kita lakukan? Apakah tetap harus bersungguh-sungguh, ikhtiar lagi, tawakal lagi, atau memang ada cara-cara lain yang memang dianjurkan dalam Islam? Seperti apa, Ustaz?
0: Baik, jadi ketika kita sudah
1: pasrah lah, sudah semua, Ustaz. Kan?
0: Semua sudah kita lakukan,
1: yeah.
0: kan? Terus tiba-tiba Allah tidak izinkan. Kan sedihnya minta ampun itu pasti
1: benar.
0: Nangis menyalahkan ini, nah, pertama kita pasti salahkan orang lain atau kita salahkan diri sendiri, lalu yang ketiga kita salahkan Tuhan itu kan. Nah, ini sebetulnya itu kan jatuh ke namanya ujian. Jadi yakin saja bahwa mau sealim apapun orang, itu Allah pasti beri ujian. Nah, ujian inilah yang kadang-kadang kita tidak sanggup untuk menghadapi, itu kan? Makanya tawakal itu tidak kita pasrah begitu saja, tapi kita siapkan mental ini. Jangan sampai karena saya sudah bertawakal, saya sudah berusaha, semuanya sudah saya lakukan. Kenapa keputusannya tidak seperti itu? Nah, itu lebih kepada ujian itu. Makanya orang semakin taat atau orang semakin dekat dengan Allah, saat ini mengharapkan sesuatu, Allah tidak kasih. Allah pasti kasih di lain kesempatan. Makanya perlu juga kita pahami konsep terkabulnya doa itu kan.
1: Yeah.
0: Doa itu bisa dikabulkan dengan sangat cepat, bisa diganti dengan hal yang lain, atau nanti di

Allah, maka Allah pasti akan cukupkan. Urusan tawakal ini berkaitan dengan kebutuhan yang kita, itu yang kita butuh, itu kan. Kalaupun Allah beri lebih dari itu, berarti yang ada pada itu bagiannya milik orang lain. Nah, bagiannya milik orang lain itu. Nah, contoh,

Allah memberi kita rezeki yang banyak tuh. Mungkin lewat ekonomi, jualan kita dapat untung kah atau apa itu kan. Jadi Allah los kita dengan itu. Tapi ingat, dalam satu saat kalau kita tidak sadar, Allah tuh pasti tarik dengan seketika tuh. Begitu ditarik, habislah kita tuh. Tiba-tiba maaf saya, rumah kita kebakar kah atau apa tuh. Jadi semua yang kita punya itu harus habis tuh. Dan biasanya itu kalau Allah ingin menguji orang karena banyak banyak apa, banyak materi rezeki itu dalam bentuk uang dan lain sebagainya itu, Allah akan beri penyakit yang masya Allah itu kan. Allah pasti beri penyakit yang luar biasa itu, sehingga harta yang kita punya itu, orang punya itu, harus habis untuk dia berobat itu. Jadi karena kita pengen sehat, ya udah. Harta itu habis tuh. Nah, harta itulah yang sebetulnya kalau kita pakai dengan gunakan dengan baik, sebetulnya tidak menjadi penyakit itu, cuma karena kita simpan, ya udah. Nah, Allah beri kita penyakit. Kemudian dengan apa yang kita punya itu, kita gunakan untuk berobat itu. Jadi pernah ada orang yang masya Allah sangat kaya tuh. Ada orang yang sangat kaya, kemudian Allah uji. Uji dengan penyakit, apa namanya itu, reumatik. Jadi jalan tidak boleh tidak boleh pakai sendal. Jalan di atas batu-batu. Kemudian pagi-pagi dia harus berjemur. Harus kena matahari. Nah, bajunya dibuka. Padahal orang kaya raya nih. Tapi pada akhirnya maaf nampak seperti orang susah itu kan. Bayangkan ada orang jalan-jalan di komplek, waktu saya masih di Jakarta itu ketemu tuh. Jalan-jalan di komplek cuman pakai celana pendek di atas lutut itu kan, tanpa pakai baju, enggak pakai sendal itu kan. Jadi kalau orang-orang tidak tahu bahwa itu orang kaya, kalau tidak pernah jumpa dengan itu orang, paling dia mengatakan ini kayaknya orang gila nih. Jalan tak pakai tak pakai alas, tak pakai baju lagi, cuman pakai celana pendek itu kan. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menegur kita atau memberikan ujian kepada kita terkait dengan titipan yang jawaban dari tawakal itu. Kita berusaha, kemudian kita serahkan kepada Allah, kemudian sudah kita dapat, kita tidak gunakan dengan baik. Nah, itu kadang-kadang Allah beri ujian seperti itu. Allah beri ujian seperti itu supaya kita sadar bahwa semua ini kan hanya titipan itu kan. Semua ini hanya titipan. Jika Allah berkehendak, Allah bisa ambil dalam sekejap. Kalau tidak lewat uji musibah, kita yang dijadikan ujian. Bayangkan kalau cuci darah itu kan, cuci darah kah atau harus apa itu kan, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan. Sementara kalau uang itu kita dapat kemudian kita sedekah atau kita infak atau kita apa itu kan, Allah pasti beri lagi semakin banyak, dan Allah itu buat kita sehat walafiat itu. Nah, contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan, dan beberapa sahabat beliau itu kan, jarang kita dengar mereka sakit itu, walaupun kaya luar biasa itu kan, tapi jarang kita dengar mereka sakit itu. Sampai dulu di Madinah itu di orang-orang Islam itu nggak ada satupun yang menjadi peminta-minta di jalan itu. Di Madinah dulu nggak ada peminta-minta di jalan dari kalangan kaum muslimi. Kalau kita baca-baca tuh, ternyata peminta-minta itu kalangan badui, orang-orang badui yang memang tidak tahu menahu dengan agama, dan satu lagi Yahudi.

0: kat penggugah hati terhadap panitia ini untuk menerima dia sebagai tentara gitu kan. Itu 14 kali itu. Maka kalau soal masuk kampus ya mungkin ada kadang-kadang ada faktor usia itu kan, misalnya kita mau masuk kampus negeri itu kan dibatasi segala macam. Nah, ini kan berarti dari awal kita memang harus siap itu. Istri saya dulu itu ketika selesai SMA itu berkeinginan untuk kuliah di jurusan bahasa Inggris. Jadi untuk masuk ke sana kan les tuh, les bahasa Inggris, les lain kan. Ketika ikut tes dan pengumuman ternyata nggak lulus. Ternyata nggak lulus. Jadi saya tanya apa yang kamu lakukan setelah nggak lulus itu? Saya bingung dan akhirnya saya berhenti kuliah. Maksudnya tahun itu nggak kuliah, satu tahun menganggur sih, maksudnya nggak ada kuliah. Setelah tahun berikutnya
1: tes lagi
0: untuk yang kedua. Pas tes kedua tuh ada pilihan gitu kan, jadi bahasa Inggris dan muamalah gitu kan. Jadi harapannya itu bisa masuk ke jurusan bahasa Inggris. Rupanya keterimalah di jurusan muamalah gitu kan. Jadi saya pada akhirnya tanya tuh kenapa lagi seperti itu. Inilah rahasia Allah SWT. Secara pengetahuan bahasa Inggrisnya itu bagus. Tidak mungkin tidak lulus menurut dia.
1: Harusnya.
0: Tapi ternyata Allah beri jawaban yang lain. Maka bagi orang yang tidak siap mental, misalkan kalau overthinking itu kan, oh ini mesti panitia nggak benar atau Tuhan yang sedang mempermainkan saya.
1: Okay.
0: Jadi masalah itu. Makanya saat kita sudah mempersiapkan segalanya itu kan, jodoh itu kan, sudah mempersiapkan diri untuk menurut kita ini saya sudah soleha itu kan, atau bahkan nanti sampai sudah di tahap mau menikah pun kadang-kadang bisa batal itu, karena boleh jadi dia bukan jodoh kita atau kita bukan jodoh dia. Jadi Allah Allah cuman mempertemukan kita sampai di batas itu. Kalau kita berputus asa, itu bahaya. Banyak yang kita temukan ketika sudah sampai di tahap itu, dia putus asa, itu kadang-kadang nanti mengatakan seumur hidup saya tidak mau menikah lagi. Padahal dia enggak mikir bahwa mungkin itu bukan yang terbaik untuk
1: dia.
0: Boleh jadi yang di sana lebih bagus kah atau dianya lebih bagus. Cuman dua kemungkinan itu saja. Maka terkait dengan tawakal itu, kita mesti mencari ini. Kita mencari. Laki-laki itu ingat, laki-laki mendatangi tuh, mendatangi wanita. Wanita menunggu. Tapi kalau sudah terbalik, ini musibah ini kan. Kalau wanita yang mendatangi laki-laki, biasanya itu kadang-kadang tergesa-gesa tuh. Biasanya tergesa-gesa, apa karena faktor umur kah atau apa tuh kan. Tapi kalau laki-laki yang mendatangi, ya itu sudah ada persiapan yang luar biasa, walaupun sederhana itu, mental sudah oke, ini segala macam, ini sudah waktunya saya mencari jodoh. Kalau kita sudah berusaha mencari, kemudian nanti maaf saya ujung-ujungnya nggak jadi, berarti seperti tadi, dia bukan yang

0: ini Allah takdirkan untuk saya, dan saya pun bukan yang Allah takdirkan untuk dia. Jadi ya cuman segitu saja. Dan sebetulnya apa yang kita alami di dunia ini, jauh-jauh hari itu Allah sudah gambarkan kepada kita. Dan kita semua mengatakan kita sanggup, maka Allah beri kita umur yang panjang. Saat kita kan masih di kandungan itu, kan ada empat hal yang Allah tentukan di saat itu tuh kan. Maut kita, kapan kita meninggal, terus kita susah atau senang, kita kaya atau miskin, terus kita menikah dengan siapa. Jadi semua ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan itu. Sekarang wahai Ali, nanti hidupmu seperti ini ya, bla bla bla bla, sampai engkau mati seperti ini. Sanggup engkau hadapi itu? Saya mengatakan ya Allah, saya sanggup itu. Maka Allah Subhanahu wa taala beri saya umur sampai dengan hari ini. Kalau seandainya waktu itu saya mengatakan, ya Allah, saya enggak sanggup menghadapi itu semua, saya kemungkinan cuma bisa bertahan sampai 15 tahun, maka di 15 tahun
1: meninggal.
0: Ada yang mengatakan, ya Allah, saya tidak akan sanggup untuk menjalani semua itu di dunia. Maka Allah beri umur yang pendek. Ya, belum lahir, kadang sudah meninggal. Atau baru lahir berapa hari dan meninggal itu. Dan pilihan-pilihan itu karena kita sudah tahu nih gambarannya bagaimana. Beda dengan ketika kita ada hidup di dunia terus nanti berlanjut ke barzah itu kan. Berlanjut ke barzah, kita juga sudah diberi tahu pertanyaan di barzah itu apa saja itu kan. Begitu kita dikubur, kan pertanyaan-pertanyaan siapa Tuhanmu itu kan. Bocorannya semua sudah ada itu. Tapi untuk menjawab dengan baik terkait semua itu, inilah yang perlu kita persiapkan di sekarang ini. Kita persiapkan dengan waktu yang sangat singkat ini. Maka setiap apa yang kita hadapi, ingat ini tidak terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah menyanggupi itu. Kita sudah sanggupi itu, barulah Allah Subhanahu wa taala beri itu kepada kita. Kalau kita enggak sanggup, Allah juga tidak akan ya membebani kita dengan keadaan yang seperti ini. Jadi jangan nanti mau tes tes di UIN atau UNSIA itu kan, begitu enggak lulus datang ke jembatan Lamnyong kemudian loncat itu kan. Nah, ini boleh jadi hasutan dari setan itu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah itu memberikan banyak doa kepada kita supaya saat kita sudah bertawakal, mungkin melakukan sesuatu kemudian kita bertawakal, kita barengi juga dengan doa itu. Ya Allah, saya sudah berusaha sejauh ini dan mampunya di sini. Hasilnya bagaimana, ya Allah, saya serahkan kepadamu. Apapun keputusanmu, ya Allah, saya ridho. Saya ridho dengan apa yang engkau putuskan atau apa yang engkau berikan itu. Kalau kita tidak ridho, ini musibah lagi itu. Kalau kita tidak ridho, itulah yang nanti menjadi musibah. Ingat, dan perlu diingat bahwa kita masuk surga itu karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita enggak terbiasa ridho dengan apa yang Allah beri kepada kita, bagaimana

insyaallah bisa membantu kita juga. Kita wakal kita sangat menarik sekali malam hari ini. Dan kami juga lagi-lagi mengajak Anda, silakan di 0811-682-1036 atau di 0811-688-1036. Masih berbicara tentang overthinking dan juga tawakal, apalagi dalam perspektif Islam, seperti apa sebenarnya memandang dua hal ini, yang tentunya akan menjadi informasi dan juga ilmu baru untuk kita.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jatiluhur.

0: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Sidih di ladong, riuk bicah. Timoh baklawah, aduh glecut. Pendirian bekong, teguh tak langkah. Puyang tak pegah, besaboh ngenbud. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sudah pukul 21 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Masih berada di program Makna Talk edisi hari ini, di edisi 8 Oktober 2026. Bagi rekan Jati dimanapun Anda berada, terutama yang masih konsen via streaming ya, di www.radiojatiafm.com, selamat malam yang paling baik. Mudah-mudahan berbagai aktivitas dan rutinitas malam hari ini juga bisa tuntas dan selesai dengan baik, dan bisa mengambil waktu untuk istirahat. Rekan Jati, kita masih membahas dan juga bersama Ustadz Ali itu mengkaji terkait dengan topik yang sangat menarik malam hari ini, berbicara overthinking dan juga tadi ya, tawakal. Sudah banyak hal yang disampaikan, dan tentunya ini akan menjadi refleksi bagi kita bersama, ternyata bagaimana kita menyikapi sikap overthinking, dan juga kemudian bagaimana kita bisa mendekatkan diri tadi dengan pola tawakal tadi, sehingga berbagai persoalan dan ujian yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari juga bisa dilalui dengan baik.

0: Ya, Ustaz Ali, sebelum kita mengakhiri juga nanti di beberapa menit ke depan, mungkin mungkin ada nggak Ustaz cara dan langkah-langkah tadi Ustaz ya mengubah yang tadi overthinking kebiasaan overthinking tadi, tapi lebih ke kemudian aktivitas yang lebih baik dan produktif dalam hari-hari, sehingga overthinkingnya jadi berkurang, kemudian nilai kita untuk beribadah kepada Allah jadinya lebih meningkat. Ini ada nggak Ustaz tips dan juga langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita Ustaz?
1: Ya baik. Overthinking ini kan masalah mental itu kan?
0: Jadi garis bawahi masalah nih Ustaz.
1: Iya betul, masalah itu.
0: Ini masalah.
1: Apa namanya nih? Kalau kita turuti, nah ini kan musibah. Maka untuk menghindari itu kan, justru untuk menghindari jangan sampai kita terjebak di dalam cara berpikir yang lebih itu. Pertama itu kalau saya itu kan kira-kira apa itu? Yang nanti kita hadapi itu sanggup gak untuk kita hadapi ya. Maksudnya kan apa yang ada di depan kita atau apa yang akan terjadi, nah, kita usahakan kemampuan berpikir kita itu juga bisa mengapa ya sampai di tahap itu. Jangan berlebih itu. Kalau berlebih, nah ini masalah nanti. Kemudian yang kedua, jangan membiasakan diri itu menghayal.
0: Menghayal
1: itu. Menghayal, berangan-angan yang nanti menyebabkan kita itu tak sanggup untuk menghadapi kenyataan terkait dengan hasil hayalan kita. Nah, tuh. Menghayal pengen punya mobil. Itu orang lain punya. Jadi nanti ujung-ujungnya kan datang penyakit hati itu. Jadi penyakit hati itu kadang-kadang tuh disebabkan oleh cara berpikir yang berlebih terhadap sesuatu tuh. Orang misalkan punya barang yang bagus, kita pula yang nanti mulai bertanya-tanya nih, dari mana dia dapat nih, bagaimana caranya dia dapat kan? Jadi kan panjang urusan tuh. Jadi sangat panjang nanti urusan ke depan itu kan. Maka jangan menghayalkan sesuatu yang berlebih terhadap menghayalkan sesuatu yang berlebih yang belum tentu kita nanti punya atau kita dapatkan. Jika itu dilakukan, nah, itu nanti akan muncul penyakit lain itu. Kemudian jaga kesehatan jasmani itu kan. Di antaranya ya mungkin kita istirahat, perlu istirahat yang cukup itu supaya otak kita ini juga jangan terbiasa untuk berpikir bebas itu. Gunakan waktu yang baik untuk beristirahat itu. Beristirahat supaya saat bangun tidur nanti, pikiran itu kembali fresh itu kan. Bangun pagi dengan suasana yang Masya Allah itu kan. Itu membuat kita nanti berpikir lebih segar dalam kita memikirkan sesuatu. Kemudian yang berikut itu kan, kalau saya itu bergaulah dengan kawan-kawan kita yang kira-kira juga tidak membawa kita untuk terbiasa menghayal itu kan, begini itu jangan itu. Atau orang kadang-kadang kan bicaranya yang maksudnya berbicara sesuatu yang nggak ada hasil pada akhirnya itu. Nah, itu juga sesuatu nggak boleh itu. Jadi ini nanti membuat kita terbiasa untuk mikir, tapi hasilnya apa nggak ada itu. Lalu waktu kita habiskan untuk hal-hal yang hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Makanya tolong itu kan, jangan biasakan diri untuk berpikir di luar kemampuan yang kira-kira nanti tidak sesuai dengan harapan itu. Kalau sudah berpikir berlebih, ya ini ujung-ujungnya kan masalah buat kita sendiri. Maka tolong dijaga mental itu. Tolong jaga mental, jangan sampai kita bermasalah.
0: Ya, baik Ustaz. Dan artinya ini akan menjadi PR kita semua dengan kondisi hari ini. Berbagai distraksi informasi, ini informasinya banyak sekali ya. Apa yang dilihat, apa yang dipikirkan Ustaz ya. Urusan orang jadi urusan kita Ustaz ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita semua. Dan Rekan Jati, seperti yang disampaikan oleh Ustadz pada malam hari ini, ya overthinking memang sering muncul ketika kita terlalu fokus pada sesuatu yang memang belum terjadi ya, atau sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali. Nah, tadi konsep Islam tadi mengajarkan kita untuk tetap berikhtiar tadi Ustadz ya.
1: Betul.
0: Dengan sebaik-baiknya, kemudian juga menyerahkan hasilnya kepada Allah melalui caranya tadi adalah tawakal. Ya, seperti Ustaz sampaikan tadi, tawakal juga bukan berarti berhenti, apa Ustaz? Bukan berhenti berusaha ya.
1: Yeah.
0: Tapi tetap berusaha dengan sungguh-sungguh sambil menyadari bahwa hasil akhirnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ikhtiar ini, ikhtiar, doa dan tawakal, kita belajar menerima bahwa tidak semuanya harus kita kendalikan dan tidak semuanya harus ada hasil sekarang, Ustaz. Harus ada jawabannya sekarang. Mana tahu mungkin Allah nanti akan jawabnya mungkin lusa, bulan depan, atau bahkan di waktu yang tepat yang tentunya sudah Allah janjikan. Terima kasih banyak Ustaz Ali. Mungkin ada penutup Ustaz di kesempatan cukup Ustaz ya. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Ya, kembali lagi bersama Rama tentunya menemani Anda di zona rehat malam kali ini. Tentunya dari pukul 22 hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Dan masih di edisi Kamis 8 Oktober 2026. Waduh, rekan Jati, nggak terasa kita udah 8 hari ya menuju bulan 11-12. By the way, rekan Jati, terkadang yang kita butuhin tuh sebenarnya bukan solusi ya, tapi ditemenin.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Roban The Aceh tentunya menemani Anda pada malam hari ini, rekan Jati. Itu dia tadi Kekasih Imagineer dari Tribe ya. Kalau dengerin lagu ini ya kita teringat masa-masa apa tuh? Mungkin masa-masa nostalgia ya. Ada kegiatan sesuatu di waktu kecil atau apapun itulah ya kan. Nah, Rama ingatin nih buat Anda yang biasanya di jam-jam segini tuh kita kalau habis nongkrong tuh kan, baru pulang ke rumah nih rekan Jati, jangan lupa ya untuk menggunakan helm dan tentunya sabuk pengaman nih. Apalagi malam hari ya, banyak dari kita yang tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman. Padahal itu untuk kenyamanan kita diri sendiri gitu ya, dan tentunya untuk kenyamanan orang lain nih rekan Jati. Jadi jangan lupa menggunakan helm dan tentunya jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Ya mungkin Anda dari tadi pagi sudah lelah ya, menjalankan aktivitas sesuatu atau ya pekerjaan, mulai dari mengerjakan pertanggungjawaban deh dari subuh gitu ya, atau kerjain apa nih rekan Jati. By the way, hari ini kita ada olahraga atau enggak? Karena menurut Rama kalau kita produktifnya setiap hari itu kayaknya 30 menit untuk olahraga. Walaupun gak sempat untuk olahraga, kayaknya disempatkan untuk jalan-jalan yang lebih banyak gitu ya. Jadi kalau kita pergi ke tempat pekerjaan, menghindari polusi juga gitu ya, memperbanyak polusi, kita lebih baiknya jalan ke tempat kerja. Tapi kalau yang jaraknya deket ya rekan Jati, kalau yang jauh ya gak mungkin ya untuk jalannya. Tapi coba deh buat Anda, kalau mau jalan atau mau menikmati kota Banda Aceh gitu ya, coba deh naik Transkota Raja gitu ya. Karena Transkota Raja ini kita bisa ngelihat sisi kota Banda Aceh juga, dan tentunya kita bisa banyak experience ya di dalam sana. Bisa sambil membaca buku gitu ya, bisa sambil ngobrol dengan orang banyak gitu ya yang gak dikenal, dan tentunya para pejuang-pejuang yang ya hari ini mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing gitu ya rekan Jati. Di saat dirimu menghilang. Nah, by the way, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu bareng Anda tentunya di 103,6 Jati FM. Dan masih ngobrolin yang santai-santai. Tapi kita bakal ngobrolin yang hari ini kita bakal gunain banget gitu ya. Bahkan kedepannya gitu ya, di masa depan hal ini bakal menjadi the one topic gitu ya, topik utama dalam kehidupan kita. Apa itu rekan Jati? Ya kita bakal ngebahas tentang AI. Rekan Jati, setiap hari Anda pastinya menggunakan AI. Menurut ramai ya, karena akhir-akhir ini mungkin ya, kita tuh gak bisa tanpa AI gak sih rekan Jati? Atau sekedar ya cuman bertanya aja, kita tanyanya ke AI, atau apa-apa tanyanya ke AI gitu ya. Bahkan sampai kita nanya kesehatan diri aja ke AI gitu ya. Kadang kita ngotoin kepala kita, ini sakit apa ya AI gitu ya. Ada gak sih yang hal-hal yang seperti itu kita lakuin? Nah sebenarnya AI ini relatif gak ya? Relatif atau tidak? Atau sebenarnya AI ini bisa digunakan setiap kali, setiap hari, dan apa sih manfaatnya, serta tentunya ada dampak negatif dan dampak positif dari AI tersebut gitu rekan Jati. Contohnya ada banyak banget ya dari pemanfaatan AI. Apa sih pemanfaatan positif yang bakal dilakuin gitu ya, atau bahkan dampak negatif yang bakal dilakuin. Nah nanti kita bakal kupas di 103,6 Jati FM. By the way, buat Anda yang mau cerita bareng kita, gak harus tentang AI sih rekan Jati. Mungkin dari kegiatan hari ini ngapain aja, atau lagi overthinking gitu ya, atau mau lagi oversharing banget di ruang dengar nih, boleh dong Anda ceritain kita. Tentunya boleh hubungi kita di 0811-682-1036, atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin satu nomor bagus, 1, 2, 3, untuk menemani Anda pada malam hari ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM rekan Jati. Ini dia Paul Parkohab,
bakal menemani Anda.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Dan masih di pukul 22 lewat 34. Gak kerasa Rama sudah menemani Anda setengah jam berlalu. Itu dia tadi lagu dari Georgia Smith, Don't Watch Me Cry. Ada gak sih yang kisahnya sama dengan lagu ini, Don't Watch Me Cry? Jangan lihat saya menangis. Ada di posisi yang kalau nangis itu diliatin orang lain, atau Anda ketika nangis harus berada di tempat yang sepi. Anda di posisi yang mana nih, Rekan Jati? By the way, Rekan Jati, ada sih menurut Rama orang yang aneh banget tuh gitu ya. Aneh bangetnya kenapa, Rama? Tentunya ada orang yang dia ini kalau kita bilang pas lagi nangis tapi direkemin nih pakai HP, rekam pakai HP terus nangis. Ada yang bisa begitu. Kalau Anda bisa seperti itu, keren sih menurut Rama. Karena kalau kita sendiri ya, rata-rata dari kita yang kalau lihat HP aja dan direkam, kita sudah malu dan lain sebagainya, apalagi ketika nangis nih. Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed. Nah, Rekan Jati, kembali kepada topik kita pada malam hari ini ya, tentang AI tentunya. Dalam penggunaan AI atau yang sering kita bilang itu selain AI, apa nih, Rekan Jati? By the way, sudah ada nih yang bergabung sama kita di 103,6 Jati FM di ruang dengar Anda. Kita angkat dulu ya, Rekan Jati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Fitri di Darussalam pastinya.
1: Ya, betul sekali. Enggak salah lagi.
0: Enggak salah lagi. Oke, Fitri lagi apa nih?
1: Baru siang, salat Isya, ngaji dikit gitu kan. Nah, besok.
0: Masyaallah.
1: Ya, abarannya gak salah, kita kan kalau malam Jumat gini, ya gitu lah. Gitu,
0: oh iya, ya kan? Bener banget ya malam Jumat.
1: Iya dong.
0: By the way, Fitri gak ini lagi, gak makan-makan yang seperti kemarin gratis. Lagi.
1: Gratisan gitu ya.
0: Sekarang, gak ada lagi.
1: Sekarang gak sih, sekarang apa namanya, ya... Dari tadi kerja aja gitu. Terus libur sebentar, habis itu istirahat, salat asar, habis itu ya kerja lagi gitu. Kita rawan.
0: Oke, Fitri kita kan apa tuh?
1: Yang penting semangat. Yang penting semangat kita ya kan.
0: Iya, benar. Benar banget, Fitri. Kita harus semangat ya. Oke.
1: Ya, Rama pun semangat. Rama pun semangat juga malam ini kan?
0: Iya dong, semangat dong pastinya.
1: Oke deh.
0: By the way, Fitri, hari ini kita ngomongin tentang AI. Fitri, hari ini ada pakai AI nggak?
1: Apa tuh AI? Kayak foto-foto AI gitu?
0: Foto apa AI. Gitu? Atau Fitri tanyain ke Google aja deh. Ada tanya ke Google nggak hari ini? Sesuatu atau ngapain gitu?
1: Kalau Fitri sendiri sih, kalau AI ada sih gitu kan. Misalnya kita mau mengubah foto itu yang apa namanya yang lebih bagus lagi gitu, Rama.
0: Benar.
1: Misalnya foto Fitri gitu bisa mengubah lebih cantik lagi gitu ya kan, Rama.
0: Jadi nggak asli dong jadinya.
1: tapi kata orang kan kalau fotonya kayak gitu berarti orangnya pasti putih juga gitu ya kan.
0: Oke, berarti Fitri biasanya menggunakan AI untuk ngubah-ngubah filter di foto gitu ya, Fitri ya?
1: Iya, foto Fitri pakai filter gitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga nggak pakai filter, ada yang asli itu, ada juga yang filter, ada yang asli, terus pokoknya gitulah gitu.
0: Oke. Nanti kadang kita masukin foto, nanti tambahin lipstiknya biar tebel, biar merah gitu ya, Fitri ya, atau mungkin alisnya biar tebel, ya nggak sih?
1: biar bibir kita merah pakai lipstik gitu ya kan.
0: By the way, apa tuh? Ngomong apa?
1: Ya, gitu doang sih.
0: Gitu doang.
1: Gak ada yang lain.
0: Gak ada yang lain. Gak
1: okay. ada.
0: Makasih Fitri. Udah mau cerita bareng kita. Iya, mau diputarin lagu apa dan salam-salamnya buat siapa pasti?
1: Lagu darinya ini, My Heart, duet Acha Septriasa sama Irwan Shah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Boleh?
0: Boleh dong.
1: Oke, gitu ya. Ada kan lagunya?
0: Ada dong.
1: Oke deh, salam-salam atau warama.
0: Siapa lagi?
1: Penyamun, pada dimudah rezekinya.
0: Amin.
1: Dan gak tuh pulang hati-hati di jalannya, Rama ya.
0: Amin.
1: Ayo sobat semua penyiar di FM. Terus buat sobat-sobat pendengar lah yang lagi dengar di FM. Mungkin gak ada yang dengar lagi, mungkin jam sekarang udah tidur mungkin ya. Atau siapapun yang lagi dengar, mungkin semoga kita sehat terus, penyamun. Dan selalu dalam suatu Allah dan beri kesehatan terus ya. Dan Rama, tetap semangat Rama.
0: Iya,
1: itu aja,
0: terima
1: ya.
0: Kasih.
1: Yo, terima kasih dan terima kasih waktunya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi rekan jati dari Fitri di Darussalam menemani Anda. Benar banget ya kata Fitri tadi. Kita sekarang lebih mudah ya untuk mengubah foto. Misalnya kita mau jernihin foto, filternya ubah, itu dengan AI gitu ya. Itu salah satu mungkin manfaat positif dari AI sendiri rekan jati. Rekan jati, rumah di masa depan mungkin tidak lagi hanya menjadi tempat untuk tinggal. Rumah akan berubah menjadi sebuah sistem pintar yang mampu memahami kebiasaan penghuninya. Contohnya, lampu bisa menyala secara otomatis ketika seseorang masuk ruangan. Benar nggak rekan jati? Ketika kita masuk, kita menggunakan remote untuk menyalakan lampu. Atau bahkan ketika kita membicarakan hanya on lamp, ya lampunya langsung hidup. Atau suhu udara dapat menyesuaikan kondisi tubuh. Atau kulkas dapat mengetahui makanan yang hampir habis dan secara otomatis membuat daftar belanja. Tentunya itu tadi dari kelebihan-kelebihan AI tentunya dan lain sebagainya ya. Atau bahkan tempat tidur mungkin mampu memantau kualitas tidur dan memberikan rekomendasi agar tubuh lebih sehat. Tentunya dengan kecerdasan buatan ini, ya rekan jati rumah bahkan bisa mempelajari rutinitas penghuninya gitu ya. Tetapi rekan jati semakin pintar sebuah rumah, maka semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga keamanan data pribadi. Benar gak sih rekan jati? Karena di masa depan, rumah bukan hanya menyimpan barang-barang kita, tapi juga menyimpan banyak informasi tentang kehidupan kita. Buat Anda tetap konsen di 103,6 Jati FM karena kita bakal dengerin nomor bagus. Tentunya requestan dari Fitri di Darussalam. Ya ini lagu tentang ya, mengingatkan kita tentang kayaknya lebih ke film My Heart ya Fitri ya. Ini dia Acha Septriasa. Tetap konsen di ruang dengar Anda.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai

Kayak dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak. Kita periksa.

Masih di 103,6 Jati FM, The Halo Banda Aceh. Itu dia tadi Nadine Amizah, rayuan perempuan gila, menemani Anda tentunya rekan Jati.

Buat Anda yang pada malam hari ini lagi santai-santai dia di atas tilam. Atau buat Anda yang lagi ngelakuin sesuatu ya, jangan lupa untuk mempersiapkan besok hari untuk kita kerja. Mulai dari pakaian untuk bekerja, atau mulai dari cek-cek tumbler gitu ya, cuci segala hal yang perlu dicuci dan lain sebagainya nih rekan Japi. Karena besok kita biar gak bertele-tele dan tentunya tidak terlambat pergi ke tempat yang kita tuju nantinya. Dan buat Anda pada malam hari ini, semangat terus ya kedepannya. Dan ya pastinya banyak dari kita yang kalau malam itu overthinking, stres dan lain-lainnya. Rekan Jati, suatu hari nanti perjalanan menggunakan mobil mungkin tidak lagi membutuhkan manusia untuk memegang mobil. Sebenarnya ini sudah terjadi ya, karena ada salah satu konten kreator yang ramal ya di sosial media sudah menggunakan mobil tapi dijalankan oleh siapa yang menjalankan? Tentunya robot yang ada dan canggih gitu ya, bener banget. Tentunya mobil tanpa pengemudi akan menggunakan kamera, sensor, radar, dan kecerdasan buatan untuk membaca kondisi jalan secara real time. Tentunya kendaraan dapat mengetahui keberadaan penjalan kaki atau kendaraan lain nih rekan Jati. Mulai dari lampu lalu lintas, bahkan memprediksi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Hebat ya, ayah. Kita tidak hanya perlu masuk, menentukan tujuan, lalu membiarkannya sistem bekerja. Tentunya perjalanan menuju kantor bisa digunakan untuk membaca, tidur, bekerja, atau sekedar menikmati pemandangan nih. Jika teknologi ini berkembang dengan aman dan luas, tentunya kecelakaan akibat kesalahan manusia mungkin dapat berkurang ya secara signifikan. Jalan raya juga bisa menjadi lebih teratur karena kendaraan dapat berkomunikasi satu sama lain nih. Namun pertanyaannya adalah, apakah manusia siap mempercayakan keselamatan mereka kepada sebuah mesin? Apa benar saat ini kau masih mencintaiku? Buat Anda yang pada malam hari ini masih konsen di ruang dengar Anda, tentunya bisa bergabung bersama kita dan hubungi kita di 0811-682-1036. Atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Tetap konsen di ruang dengar Anda rekan Jati, ini dia Peter Pan semua tentang kita.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Masih di 103,6 Jati FM, The Harap Anda Ajarkan Jati. Itu dia tadi, Olivia Rodrigo, tentunya menemani Anda Deja Vu ya. Akhir-akhir ini kita lihat bahwasannya, apa ya, kita ngerasain Deja Vu yang seharusnya kita belum pernah ngerasain hal-hal yang seperti itu, tapi nyatanya dalam pikiran kita, oh kayaknya udah pernah dilakuin deh, atau pernah atau berulang dilakuin deh, tapi nyatanya belum pernah. Itulah yang disebut dengan deja vu. Kembali kepada topik kita pada malam hari ini, tentunya rekan Jati, robot di kehidupan kita sehari-hari ya. Tentunya ini masih berhubungan dengan AI itu sendiri. Di mana rekan Jati, di masa depan mungkin tidak lagi terlihat seperti mesin besar yang kaku ya. Mereka bisa hadir dalam bentuk yang jauh lebih cerdas dan praktis pastinya. Tentunya ada robot yang membantu membersihkan rumah. Kalau rekan Jati pernah makan ke restoran, ada juga ya di kota Banda Aceh kalau nggak salah, ada yang sudah memakai robot untuk membersihkan atau mengantar makanan kepada pelanggan. Keren ya rekan Jati ya. Dan tentunya mengantar barang, merawat lansia, hingga membantu pekerjaan di rumah sakit. Tentunya di lingkungan industri juga, robot dapat mengambil alih pekerjaan berbahaya seperti bekerja di tempat dengan suhu ekstrim atau lingkungan yang beracun. Bahkan di masa depan, robot mungkin mampu berinteraksi dengan manusia menggunakan bahasa yang sangat alami. Apakah itu bakal terjadi? Atau mereka dapat memahami perintah, mengenali emosi, dan menyesuaikan cara berkomunikasi. Apakah yang seharusnya tidak bisa tergantikan nih? Contohnya adalah psikologi ya, rekan Jati ya. Karena itu kan susah dah untuk diaktifkan oleh robot itu sendiri. Karena kan ada perasaan, how you feel dari psikolog. Apakah bakal bisa tergantikan oleh robot di kehidupan masa depan? We never know. Tentunya ketika semakin banyak pekerjaan dapat dilakukan oleh mesin, manusia harus menemukan kemampuan baru yang tidak mudah digantikan oleh teknologi. Rekan Jati, memang teknologi semakin kedepannya semakin ngeri ya. Bisa jadi sangat berbahaya bagi otak kita. Kenapa? Karena manusia sekarang nyatanya, atau mungkin 90%, banyak orang yang menggunakan AI dan tidak menggunakan otak lagi. Yang dulunya mencari lewat buku, lewat referensi, dan lain sebagainya. Tapi banyak dari orang yang sekarang menggunakan AI dan tidak menggunakan otak untuk berpikir. Karena kita menanyakan sesuatu yang apapun itu kepada AI. Dan tentunya algoritma AI juga disatukan dengan Jati, dan siapa tahu suatu saat AI digantikan, atau manusia digantikan oleh AI dan manusia gak tahu kerjain apa lagi. Ya, yang seperti Rama bilang, we never know rekan Jati. Nah rekan Jati, kecerdasan buatan mungkin menjadi salah satu teknologi paling berpengaruh dalam kehidupan manusia di masa depan pastinya ya. AI tidak hanya digunakan untuk menjawab pertanyaan atau membuat gambar, tetapi dapat membantu dokter menemukan penyakit, membantu ilmuwan membuat obat atau menemukan obat, atau bahkan mengoptimalkan energi dan memprediksi berbagai kemungkinan berdasarkan data dalam jumlah besar. Bayangkan deh rekan Jati, seorang dokter yang dibantu AI untuk menganalisis ribuan hasil pemeriksaan dalam hitungan detik, atau seorang ilmuwan yang menggunakan AI untuk menemukan bahan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Namun, AI juga memiliki sisi lain nih rekan Jati. Apa itu? Tentunya jika digunakan tanpa pengawasan, teknologi ini dapat menghasilkan rekan Jati? Tentunya keputusan yang salah ya, menyebarkan informasi palsu, atau digunakan untuk tujuan yang berbahaya. Karena masa depan AI bukan hanya tentang beberapa
seberapa dan pintar mesin dapat menjadi, tetapi juga seberapa bijak manusia menggunakannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Haro Banda Aceh. Brian Adam bakal menemani Anda sesaat lagi. Dan ini dia buat Anda. Selamat mendengarkan Jati.

0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan pernah menilai orang lain. Belum tentu yang pernah berbuat dosa masuk neraka, dan belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Dosa bisa terhapus dengan kesungguhan taubat, sedangkan pahala bisa sirna karena rasa ujub dan riya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Maksi di 103,6 Jati FM, The Halo Banda Aceh dengan Jati. Tentunya ramah menemani Anda masih di zona rehat malam kali ini ya. Buat Anda yang masih aktif malam hari ini, tentunya yang masih belum tidur dan masih mendengarkan di ruang dengar kali ini ya, tetap tentunya rekan Jati jangan begadang gitu ya. Mungkin kalau ada pekerjaan atau sesuatu yang wajib dikerjakan malam hari ini, boleh dikerjakan dan diselesaikan secepat mungkin. Tapi kalau tidak ada, hanya main game dan scroll-scroll doang, alangkah baiknya untuk dipercepatkan untuk tidur gitu ya. Karena besok juga di hari Jumat ya, untuk para lelaki ya pastinya bakal ada sholat Jumat, dan tentunya harus istirahat cukup nih rekan Jati.

0: out here in the hall.
1: Rekan Jati, masih ngobrolin tentang AI. Tentunya kita ngobrolin tentang internet masa depan deh. You're not my home. Tentunya internet masa depan mungkin tidak lagi terasa seperti sesuatu yang kita akses melalui sebuah perangkat. Internet bisa menjadi bagian dari lingkungan di sekitar kita ya. Kacamata pintar dapat menampilkan informasi langsung di depan mata. Atau perangkat yang kita gunakan dapat terhubung tanpa perlu banyak pengaturan. Atau kita bisa berbicara dengan seseorang dari belahan dunia lain seolah-olah mereka berada tempat di depan kita melalui teknologi, realitas virtual, dan tentunya yang lainnya. Informasi akan tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Tetapi semakin berhubung di dunia kita, semakin penting kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan palsu. Dan tentunya di masa depan, tantangan terbesar bukan hanya mendapatkan informasi, tapi melainkan mengetahui informasi mana yang layak dipercaya.

Nah, masih berbicara tentang teknologi nih rekan Jati. Kalau kita berbicara tentang sekolah di masa depan, apakah itu tidak mungkin ya? Bisa saja. Tentunya rekan Jati, bisa saja sekolah masa depan mungkin tidak lagi sepenuhnya bergantung pada papan tulis dan buku cetak. Tapi siswa dapat belajar menggunakan teknologi realitas virtual untuk menunjungi dan tempat bersejarah gitu ya. Melihat struktur tubuh manusia dari dekat atau mempelajari luar angkasa tanpa meninggalkan ruang kelas. Dan kecerdasan buatan dapat menjadi asisten belajar pribadi yang memahami kemampuan setiap siswa tentunya. Jika seseorang siswa kesulitan memahami matematika, kimia, tentunya sistem dapat memberikan penjelasan dengan cara yang ya berbeda sampai siswa benar memahaminya nih rekan Jati. Tentunya guru juga dapat menggunakan teknologi untuk mengetahui perkembangan setiap siswa. Namun pendidikan masa depan tetap membutuhkan sentuhan manusia ya, karena pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan informasi, tapi juga apa nih rekan Jati? Tentunya pendidikan hanya membangun karakter, empati, kreativitas, dan kemampuan bekerja sama. Gitu ya rekan Jati ya.

Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103,6 Jatuh FM, berharap Anda cuy dia tadi rekan Jati. Lagu terakhir ya closingan kita pada malam hari ini. Bukan lagu terakhir sih, tapi lagu requestan terakhir dari rekan Jati pada malam hari ini. Tentunya tetap konsen di 103,6 Jati FM rekan Jati dan di ruang dengar Anda pastinya, karena rekan Jati Rama bakal closingin ya pada kali ini. Buat Anda tetap semangat terus ngejalanin sesuatu dan jangan begadang. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57, Mibu Banda Aceh Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Inilah 103,6 Jati.

walaupun mereka itu kecoa dan kutu, tetapi mereka tetap darah dagingku. Maka dari itu, saya minta dengan amat sangat

Jereng, kalau berjalan seperti gareng, anakku Idi Amin orang kaya. Di Cengkareng, senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian. Tapi maklum,

perempuan loh. Cantik mulah manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang. Minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu galian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulah. Putriku pandai memasak dari bistik spaghetti penggang ayam capcay goreng udang rebus sampai

0: Oh ya, hampir saya lupa. Putriku mempunyai dua kekurangan, yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Nah, gua tahu.
0: Apaan?
1: Dia alergi.
0: Bukan.
2: Butuh air?
0: Bukan.
1: Amoyan?
0: Bukan. Amoyan masa kena air. Ah.

pernah dikirim berguru atau dikirim tamasya ke Brazil. Iya, 6 bulan di sana. Begitu

pornila s radosti ga bomo tam. Čakaj na tem.

0: 103.6 Jati FM.
1: Original young from creation. I'm an Aita. Yeah.